0: tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima bedal haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, tim WAS juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
0: Anggota Tim WAS Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Tim WAS mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
2: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
0: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Tim WAS Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Tim WAS berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
5: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulang jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
6: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
7: melaksanakan haji di usia yang sudah
5: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, saudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
8: Ya, terdengar setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali di

0: jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
1: Truk yang datang di KS-01 ada satu yang tinggalan, dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah, ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
0: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PTIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
3: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam kloter 1 debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
2: Ya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
3: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jemaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
5: Laporan khusus.
6: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
7: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi.

0: ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
1: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
0: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
2: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
0: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
3: Kalau mau cepat, saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural ya, ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh ekonomi Pancasila, diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini ya, ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
0: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
5: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
6: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
7: Menurut saya ya tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
8: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
8: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran.
4: Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Sudah jam 7 lebih 33 menit waktu Indonesia Madiun ya. Karena beberapa hari ini tuh terasa dingin ya kalau dini hari, dan juga kalau pada saat malam, malam itu lumayan ya, ada dinginnya juga gitu ya. Kalau pas jam-jam segini udah terasa terik, udah terasa panas gitu ya. Karena memang kita sudah berada di musim kemarau, pendengar ya, harus adaptasi lah dengan kondisi yang seperti sekarang ini ya. Dini hari dingin, pagi sama dengan siang itu sudah terasa panas sekali. Oh iya, pendengar, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat jangan Anda lewatkan, karena ada dialog AR Raya Menyapa yang akan kami hadirkan untuk Anda. Nantinya ada rekan saya Eka Wulan ya, nanti bersama dengan Kepala Diskominfo dan Statistik Ponorogo Dr. Hewan Haji Sabto Jatmiko TRMM, pendengar, nanti akan membahas bagaimana menjaga Pancasila di era digital ya, kaitannya dengan hoax yang mungkin banyak sekali bertebaran. Meskipun juga sudah banyak masyarakat yang teredukasi ya, tetapi yang namanya hoax ada aja 1-2 oknum orang ini yang dengan sengaja memunculkan kabar yang katanya kabar yang belum tentu kebenarannya, itu menimbulkan chaos ya di masyarakat, sehingga menimbulkan asumsi yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Anda patut simak ya untuk dialog AR Raya Menyapa di hari ini, nanti bersama dengan Kepala Diskominfo dan Statistik Ponorogo.

Saatnya tips kentongan. Tips kentongan. Tips mencegah bencana kebakaran di lingkungan kerja. Biasakan memeriksa peralatan listrik di lingkungan kerja Anda. Perbaiki setiap sambungan listrik yang longgar, karena sambungan yang longgar dapat menyebabkan kabel menjadi panas dan kemudian terbakar. Hindarkan penggunaan instalasi atau kabel yang tidak standar. Sesuaikan besarnya ukuran kabel atau wire sesuai kebutuhan, termasuk besarnya arus yang akan digunakan. Hindarilah penggunaan steker yang bertumpuk. Awasi penggunaan peralatan listrik agar arus listrik yang digunakan tidak terlalu berlebihan. Sediakan alat pemadam api ringan yang siap pakai di lingkungan kerja. Dan gunakan bila sewaktu-waktu diperlukan untuk memadamkan api. Waspadalah lingkungan sekitar dengan mengadakan simulasi di lingkungan kerja. Tips kentongan.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, media semuanya, kalau kita scrolling di media sosial ya, tentunya banyak sekali hal ya yang bisa kita dapatkan. Tapi kalau kita salah dalam membaca atau memilih informasi, ya kita bisa saja nih terjebak yang namanya hoax. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya, dari tahun ke tahun ya, data kalau Anda menyempatkan waktu ya untuk misalnya mencari data berita-berita yang hoax, itu ternyata dari tahun ke tahun itu ada peningkatan loh pendengar. Di tahun 2023 saja Kominfo itu sudah mengidentifikasi sekitar 1730 hoax ya. Ternyata di tahun 2024 itu naik sekitar 2500 plus hoax yang ditangani oleh Kominfo pendengar. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, apalagi di tahun 2025-2026 ya, kita tahu penggunaan AI apalagi setelah Pilpres ya 2024, lanjut Pilkada, tentunya efeknya itu mungkin masih terasa lah sampai sekarang ini ya, karena kan bikin hoax pakai AI ataupun deepfake ya, itu gampang sekali pendengar. Belum lagi masalah penipuan online ya, itu yang juga semakin marak ya. Bahkan OJK itu juga mencatat kerugian penipuan online itu sudah lebih dari 2,6 triliun rupiah ya, itu sampai bulan Mei 2025. Banyak penipuan itu katanya menyebarnya itu kan lewat hoax ya. Mungkin ada link bansos palsu ataupun undian palsu, bahkan lowongan kerja palsu ya. Dan tentunya di tahun 2025 sampai dengan sekarang ini juga permasalahan hoax ya, itu masih menjadi isu yang harus kita perhatikan bersama. Itu di antaranya kalau kesehatan itu menyoal tentang ini ya, biasanya obat atau jamu-jamu gitu ya yang palsu. Bahkan ada yang mengklaim kalau minum ini bisa langsung sembuh instan gitu ya. Atau mungkin juga soal bansos dan keuangan pendengar. Kalau Anda seringkali mendengarkan cek fakta dari Pro 1 atau mengakses cek fakta ataupun di turnbackhoax.id, itu link daftar PKH, kartu prakerja palsu, bahkan investasi bodong itu banyak ya. Belum lagi masalah politik ya, aduh itu menjadi bahan yang mudah sekali untuk digoreng gitu ya. Potongan video pejabat, isu SARA itu sangat luar biasa, sangat ini ya, menyebarnya itu begitu cepatnya gitu pendengar. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, nanti jam 8 waktu Indonesia Barat, rekan saya Eka Wulan akan bersama dengan Kepala Diskominfo dan Statistik Ponorogo. Nanti akan membahas tentang menjaga Pancasila di era digital ya. Otomatis ini ada tugas yang harus kita emban bersama, bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi tugas kita semuanya untuk stop hoax mendengar. Nantinya jam 8 ya, bersama dengan Dr. Hewan Haji Sabto Jatmiko TRMM, beliau Kepala Diskominfo dan Statistik Ponorogo. Nantikan siaran ini juga hadir live di YouTube RRI Madiun dan juga live visual di aplikasi RRI Digital ya. Lewat radio pun juga bisa Anda dengarkan. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami saja di Pro 1 RRI Madiun. Update waktu saat sekarang ini sudah jam 7 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih?
0: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat.
0: Gah, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede.
0: Lagian ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin.
1: Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah.
1: Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
0: Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok ya.
0: Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: Terkini pendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda. Sebelas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Ponorogo disuspend atau dihentikan sementara operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional BGN. PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita pun angkat bicara. Ia mengakui jika sejatinya Ponorogo memiliki satuan tugas atau satgas yang memantau dapur SPPG demi berlangsungnya program makan bergizi gratis MBG. Namun terkait status suspend tersebut, pemerintah Kabupaten Ponorogo tidak dilibatkan secara langsung. Badan Gizi Nasional BGN bersama pemerintah Kabupaten Magetan memperkuat sinergi dengan pelaku usaha mikro dan peternak lokal untuk mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis MBG. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan bertajuk Sinergi Keekonomi Kerakyatan, Strategi Pemberdayaan Peternakan dan Usaha Mikro dalam mendukung program MBG yang digelar di kawasan wisata Refugia Magetan. Kegiatan yang dipimpin Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani Sudaryati Deang dan Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti diawali dengan dialog bersama ratusan pelaku usaha mikro, peternak, dan pemasok bahan pangan. Keduanya juga meninjau pasar untuk memantau stabilitas harga pangan, sekaligus melihat langsung perkembangan ekonomi masyarakat. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Eka Wulan kembali hadir ya ke ruang dengar Anda pada program Dialog AIRA yang menyapa di edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda semuanya? Pendengar semoga selalu sehat ya. Pagi hari ini kita akan berbincang berkaitan dengan menjaga Pancasila di era digital, stop hoax. Nantinya akan kami perbincangkan bersama dengan narasumber kami, Pak Sabto Jatmiko Cipto Raharjo MM, selaku Kepala Diskominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo. Tentunya siaran ini bisa Anda dengarkan ya di frekuensi kami 99,7 MHz.

0: komentar. Nantinya kami juga membuka kesempatan bagi Anda semuanya untuk bergabung bersama kami di 0351 459198, WA-nya di 0811 366 9907. Kami tunggu partisipasi Anda hingga nantinya pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini pendengar, narasumber kami sepertinya sudah bergabung ya melalui aplikasi Zoom. Kami sapa ada Pak Sabto Jatmiko Cipto Harjo MM, Kepala Diskominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Sabto.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya.
0: Baik, kabar sehat ya?
1: Sehat.
0: Baik, Pak Sabto prepare sekali pagi hari ini ya. Karena
1: ya, benar, gak usah masuk.
0: Baik, oke, karena kita ketahui bersama ya pendengar semuanya bahwa 1 Juni kemarin ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila, dan tentunya ini erat kaitannya dengan topik kita pagi hari ini adalah menjaga Pancasila di era digital, stop hoax ya. Tentunya bagi Anda semuanya bijaklah untuk bermedia sosial, muaranya ke arah sana ya Pak Sabto ya. Selanjutnya saja ya, kalau begitu berkaitan dengan topik pembahasan kita pagi hari ini Pak.

0: pemerintah Kabupaten Parakou untuk mencerdaskan masyarakatnya untuk memahami dunia maya itu secara bijak dengan mengadakan literasi digital. Literasi digital ini bagaimana kita memahamkan dunia maya itu sebagai dunia yang efektif, transparan, dan efisien. Dan masyarakat bisa memilah di situ.
1: Yeah.
0: Mana yang hoax, mana yang fakta, mana yang berbasis hanya rumor atau isu. Oleh karena itu, kita harus berpedoman di dalam literasi digital itu ada empat pilar.
1: Yeah.
0: Empat pilar. Nah, empat pilar itu apa sih? Empat pilar itu yang pertama adalah kecakapan kemampuan digital, yang kedua etika digital, yang ketiga keamanan digital, yang keempat adalah budaya digital. Nah, dari keempat ini ada unsur-unsur bagaimana kita sebagai warga Indonesia, sebagai orang Timur, ada etika. Nah, ada etika supaya kita ada tidak berjalan. Itu unsur-unsur Pancasila di situ. Empat pilar itu ada unsur-unsur Pancasila di situ. Contohnya satu, etika digital. Nah, etika digital ini kita harus bisa memilah, mempunyai kemampuan secara etik, mempunyai kemampuan secara budaya, sopan santun dalam bermain digital. Salah satu adalah mengupload apa yang dalam isi hati dan pikirannya dan informasi-informasi yang ada dalam dirinya untuk di-up di dalam dunia digital. Itu ada pagaran. Pagaran-pagarannya apa? Ya etika, sopan santun, secara etik, supaya tidak ada ketersinggungan pihak-pihak lain, apalagi tanpa ada dasar fakta. Kritik boleh, tapi harus ada fakta. Mengkritik seseorang, pemerintahan, dan lain-lain, itu harus ada fakta, data yang sah. Bukan hanya rumor, isu, terus upload menjadi perpecahan, permusuhan, hoax, dan macam-macam. Nah, ini lingkup daripada etika digital. Ini salah satu pilar. Bagaimana kita bisa menyaring, bisa memilah hal-hal yang berkaitan dengan informasi-informasi. Kan sekarang di dunia maya semua yang ada di hati dan pikiran bisa di-up.
1: Iya, curhat. Entah ya Pak ya,
0: curhat atau apa, informasi isu
1: ya,
0: yang belum tentu benar, mudah saja boleh, tidak ada saringan di situ. Di IG, FB, TikTok dan macam-macam yang disukai masyarakat itu biasanya yang mempunyai tendensi-tendensi agak kontroversi.
1: Ya.
0: Nah, karena apa? Sekarang itu namanya fakta, namanya rumor, opini, atau apapun juga semacam itu ada beda tipis banget. Jadi kalau hanya opini, persepsi di up tanpa ada data fakta, itu seakan-akan hampir sama dengan fakta. Itu loh. Ini jadi kalau kita sering-sering meng-up atau kita dapat di beranda kita di up tapi padahal itu hanya rumor, hanya isu, hanya membuat kita pecah. Tapi kalau di-up terus saben hari ada, sehingga masuk di beranda netizen, saben hari terus ada, itu akan menjadi kebenaran.
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Nah, ini kita harus memahami secara literasi digital itu.
1: Oke.
0: Baik. Keamanan digital bagaimana sebagai perlindungan diri terhadap link-link liar yang bisa menghack HP-nya, mengambil alih semua konten-kontennya termasuk mobile bankingnya, atau mungkin bisa juga menguras dana-dana yang di aplikasi itu, mengambil alih semua. Kan sekarang HP itu sebagai bukan hanya sekunder, menjadi primer. Daripada dompet, ya lebih baik kehilangan dompet daripada HP. Karena HP itu semua data, semua duit di situ, informasi-informasi pribadi di situ. Kalau kita dari sisi keamanan tidak memperhatikan, itu juga susah nanti. Terus yang kedua, kemampuannya, kemampuan masyarakat mengelola manajemen digital.

0: baik itu hardware-nya maupun software-nya. Hardware-nya apa? Perangkatnya, HP-nya, laptop-nya, atau yang punya server dan macam-macam. Itu kita harus mampu mengelola itu, disinergiskan dengan aplikasi software-software yang trust, yang ada banyak di Play Store, di manapun juga. Tapi hati-hati di situ. Hati-hati ya. Jadi hati-hati karena Play Store di situ ada pinjolnya. Bisa memilah. Play Store itu kan banyak aplikasi-aplikasi yang bisa penipuan, bisa pinjol, bisa judol, ya kan? Ada judolnya. Dan itu kita harus hati-hati meng-up itu. Gitu, Mbak.
1: Oke.
0: Oleh ada kemampuan masyarakat bagaimana membudayakan masyarakat tanpa budaya. Apa kita membudayakan HP, masyarakat sudah berbudaya sendiri dengan dunia maya ini.
1: Iya, Pak Sabto. Tapi kan tidak bisa dipungkiri juga ya bahwasanya konten-konten itu saat ini juga bertebar luar biasa di platform manapun ya, di media sosial apapun begitu.

0: yang juga agak anu
1: tumbastis ya,
0: kenormalan. Nah, kalau pemerintah memberikan informasi data tanpa konten yang resmi, konten-konten yang tidak bercanda, itu enggak disukai gitu loh. Kan netizen senangannya yang selengean, bercanda, informasi-informasi, konten-konten yang lucu-lucu, agak kontroversi sedikit lah. Itu artinya padahal hoax itu perpecahan itu, dan informasi rumor itu yang agak kontroversi. Ini lah salah netizen yang literasi digitalnya kurang paham. Oleh karena itu pemerintah Abdurrahman coba mengikuti alur pemikiran netizen, membuat informasi tidak harus terlalu formal seperti pemerintah buka grafik, data dan macam, enggak akan dibaca itu. Enggak akan dilihat.
1: Iya.
0: Konten-konten pemerintah ada yang lebih dari 200 VN follower. Tidak ada. Kalau yang jutaan itu influencer-influencer yang menginformasikan kadang-kadang hoax, kadang-kadang yang kontroversi, kadang-kadang yang informasi-informasi yang pokoknya sinkotra lah, itu kan disukai. Oleh karena itu pemerintah untuk dapat memberikan informasi tandingan, kalau beredar mengkritik masyarakat tanpa fakta, kita harus memberikan informasi konten-konten yang santai.
1: Yeah.
0: Yang kadang-kadang ada memenya gitu loh. Itu telah dilakukan oleh teman-teman Kominfo dan bekerjasama dengan OPD Lingkungan Hidup. Kita mencoba membuat informasi-informasi yang bukan resmi.

0: data yang ada di netizen yang kadang-kadang tidak berbasis data,
1: ya,
0: itu kadang-kadang memang sulit. Dan itu akan kalau terus beredar di dunia maya, di up terus, itu seakan-akan menjadi benar kan? Uh-huh. Ya kan? Karena view-nya kalah dengan orang-orang yang

0: berkaitan dengan pinjol dan lain sebagainya begitu. Pak Sabto, ini ada pertanyaan ya dari akun Positive Ways di kanal YouTube RRI Madiun. Sebenarnya bagaimana sih Pak Sabto peran Kominfo menyaring atau membuat narasi counter terutama informasi-informasi yang tidak benar, apalagi di media sosial itu kan banyak kode-kodenya begitu.
1: Ya, jadi gini, kita kewenangannya untuk meng-counter itu sekedar untuk membuat konten dan informasi. Jadi kalau memang betul-betul seperti judul itu kan kita harus lapor ke provinsi ke pusat. Tapi kalau judul itu walaupun dibunuh 1 juta muncul 2 juta, enggak akan bisa dibunuh itu judul. Harus dari pribadi masing-masing supaya kita menjauhi judul. Karena judulnya itu servernya di luar negeri. Kalau Kominfo dengan ratusan miliar alatnya yang canggih, super canggih apapun juga tidak bisa menjadikan membunuh judul. Oleh karena itu kita sebagai pemerintah daerah ini bagaimana selain mencerdaskan masyarakat melalui riset digital, juga kita kerjasama secara reguler dengan teman-teman OPD yang lain, buatlah konten-konten yang bisa santai, secara reguler diinformasikan ke masyarakat. Jadi apa yang alur pikiran netizen itu bagaimana yang disukai, kita harus mengikuti di sana.
0: Ya.
1: Jangan kita memaksakan netizen untuk memahami kita, salah itu. Kita harus memahami pikiran netizen itu arahnya kemana, konten-konten yang disukai. Seperti drama pendek.
0: Ya.
1: Itu ya, drama-drama pendek 10 menit, 15 menit atau 7 menit paling. Ini bagus, banyak yang disuka gitu loh. Dan itu dapat sasaran. Dan ini tentunya netizen-netizen ini kan juga pemahaman kayak kita pelajaran PMP sudah enggak ada ya. Nah, Pak MP itu kan sebenarnya bagus kalau itu diterapkan lagi di Indonesia untuk memahami apa sih diterapkan falsafah Pancasila itu dengan dunia maya ini. Karena dunia maya itu bisa melanggar falsafah Pancasila, bisa menerobos kaidah-kaidah falsafah Pancasila, substansi Pancasila sendiri, karena konten-konten atau aplikasi itu kan buatan luar negeri, Mbak.
0: Iya.
1: Iya kan semuanya. Nah, ini kita harus membentengi diri secara mental supaya kita ideologi yang bermartabat, yang ideologi timur, yang Buddha bersosial tinggi, yang berketuhanan, itu bisa juga merambah atau membentengi dari informasi dunia maya yang kurang bagus. Dunia maya itu bukan hanya jelek, tapi bagus, manfaatnya juga banyak sekali. Dari si ekonomi, sosial, budaya, macam-macam. Tapi dampaknya juga mempengaruhi ekonomi, sosial, budaya, dan macam-macam.
0: Ya kan, Pak? Iya, tergantung cara kita sendiri ya, Pak Sabto, ya, untuk menyikapinya.
1: Betul, ketahanan pemahaman kita terhadap dunia maya.
0: Oke. Pak Sabto, bagaimana sih sebenarnya cara masyarakat ini mengenali informasi yang benar dan tentunya membedakan dari hoax begitu? Karena biasanya kita membaca judulnya saja tanpa memahami isinya begitu.
1: Ya, jadi gini, kalau dapat informasi, itu kadang-kadang itu dalam mentah-mentah satu konten saja informasi tentang pemerintahan.
0: Oke.
1: Itu kadang-kadang dalam mentah-mentah. Kita harus, netizen itu harus mengimbangi konten-konten informasi lainnya, ada komparatifnya. Kalau kita lalu nggak bisa, karena konten itu semua pikiran masyarakat, pikiran hati itu bisa diupload secara individu ke medsos. Nah, saran kan ada komparatif pembanding, second opinion gitu loh maksudnya ya. Bukan hanya satu informasi itu saja, tapi dibandingkan. Bisa membedakan itu nanti data hoax atau data fakta. Kalau rata-rata semuanya menginformasikan suatu peristiwa ternyata benar-benar seperti itu, ya itu tidak hoax. Kan mudah sebenarnya. Kan informasi dari apapun juga kan mudah untuk membandingkan suatu peristiwa kecelakaan, katakanlah di mana diinformasikan, hanya di Google saja kecelakaan ini, dah pembanding, ada pembandingnya kan di situ. Kalau nggak ada berarti hoax.
0: Ya, baik. Artinya jangan cepat menyimpulkan ya, Pak Sabto, dari satu informasi.
1: Jangan cepat menyimpulkan sesuatu.

0: informasi yang baru di satu konten apapun juga ya.
1: Iya.
0: Harus ada pembanding, second opinion.
1: Baik. Karena kita biasanya lihat judul yang bombastis, kita sudah bisa menyimpulkan ya, Pak Sabto,
0: tanpa. Ya itulah. Ya masyarakat kita hanya judulnya. Okay. Terus tak terlalu membaca dan tidak membayar pembanding.
1: Okay. Masyarakat kita kan majemuk ya, Pak Sabto, apalagi Ponorogo ini ya. Juga cukup luas begitu wilayahnya. Lalu seperti apa teman-teman Kominfo ini memberikan edukasi berkaitan dengan literasi digital tadi, Pak Sabto?
0: Ya, jadi Kominfo itu kurang lebih hampir 100 desa kelurahan sudah kita datangi. Kita berikan informasi bagaimana literasi digital dengan 4 pilar itu dan konsekuensi-konsekuensi pagaran-pagaran budaya dan pagaran-pagaran hukum. Ya, Mbak?
1: Iya.
0: Dunia maya ini bukan hanya larangan seenak edwi di Indonesia. Ada pagaran serta etika serta budaya supaya tidak menimbulkan perpecahan keluarga, komunitas, dan lain-lain. Dan juga ada pagaran hukum, ITE begitu berat. Ada juga pasal-pasal kebencian, yeah. Perpecahan, ujaran kebencian, itu ada kan. Oleh karena itu, selain literasi digital itu kita memahamkan masyarakat, kita juga pagar-pagaran itu ada. Dan itu telah terjadi mengena pada individu-individu orang-orang di Indonesia.
1: Baik, ada pendengar Pak Sabto yang pagi hari ini ingin bergabung bersama kita ya. Kami sapa terlebih dulu. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, saya Bu Mami, Mbak Eka.
1: Bu Mami, ada Pak Sabto, monggo.
2: Pak Sabto, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Tunggu dewe kula bungkal. Ngaten Pak Sabto, mengenai tadi dipaparkan Bapak tadi, saya kok yo pengin tanya. Saya pensiunan, ya toh. Terus itu suatu ketika itu 1 tahun yang lalu, itu menjelang maghrib pas puasa, besoknya tuh megangan gitu Pak Sabto. Saya dapat panggilan atau WA bahwa saya katanya mengajukan dana pensiun. Lalu saya bilang, "Lu saya enggak ngajukan lu, Mbak." Saya bilang gitu. Terus ya nenek itu. Terus itu di dalam WA-nya tuh jelas Pak Sabto, biodata saya. Jadi nama, tanggal lahir, TMT macam-macam tuh lengkap persis. Sampai NIP itu aja masih ingat saya juga. Terus itu kok bisa dia pegang biodata saya tuh bagaimana Pak Sabto? Apa data saya itu bocor atau gimana ya? Bagaimana melindunginya? Supaya kalau saya tadi tidak jeli, tidak ada anak saya pitimbang itu, mungkin saya juga kena apa itu dikuras anu saldo saya mungkin gitu karena ada temannya seperti itu Pak Sabto. Bagaimana kok biodata saya bisa dipegang orang yang mana seolah-olah dia menginformasikan kisah itu benar gitu Pak Sabto. Mohon diberi penjelasan mengenai bagaimana saya harus melindungi diri untuk ke amannya data saya. Matur nuwun Pak Sabto. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Mami yang ada di Bungkal Pak Sabto. Sebenarnya keamanan di ruang digital itu seperti apa? Tadi Bu Mami menyampaikan bahwasanya tidak mengajukan dana pensiun, tetapi faktanya ada telepon dan juga WA yang masuk dan itu sama persis begitu datanya.
0: Ya, terus bareng Bu Mami, Bang Bungkal ya. Jadi gini, kan 4 pilar itu ada keamanan digital. Nah, keamanan digital itu bagaimana kita secara aman, safety itu dari pribadi kita memahami itu. Salah satunya adalah bagaimana kita membentengi diri dari informasi-informasi atau menguatkan informasi-informasi secara pribadi, baik itu KTP, baik itu riwayat hidup, baik itu tiket pesawat, itu mengandung unsur-unsur pribadi. Nah, kalau perlindungan pribadi bu, kita sebenarnya tidak ada perlindungan pribadi sebenarnya. Karena TikTok, IG, FB itu produksinya dari luar negeri dan kita kalau meng-up itu mengemasan aplikasi itu harus ada data diri, ya kan? KTP-nya, nomor telepon, mana sih pribadi di luar negeri sana sebenarnya, ya kan? Jadi yang saya maksud di sini keamanan. Jadi apalagi AI sekarang luar biasa penipuannya. Sudah ada korban yang lapor nih. Bukan hanya suara, bukan hanya apa tulisan atau telepon, tapi suaranya hampir persis sama dengan orang yang dituju.
1: Ya.
0: Keluarga, katanya ibunya memberikan telepon dan suaranya itu persis. Pikol saja juga bisa dibuat penipuan. Oleh karena itu, Bu, untuk kontak pribadi yang panjenengan percaya kan masuk di situ tulisan. Kalau ada informasi-informasi apapun di luar kontak-kontak kita, hati-hati. Baik itu menerima telepon, baik itu menerima WA, baik itu menerima link dari kontak non dalam HP kita, jangan segera dibuka atau dijawab. Saya sendiri kalau akhir bulan itu telepon nomor yang dikenal itu luar biasa. Kebetulan saya pakai sesuatu aplikasi yang di situ muncul ada sepan, bahaya. Itu kan ada salah satu aplikasi yang memfilter muncul di kalau ada telepon yang tidak ada di kontak kita kan muncul di situ ada awas hati-hati spam penipuan dan macam-macam banyak beredar di situ. Oleh karena itu di dalam HP jenengan kan muncul kontak-kontak tuh kontak-kontak yang panjenengan sudah kenal betul di situ. Nah kalau ada informasi telepon dan lain-lain di luar kontak itu kita jangan terlalu terburu-buru mempercayai atau membuka link-link yang beredar. Apalagi WA mengirim link yang tidak jelas. Itu jangan sekali-kali dibuka. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Selain menginformasi data diri kita, segala apapun juga jangan pernah di-up. Baik riwayat hidup, baik itu KTP, baik itu paspor, baik itu tiket pesawat. Jangan sekali-sekali kita meng-up. Apalagi kalau kita memberikan informasi-informasi secara terbuka di medsos, ya katakan ikilah, oh kita akan pensiun gini-gini, alamat saja, ya Bu, kalau di TikTok jangan alamat, kalau tempat tinggal di mana Progo, kalau alamat jangan.
1: Oke.
0: Banyak penipuan, apalagi ekonomi yang seperti ini, penipuan digital itu luar biasa. Oleh karena itu kita harapkan teman-teman masyarakat yang pengguna dunia maya, dunia digital, hati-hatilah, perlindungi keamanan diri pribadi kita, juga hati-hati mengelola apa-apa di GG medsos-medsos.
1: Oke, baik. Artinya langkah dari Bu Mamik tadi sudah benar ya, Pak Sabto, tidak langsung menanggapi, tetapi melakukan pengecekan fakta atau verifikasi
0: sebelum menyampaikan suatu informasi. Kontak yang tidak
1: kenal ya.
0: Teridentifikasi.
1: Nggih.
0: Itu bahaya benar.
1: Baik. Nggih, Pak Sabto, perbincangan kita masih cukup panjang ya hingga nanti tuntasnya jalan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang masuk di kanal YouTube-nya RRI Madiun, nanti kami baca satu persatu begitu. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pagi hari ini, Pak Sabto, kita jeda sejenak ya. Kita dengarkan yang satu ini.
0: Ya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Bohongnya besar,

0: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Madiun mendengar kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini kami berbincang bersama dengan Pak Sabto Jatmiko Cipto Raharjo MM selaku Kepala Diskominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo. Pagi hari ini kami berbincang berkaitan dengan menjaga Pancasila di era digital, stop hoax begitu ya. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0351 459 198, WA-nya di 0811 366 9907. Pancasila pendengar berfungsi sebagai filter moral ya, dan juga panduan etika digital yang tentunya esensial untuk menghentikan penyebaran hoax di Indonesia. Menolak dan menghentikan berita bohong, ini adalah wujud nyata pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Pak Sabto, ini pertanyaan yang masuk berkaitan dengan topik kita pagi hari ini cukup banyak ya. Kami bacakan dari akun Wahyu. Pak Sabto, bagaimana menyikapi maraknya konten kreator yang sekarang ini justru menjadi wartawan atau jurnalis begitu? Viewer ya, dan pengikutnya banyak, tetapi mereka ini tidak memiliki kemampuan jurnalistik dan secara media juga tidak terdaftar di Dewan Pers begitu. Seperti apa, Pak Sabto?
1: Ya, jadi influencer-influencer ini atau kreator-kreator yang kreatif ini memang banyak bermunculan. Itu kita dukung juga, karena bagaimanapun juga itu sebagai lahan kreatif yang bisa terjual. Cuma memang kadang-kadang ada narasi di situ. Silakan konten-konten kreator itu berinovasi, membuat kreasi-kreasi konten-konten yang cukup bagus ya, tetapi jangan membuat narasi-narasi jurnalis ya, yeah. Karena jurnalis ini yang spesifik kan, Mbak?
0: Yeah.
1: Nah, spesifik narasi jurnalis beda dengan narasi-narasi konten kreator, mm-hmm. Gitu loh ya. Kalau konten kreator diharapkan coba memberikan informasi-informasi konten-konten secara dialog. Jangan ada konten yang ditambahin narasi secara jurnalis. Yeah. Banyak sekarang memang kita sadari konten-konten kreator informasi atau informasi apapun juga, apalagi di TikTok, mm-hmm. Belum jurnalis tapi sudah ada narasi di situ.
0: Dan nah, itu ini cepatnya.
1: Iya, gitu loh. Itu tidak diperkenankan sebenarnya. Mm-hmm. Cuma memang kita kan tidak bisa, Mbak ya. Konten kreator itu untuk dapat kita larang, dalam hal kita himbau ini kalau ingin membuat semacam narasi secara jurnalis ya ada pelatihan khusus, pelatihan di ada legalitasnya, Mbak ya, di jurnalis itu kan ada legalitas atau pelatihannya, Mbak ya.
0: Iya, ada keikutsertaan dalam uji kompetensi begitu.
1: Ya, uji kompetensi di situ. Mm-hmm. Nah, oleh karena itu, kalau influencer-influencer atau konten-konten kreator murnilah spesifik memberikan konten yang mendidik, yang secara dialog, sederhana, tanpa ada embelan-embelan narasi, bukan hanya foto terus ada narasinya secara jurnalis, janganlah. Itu memang bukan wadahnya di situ. Wadah ada wadahnya jurnalis, baik media online maupun media cetak. Nah, konten kreator kita harapkan tumbuhkanlah video-video kreator secara dialog atau secara sederhana tetapi mengena, gitu loh. Banyak terobosan itu. Kita harapkan seperti itu konten-konten kreator.
0: Ya. Oke. Baik, kemudian dari akun Risa, Pak Sabto, bagaimana dengan pejabat Pak yang sekarang ini justru tidak bisa menerapkan prinsip Pancasila? Di mana sekarang ini kita disuguhi berita-berita pejabat yang terciduk terjerat kasus korupsi dan sebagainya. Lalu bagaimana cara meningkatkan kepercayaan publik, Pak Sabto? Ada pertanyaan?
1: Ya, jadi gini. Okay. Ya, memang namanya reformasi birokrasi kan sudah digaungkan 2 tahunan yang lalu.
0: Okay.
1: Ya, sejak reformasi itu ada reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi sekarang itu diiringi dengan dunia digital, dunia maya. Dunia digital itu berkorelasi dengan satu, transparansi.
0: Yeah.
1: Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, efektif. Nah, di dalam pengelolaan pemerintahan tidak bisa kita tanpa ada tiga prinsip digitalisasi ini. Tidak ada pemerintahan sekarang delik-delik nih. Tidak ada namanya pemerintahan yang kebijakannya sekarang tidak diketahui oleh masyarakat.
0: Semua transparan ya Pak?
1: Semua transparan. Dan itu diketahui oleh netizen. Mana sih sesuatu yang rahasia kebijakan kita yang tidak diketahui oleh netizen? Apalagi tingkat daerah, yeah. Di tingkat nasional saja kalau netizen ngulik-ngulik kan mesti ketemu Pak. Oleh karena itu pemerintahan dengan seiring reformasi digital, reformasi birokrasi dengan iringi dengan dunia digital ini, kita harus seiring di situ. Semua harus terbuka. Semua itu kalau kita tidak transparan akan diketahui oleh masyarakat. Itu dipastikan. Entah lama, entah pendek, pasti tahu masyarakat itu. Apapun juga kelingan dari kebijakan kita, apapun juga kesalahan kita, namanya informasi itu kan mudah saja Pak. Kita upload, kita foto, kita yang kurang bagus di pemerintahan, apalagi pejabatnya ke warung, ke diskotik, apa ke warung dan masa jam kerja, walaupun itu tidak rapat, itu kan difoto netizen bisa dan diupload gitu. Ya kan? Apalagi kebijakan. Dan tentunya sistem anggaran kita kan juga sudah melalui namanya SIPD yang dapat diakses oleh masyarakat. Ya kan? Dan masyarakat tahu itu. Nanti akan dibuktikan di situ. Oleh karena itu, kita harus reformasi birokrasi dengan dunia digital ini, kita harus jangan main-main terhadap transparansi itu. Apapun yang ada di permasalahan di birokrasi atau kelemahan di birokrasi itu harus diinformasi. Kelemahannya ini, solusinya ini dalam bentuk video atau konten-konten kreatif yang mungkin hanya beberapa menit lah, 2 menit atau 1,5 cukup sudah. Contohnya saya, ini saya lakukan. Sebetulnya saya PLT lingkungan hidup. TPA Pitan itu kan sekarang overload dan ini sudah membahayakan darurat sampah dan kita belum kelola secara baik waktu dulu. Kita informasikan ke masyarakat ini loh keadaannya, TPA Pitan seperti ini. Kalau kita tidak tangani dengan baik, ini akan menjadi bencana bersama, bisa longsor, mematikan dan macam-macam. Karena Kementerian Lingkungan Hidup itu sudah memberikan wanti-wanti ketika ada sanksi kalau tidak. Nah, tetapi dalam video itu selain kelemahan harus ada solusinya. Kita buatkan namanya informasi solusinya ini loh. Kita akan memindahkan TPA Kecan di TPA yang baru dengan kondisi sekarang tahapnya seperti ini. Dan masyarakat mesti memahami itu. Tidak sekedar dapat informasi hanya sepihak. Iya kan?
0: Ya.
1: Jadi kebijakan kekurangan kita, ada permasalahan yang ada di pemerintahan, harus kita informasi masyarakat, tapi harus juga solusinya bagaimana sih? Tentunya masyarakat akan memahami itu.
0: Oke.
1: Supaya tidak apa? Tidak dapat informasi sepihak.
0: Ya.
1: Bisa saja TPA Pitan itu difoto, ini loh kapan solusinya, tanpa informasi dari pemerintah, ya kan?
0: Ya.
1: Sehingga mempunyai persepsi publik nanti berbeda. Padahal kita sudah ada tangan. Daripada netizen mengiro-ngiro bahwasanya pemerintah tidak memberikan solusi, lebih baik kita informasikan awal, ini loh solusinya, keadaannya seperti ini, solusinya seperti ini. Ini yang dibutuhkan masyarakat, transparansi.
0: Oke. Jangan sampai ada misinformasi dan disinformasi ya, Pak Sabta.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke. Baik, kemudian ada pertanyaan dari akun Amin ini. Sepertinya sila kedua dan kelima Pancasila ini yang perlu diperhatikan lagi, Pak Sabto. Nyatanya masih banyak hal yang tidak adil, apalagi dalam hal hukum dan juga kemanusiaan. Ada Undang-Undang ITE tadi, Pak Sabto ya?
1: Iya. Jadi keadilan itu kan bukan hanya keadilan itu bukan kita itu keadilan ada pagaran-pagaran ya, keadilan mesti bagian dengan ada beberapa perangkat-perangkat bersandingan dengan bagaimana budaya dan ada dasar hukumnya, ya kan? Ya, keadilan bukan hanya kalau dunia maya, ah enggak adil, itu saya upload, saya enaknya harus dilarang, itu bukan, bukan itu keadilan, tapi keadilan yang berbasis dari etika,
0: oke,
1: dan ada pagaran-pagaran hukum, ada pagaran-pagaran ajaran agama. Ada tiga poin sebenarnya kalau kita merasakan dalam dunia pagarannya, pagaran etika berbudaya sosial, berbudaya digitalisasi. Yang kedua adalah batasan-batasan agama. Yang ketiga batasan-batasan hukum.
0: Ya,
1: ya kan? Tidak cakar PDW kan? Di situ itulah namanya keadilan. Keadilan dalam kita konteksnya berdigitalisasi dalam dunia maya ini ya.
0: Oke. Okay.
1: Keadilan dalam dunia maya itu maksud saya.
0: Oke, kemudian ada pertanyaan dari akun Suara Rakyat. Adakah pembatasan penggunaan HP untuk anak usia sekolah, Pak Sabto? Karena di kabupaten tetangga ini sudah mulai dibuatkan regulasi dan akan diterapkan dalam waktu dekat.
1: Ya.
0: Di Ponorogo seperti apa, Pak?
1: Kayak di Australia saja ya, dunia barat ya itu. Ya. Usia pakai HP adalah 16 tahun atau 18 tahun, saya lupa. Di Australia ya. Itu di dunia barat, berbudaya barat, itu pun perlindungan untuk anak dari informasi-informasi yang kita harapkan pemerintah kita juga bisa menerapkan minimal 16 tahun. Sekarang itu anak TK, anak SD, kalau nanti pakai HP, kasih HP baru diem, ya kan?
0: Kalau nggak dikasih HP tantrum, Pak.
1: Ini kan salah didikan ini, ya kan? Oleh karena itu, ya jadi masukkanlah kita sebagai pemerintah, kalau informasi-informasi dalam masyarakat memang ada batasan-batasan seperti itu, kita dukung juga kalau pemerintah pusat membuatkan aturan atau undang-undang atau aturan-aturan apapun juga untuk membatasi konten-konten atau HP, khususnya kalau tidak bisa dibatasi, khususnya dilarang ada konten atau batasan-batasan khusus, konten mana yang bisa diakses di usia-usia 16 tahun di bawah.
0: Oke.
1: Ya, kalau tidak dilarang di HP, di bawah HP, ya batasilah. Nah, bagaimana kalau memang aturannya belum? Lingkungan keluarga membatasi. Lingkungan keluarga, jadi yang bisa membatasi itu untuk sementara ini.
0: Okay.
1: Batasilah akses-akses, kontrol semua HP-HP anak kita secara regular satu minggu sekali. Kalau satu hari sekali mungkin dia itu akan apa memberikan apa istilahnya perlawanan kadang-kadang. Malah kok curiga. Tapi kita minimal satu minggu sekali kontrol HP anak-anak kita.
0: Oke.
1: Okay. Apa yang diakses kan ada kan memorinya di situ.
0: Oke.
1: Okay. Batasan keluarga itu penting.
0: Baik. Pak Sabto, waktu kita terbatas ya. Berkaitan dengan topik kita pagi hari ini, tidak terasa sudah 1 jam, Pak Sabto. Sebelum kami akhiri, mungkin apa yang ingin dipesankan ya kepada masyarakat berkaitan dengan topik kita hari ini adalah menjaga Pancasila di era digital, stop hoax, agar kita semuanya juga menjadi pengguna media digital yang bijak dan juga berlandaskan nilai-nilai Pancasila, Pak Sabto.
1: Ya, Pancasila itu digali dari nilai-nilai dasar masyarakat Indonesia. Tentunya ini kita sepakat sebagai falsafah dasar dari kita, ya. Oleh karena itu, dengan perkembangan zaman di dunia digital yang secara global tidak dicegah, kita harus membatasi diri, memahami betul dampak negatif dan dampak positif. Kita harus bisa memahami apa-apa di dunia maya ini sebagai hal yang produktif dan hal-hal yang mudarat bagi individu maupun bagi keluarga.
0: Oke, pada intinya
1: gunakanlah secara bijak.
0: Baik. Saring sebelum sharing ya, Pak Sabto, selalu verifikasi betul. Kebenaran.
1: Dipikirkan baik-baik, karena tombol jari ini juga menjadikan satu masalah.
0: Uh-huh. Oke, jempolmu, harimamu. Oke, artinya selalu verifikasi kebenaran dari sebuah informasi ya. Sebelum menyebarluaskan kembali ke masyarakat, agar kita semuanya juga terhindar dari hoax ya, Pak Sabto ya. Gih. Ya. Terima kasih Pak Sabto Jatmiko Cipto Rarjo MM, Kepala Diskominfo dan Statistik Ponorogo, yang pagi hari ini sudah meluangkan waktunya bersama RRI berbincang berkaitan dengan menjaga Pancasila di era digital stop hoax. Dan terima kasih juga bagi Anda semuanya yang sudah berpartisipasi bersama kami pagi hari ini, baik melalui telepon maupun menitipkan pesan ya, pertanyaan Anda di kolom YouTube RRI Madiun pagi hari ini. Dan semoga perbincangan kita pagi hari ini, Pak Sabto, bermanfaat bagi masyarakat semuanya ya, sehingga kita sama-sama terhindar dari misinformasi, kemudian disinformasi, kemudian juga berita-berita yang tidak benar, yang tentunya berita-berita yang memecah persatuan ya, bangsa Indonesia. Baik. Akhirnya dari Studio Integrasi Pro 1 RRI Madiun, saya Kaulan bersama tim kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini menyampaikan terima kasih ya kepada Anda semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis MBG di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung program unggulannya.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor MBG. Video dalam unggahan tersebut identik dengan tayangan antaranews.com pada 20 Agustus 2024 yang membahas rencana dimulainya program MBG pada 2 Januari 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan membangun 1 juta kantor MBG merupakan informasi yang tidak benar atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Sambil Anda mengikuti dialog air raya menyapa, informasi seputar Jawa Timur akan kami update dalam Jatim hari ini. Sesaat lagi kami akan ajak Anda bergabung bersama RRI Surabaya.

0: saat rapat, pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
1: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
0: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
1: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
0: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.
1: Berpendapat dengan bijak, menghargai dengan tulus.

0: Pendengar Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini. Kita akan simak bersama bagaimana informasi selengkapnya untuk Anda bersama dengan rekan reporter. Kabarnya nanti ada rekan Familia yang akan berbagi kabar berkaitan dengan satu hal, bahwa hari ini Perdana Kecamatan Kalianget salurkan makanan bergizi gratis kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda bersama dengan reporter Familia. Familia, silakan laporan Anda.
1: Ya, terima kasih para pendengar. Hari ini Selasa 2 Juni 2026, pemerintah Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep ini resmi meluncurkan penyaluran program makan bergizi gratis MBG Perdana hari ini. Dan program ini menyasar ratusan penerima manfaat yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di 3 desa prioritas. Dan Camat Kalianget Hakiki menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan generasi mendatang sejak dalam kandungan. Pada peluncuran perdana ini, distribusi makanan bergizi difokuskan pada 3 desa yang telah dipetakan yang memiliki kebutuhan prioritas, yakni Desa Kalianget Timur, Kalianget Barat, dan juga Marengan. Dan hari ini juga menurut Hakiki menjadi momentum penting karena dirinya bergerak cepat bersama SPPG ini serta puskesmas setempat dan juga tim posyandu untuk memastikan makanan kaya nutrisi ini langsung sampai ke tangan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang membutuhkan. Hakiki menerangkan awalnya

Perut hakiki mengandung karbohidrat seimbang, protein hewani seperti telur, ikan, atau daging ayam yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan otak balita, dan juga sayuran tinggi serat serta susu khusus untuk ibu hamil dan menyusui. Dan kecamatan Kalianget sendiri ini memastikan bahwa proses pengolahan makanan ini menjaga higienitas yang sangat ketat. Selain pembagian makanan siap saji, petugas kesehatan di lapangan nantinya juga turut memberikan edukasi pola asuh dan pentingnya ASI eksklusif kepada para ibu menyusui. Dan penyaluran makan bergizi gratis yang berlangsung sejak pagi tadi ini disambut antusias oleh masyarakat di tiga desa itu. Dan salah seorang ibu menyusui asal desa Kalianget Barat ini menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan makan bergizi gratis yang diberikan kepada dirinya dan juga kepada putrinya, karena bantuan ini juga sangat membantu terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi anak di masa pertumbuhan. Dan ke depan pemerintah Kecamatan Kalianget ini menargetkan program ini dapat direplikasi dan diperluas ke desa-desa lain di seluruh wilayah Kalianget secara bertahap guna menciptakan wilayah bebas stunting dan mendukung generasi emas Indonesia. Dari Kabupaten Sumenep, Pamela melaporkan kembali ke Surabaya.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini. Kita sudah bersama dengan reporter Karyam Tony yang akan mengabarkan informasi untuk Anda bahwa Polres Lumajang tangkap spesialis pencuri rel kereta api. Kabar selengkapnya Karyam Tony, silakan laporan Anda.
1: Pendengar Karyam Tony, Polres Lumajang Jawa Timur membongkar sindikat pencurian rel kereta api di Desa Kali PP, Kecamatan Yoso Bilangun, Kabupaten Lumajang. 3 orang diamankan, 2 pelaku pencurian dan 1 penada. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan warga yang menemukan tumpukan potongan besi di rel milik PT Kereta Api Indonesia yang tersembunyi di semak-semak pinggir lahan tebu. Berbekal laporan tersebut, para petugas melakukan penyelidikan dan memantau di lokasi pada dini hari. Polisi juga menggerebek 2 orang yang datang menggunakan mobil pick-up untuk mengambil rel curian tersebut. Keduanya langsung diamankan di tempat. Identitas pelaku pencurian berinisial UG dan SB, keduanya warga Kecamatan Yoso Wilangun, Kabupaten Lumajang. Dari tangan mereka, polisi juga menyita 6 potong rel kereta api dengan panjang 2,5 sampai 3 meter serta 3 unit gergaji pemotong besi yang diduga dipakai memotong rel. Dari hasil pemeriksaan, modus para pelaku adalah memotong rel jalur non-aktif menggunakan gergaji besi manual. Potongan rel kemudian disembunyikan di semak sebelum diangkut oleh mereka. Pengembangan kasus mengarah ke penada berinisial RN, warga Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. RN membeli rel curian seharga Rp4.000 per kilogram. Mobil pick up yang dipakai mengangkut rel juga milik RN. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, UG dan SB dijerat dengan pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara RN terdijerat dengan pasal 591 KUHP tentang penadaan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyam Tony melaporkan.
0: Baik, kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Heri Susanto. Pendengar, Jemaah Haji Kloter 111 Kabupaten Kediri saat ini telah menyelesaikan tawaf ifadah, sya'i dan tahalul di Mekah. Kabar selengkapnya, Heri, silakan laporan Anda.
2: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, sesuai informasi dari Ketua Kloter 111 Kabupaten Kediri, Siti Marfuah, bahwa seluruh Jemaah Haji Kloter 111 Kabupaten Kediri ini juga saat ini telah menyelesaikan yaitu rangkaian ibadah yang ada di Mekah, yaitu tawaf ifadah, sa'i dan juga tahalul. Dan pergeseran dari Mina, ia menceritakan bahwa menggunakan 8 armada bus dan saat ini jemaah yang ada di Mekah ini tengah melaksanakan rangkaian ibadah wajib yang harus dilaksanakan. Sebagai informasi bahwa jumlah jemaah di kloter 111 ini sebanyak 379 dan semuanya dalam kondisi sehat serta dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar. Kemudian terdapat jemaah haji tamatu sebanyak 354 orang, jemaah haji yang melaksanakan haji ifrad yaitu 24 orang dan 1 orang melaksanakan haji qiran. Kemudian juga di kloter 111 ini terdapat 2 KPIHU yang mendampingi jemaah haji yaitu dari Nasrul Ummah ini dari Kediri, kemudian dari Al-Fajri Tuban. Di

0: dalam pelaksanaan haji tahun 2026 ini terdapat 355 jemaah yang melakukan dam atau denda di kloter 111. Kemudian secara keseluruhan jemaah mayoritas melaksanakan yaitu nafar tsani sebanyak 349 orang dan jemaah yang melaksanakan nafar awal sebanyak 30 orang. Disampaikan oleh Siti Marfuah bahwa untuk jemaah haji lansia, risti dan juga disabilitas ini juga dapat melaksanakan kegiatan ibadah haji dengan lancar dengan bantuan petugas kloter yang ada. Kemudian juga diinformasikan bahwa selama di Arab Saudi, khususnya baik di Al-Musnah maupun di Mekah, ini untuk menu makanan yang tersedia untuk jemaah juga sangat representatif dan sangat sesuai dengan lidah jemaah haji asal Indonesia. Dan untuk mengenai makanan, ini juga tidak pernah terlambat sesuai jadwal, bahkan melimpah. Selain makanan pokok seperti menu nasi, dan ini juga terdapat kudapan lainnya seperti snack, kemudian juga ada susu bagi jemaah haji. Kemudian untuk jemaah kloter 111 asal Kabupaten Kediri ini juga selanjutnya akan melaksanakan rangkaian ibadah sunnah yang ada di Mekah sembari menunggu jadwal kepulangan ke tanah air. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
1: Pendengar, kami akan hadirkan kembali nanti informasi-informasi lainnya untuk Anda dalam program Jatim hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita sudah bersama dengan reporter Ermina Jain yang akan berbagi informasi untuk Anda bahwa inovasi layanan imigrasi yang memangkas waktu pemeriksaan jemaah haji dari beberapa jam menjadi kurang dari 40 menit saat proses kedatangan di Debarkasi Surabaya. Kabar selengkapnya, Ermina Jain, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, proses kepulangan jemaah haji Jawa Timur tahun 2026 mengalami perubahan signifikan. Untuk pertama kalinya, Debarkasi Surabaya menerapkan layanan Immigration Seamless Process Corridor Gate yang memungkinkan pemeriksaan keimigrasian dilakukan melalui identifikasi iris mata tanpa cap paspor manual. Layanan ini mulai diterapkan pada kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Probolinggo yang tiba di Asrama Haji Surabaya malam tadi. Sebanyak 378 jamaah diproses menggunakan sistem digital yang terhubung dengan data manifest penerbangan. Dan teknologi yang mempercepat proses pemeriksaan sehingga jemaah tidak perlu mengantri panjang setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi ini disiapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan memungkinkan data jemaah terbaca secara otomatis melalui pemindaian iris mata. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, sistem ini mencocokkan identitas penumpang dengan data penerbangan. Jemaah cukup membawa paspor, sementara data perlintasan langsung tercatat dalam sistem. Dan ia juga menyebut bahwa pemeriksaan terhadap satu kloter yang berisi 378 jemaah juga dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 menit.
2: Tadi kita sama-sama menyaksikan untuk pelayanan keimigrasian yang kita namakan itu adalah Seamless Corridor. Seamless Corridor itu artinya adalah ya, perjalanan yang lancar, yang mulus begitu. Nah, di situ mekanismenya adalah melalui pemeriksaan mata ya, iris mata gitu ya. Itu orang yang melalui iris mata itu, yang memang dia terdaftar sebagai penumpang dalam penerbangan, itu akan terbaca datanya. Jadi mereka cukup pegang paspor saja, data perlintasannya sudah tercatat. Tadi kurang lebih dari 378 ya, penumpang ya. 378 penumpang kurang lebih nggak sampai 40 menit tadi ya, Pak ya.
1: Ya, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Surabaya menyiapkan mekanisme pelayanan agar proses kedatangan para jemaah bisa berjalan cepat tanpa seremoni penyambutan yang berlarut-larut. Sementara itu kloter pertama yang berasal dari Kabupaten Probolinggo tadi malam mendarat di Bandara Internasional Juanda pada pukul 20.25 waktu Indonesia Barat. Kloter 2 tiba pada pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Kloter 3 dan 4 pada pukul 23.20 waktu Indonesia Barat. Dalam 4 kloter awal tersebut juga terdapat sejumlah jemaah penggabung dari Surabaya, Malang, dan Sidoarjo. Setelah tiba di Juanda, seluruh jemaah menuju asrama haji untuk menjalani proses kedatangan sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
0: Baik, bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Ima Fadila. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang terus mematangkan persiapan operasional SR Permanen Sampang. Total 420 siswa dari 4 Kabupaten Madura Raya yang akan mengikuti pembelajaran pada tahun ajaran baru 2026-2027. Kabar selengkapnya, Ima Fadila, silakan laporan Anda.
3: Baik.
0: Rekan Ima Fadila.
3: Proses penjangkauan siswa untuk sekolah SR atau Sekolah Rakyat Jatim 1 Kabupaten Sampang sudah pada tahap awal yang ditargetkan untuk rampung pada akhir bulan Juni. Saat ini penjangkauan awal sudah diselesaikan untuk kemudian verifikasi lanjutan dan akan segera diputuskan untuk sebelum tahun ajaran baru 2026-2027 dimulai. Kepala Dinsos P3A melalui Sekretaris Muhammad Nasrul menyatakan proses penjangkauan saat ini terus berjalan intensif dengan target utama dari Sampang dan juga siswa dari Madura Raya.
4: Jangkauan kota itu sudah terpenuhi semua di tiga kabupatennya. Sebetulnya kan Pangkalan, Pemekasan, semuanya itu kan cuma berapa? 60-60 atau 30 ya, cuma sudah tercover kayaknya sampai sekarang. Sudah mereka mereka sudah kuota itu sudah terpenuhi. Tahun ajaran baru pendidikan mulai, mereka sudah bisa ke Sampang itu.
3: Pada tahun ajaran baru bulan Juli mendatang, SR Permanen Sampang akan menerapkan sistem uji coba secara estafet dengan kapasitas total 420 siswa. Pembagian kuota siswa diberlakukan dengan ketentuan sebagai tuan rumah Sampang mendapat kuota sebanyak 270 siswa yang dibagi rata untuk 3 jenjang pendidikan yaitu SD, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk Madura Raya, Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep mendapatkan alokasi gabungan sebanyak 150 siswa. Dikarenakan SR Sampang saat ini menjadi satu-satunya SR permanen di Madura Raya, maka pada tahun ajaran 2026-2027, siswa dari RSR Ristisan yang ada di Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep akan dititipkan atau mengikuti pembelajaran di SR Permanen Sampang. Langkah penggabungan ini dilakukan untuk sementara waktu hingga pembangunan fisik SR Permanen di kabupaten lain di Madura Raya selesai seluruhnya. Seluruh operasional sekolah akan terus dievaluasi dan ditingkatkan secara bertahap dengan target jangka panjang mampu untuk mencapai kapasitas penuh sekitar 900 hingga 1000 siswa. Ima Fadila kembali ke studio.
0: Pendengar, nanti kita akan update kembali bagaimana informasi lainnya untuk Anda di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pernah nggak sih kamu merasa, loh, kayaknya aku pernah ngalamin ini deh. Padahal jelas-jelas itu kejadiannya baru aja. Nah, itu yang disebut dejavu. Dejavu berasal dari bahasa Prancis, artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini membuat kita merasa seolah-olah sedang mengulang momen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para ilmuwan bilang dejavu terjadi karena otak salah nyambung. Bagian yang menyimpan memori jangka pendek dan jangka panjang saling tumpang tindih. Jadi otak mengira momen sekarang adalah kenangan lama. Misterius ya, tapi tenang, ini normal kok, hampir semua orang pernah mengalaminya.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Kali ini kita sudah bersama dengan salah seorang reporter. Kita akan simak bersama bagaimana informasi berkaitan dengan jaring talenta usia muda, turnamen Gerindra Cup U17 siap digelar di Kediri. Kabar selengkapnya, Ayu Citra, silakan laporan Anda.
7: Ya, dan jaring talenta muda di bidang sepak bola, maka saat ini ASKOT PSSI Kota Kediri bersama pihak terkait siap menggelar turnamen Gerindra Cup U17. Hal ini dikatakan oleh Ketua ASKOT PSSI Kota Kediri, Tommy Aribo, pada hari ini. Yang dimana pendengar bahwa turnamen tersebut akan diharapkan mampu menjadi wadah bagi para pemain termuda untuk menunjukkan kemampuan mereka, bahkan sekaligus menambah pengalaman dapat bertanding. Kemudian kegiatan ini pendengar juga akan diadakan mulai tanggal 6 Juni hingga tanggal 21 Juni 2026.
8: Yang itu nanti juga kita undi dan tidak semuanya para sponsor dengan hasil ujian. Tanggal pertandingan pertama tanggal 6 sampai dengan final tanggal 21. Kita diketik 32 tim itu dengan sistem struktur. Jadi
7: ya benar, selama kali kami pula bahwa untuk saat ini kompetisi usia muda itu mulai memasuki tahap technical meeting dan juga drawing, yang mana memang sesuai dengan rencana pertandingan ini akan diikuti oleh 32 tim yang berasal dari sejumlah daerah, seperti halnya dari Kediri, Blitar, Nganjuk, ada pula dari Malang, Surabaya, Bojonegoro, Solo, hingga Bogor. Dari Kediri, Ayu Citra, laporkan.
0: Kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Angela Reska bahwa Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan melakukan sejumlah persiapan dari aspek akademis dan aspek pengasuhan di asrama dalam rangka menyambut tahun ajaran baru. Angela Reska, silakan laporan Anda.
9: Ya, baik. Terima kasih. Baik pendengar, Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan melakukan sejumlah persiapan menyambut tahun ajaran baru. Kepala SRMA 23 Pacitan, Nanang Adang Kustinar, mengatakan persiapan tahun ini meliputi aspek akademis dan pengasuhan di asrama. Persiapan dari dua aspek tersebut juga merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan pembelajaran dan kehidupan berasrama siswa di tahun sebelumnya. Sejumlah persiapan tersebut diantaranya adalah menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih adaptif. Selain itu, dalam aspek pengasuhan, wali asuh dan wali asrama juga sedang melakukan penataan program untuk mendukung perkembangan siswa supaya lebih optimal. Nanang juga mengatakan, tahun ini Sekolah Rakyat di Pacitan akan menempati bangunan permanen baru. Ia berharap dengan lingkungan sekolah yang baru, para siswa akan belajar dengan suasana yang lebih nyaman dan kondusif. Diketahui, data dari Dinas Sosial Pacitan melalui aplikasi Setara, calon peserta didik Sekolah Rakyat pada jenjang SMA di Pacitan tahun ini mencapai 120 siswa dari 90 kursi yang disediakan. Demikian dari Pacitan, Antila Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Baik pendengar, kita langsung bergeser ke informasi lainnya untuk Anda bersama dengan reporter Eka Wulan, bahwa Pemkab Ponorogo menyiapkan 30 agenda menyambut Grebek Suro memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kabar selengkapnya, Eka Wulan, silakan laporan Anda.
10: Ya Fresti, pendengar, pemerintah Kabupaten Ponorogo ini menyiapkan 30 agenda kegiatan dalam rangkaian acara Grebek Suro menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Agenda yang disuguhkan ini memadukan budaya, religi, seni, dan juga ekonomi kreatif. PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita mengatakan bahwa Grebek Suro ini merupakan agenda tahunan yang digelar oleh PMK Ponorogo. Bukan sekadar perayaan pendengar, tetapi momentum untuk menjaga nilai budaya, kemudian memperkuat spiritualitas, serta mengenalkan kekayaan tradisi Ponorogo kepada dunia. Lis Jarita mengungkapkan bahwa Grebek Suro tahun ini dibuat lebih semarak dengan agenda unggulannya yaitu Festival Nasional Reog Ponorogo atau FNRP dan juga Festival Reog Remaja atau FRR yang disebut-sebut menjadi salah satu magnet dari rangkaian acara Grebek Suro. Apalagi Festival Nasional Reog Ponorogo ini telah masuk Karisma Event Nusantara atau KEN, hasil kurasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Opening ceremony atau pembukaan Grebek Suro sekaligus pembukaan Festival Reog Remaja ke-22 dan juga Festival Nasional Reog Ponorogo ke-31 tahun 2026 ini dilaksanakan di panggung utama Alun-Alun Ponorogo pada 6 Juni mendatang. Selain FNRP dan juga FRR, pendengar, berbagai event menarik ini akan digelar hingga pertengahan Juli mendatang. Di antaranya adalah Grebek Bonsai Bumi Reog, kemudian Ziarah Makam, Kirab Pusaka, Pawai Lintas Sejarah dan Jamasan Pusaka, kemudian Tirakatan, Larung di Telaga Ngebel Ponorogo hingga Grebek Suro Adventure Trail. Berbagai event tersebut sengaja digelar selama sebulan penuh untuk menarik pengunjung datang ke Ponorogo. Hal tersebut, Grebek Suro ini adalah denyut utama sektor pariwisata di Bumi Reog. Demikian Eka Wulan melaporkan kembali ke Surabaya. Terima kasih.

0: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Kali ini kita akan simak bersama informasi dari reporter Rizky Darmawan. Bahagia sambut kepulangan jemaah haji Kota Batu. Kabar selengkapnya Rizky Darmawan, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik saudara pendengar. Suasana haru dan penuh kebahagiaan menyelimuti halaman Balai Kota Among Tani Kota Batu saat rombongan jemaah haji kelompok terbang atau kloter 4 asal Kota Batu tiba kembali di tanah air. Tepat pada pukul 8 tadi, sebanyak 226 jemaah haji disambut hangat oleh keluarga dan kerabat yang telah menunggu sejak subuh tadi. Di antara rombongan yang tiba, tampak Wali Kota Batu Nur Rahman bersama sang istri Siti Fauzia. Kehadiran keduanya menjadi perhatian masyarakat yang turut menyambut kepulangan para tamu Allah setelah menunaikan ibadah haji di tanah suci. Tak sedikit keluarga yang tampak meneteskan air mata saat bertemu kembali sanak saudara setelah berminggu-minggu berpisah untuk menjalankan rukun Islam kelima. Pertemuan tersebut menjadi momen penuh syukur dan juga kebahagiaan. Wali Kota Batu Nur Rahman menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Ia mengungkapkan bahwa seluruh rangkaian ibadah di tanah suci dapat dijalani dengan baik dan seluruh jamaah kembali dalam keadaan sehat. Dalam keterangannya, Nur Rahman mengatakan seluruh rangkaian ibadah di tanah suci sudah berjalan lancar. Hari ini kami semua bisa kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Suasana penyambutan di halaman Balai Kota berlangsung penuh kehangatan. Kalimat talbiyah, ucapan syukur, serta doa-doa dari keluarga dan masyarakat terdengar mengiringi kedatangan para jemaah haji. Setelah prosesi penyambutan selesai, Wali Kota Batu bersama istri, para tokoh agama, dan seluruh rombongan jemaah haji diarahkan menuju Gedung Geraha Pancasila Kota Batu. Di lokasi tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan agenda ramah-tamah dan juga silaturahmi. Momen kepulangan ini menjadi penanda berakhirnya perjalanan spiritual para jemaah haji Kota Batu tahun 1447 Hijriah. Pemerintah Kota Batu berharap seluruh jemaah dapat menjadi haji yang mabrur dan membawa semangat kebaikan bagi keluarga maupun masyarakat di lingkungan masing-masing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Khairul Umam bahwa upaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga kuat dalam pembentukan karakter terus dilakukan di Kabupaten Sampang. Salah satunya melalui sekolah rakyat yang akan mengadopsi konsep pendidikan berbasis pesantren. Kabar selengkapnya Khairul Umam, silakan laporan Anda.
2: Iya, baik pendengar, sekolah rakyat di Kabupaten Sampang akan menerapkan konsep pendidikan berbasis pesantren dalam kegiatan belajar. Program ini dirancang untuk memadukan pendidikan formal dengan penguatan nilai-nilai keagamaan, sehingga mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak dan karakter yang kuat. Ketua PCNU Sampang, K.H. Muhammad Itkon Pusiri menjelaskan, bahwa sekolah rakyat tidak semata-mata mengejar prestasi akademik siswa. Menurutnya, pembentukan akhlak dan karakter menjadi bagian penting dalam proses pendidikan melalui pendekatan khas pesantren yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Madura. Dalam pelaksanaannya, para siswa akan mengikuti pembelajaran umum sebagaimana sekolah pada umumnya, namun mereka juga akan mendapatkan pendidikan agama yang lebih intensif, mulai dari pembelajaran Al-Quran, penguatan pemahaman kitab kuning, hingga pembiasaan amalia keagamaan seperti tibaan dan tahlilan dalam aktivitas sehari-hari. K.H. Muhammad Itkon Busiri menambahkan, keunggulan sekolah rakyat terletak pada integrasi pendidikan Islam yang kuat dalam setiap kegiatan belajar-mengajar. Selain itu, sekolah ini juga berada dalam pendampingan dan pengawasan para kiai serta ulama di Madura guna memastikan arah pendidikan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam yang moderat dan berakar pada tradisi pesantren. Sementara itu, dukungan terhadap sekolah rakyat Sampang terus mengalir dari berbagai pihak, tidak hanya PCNU Sampang. Sejumlah pimpinan PCNU di Madura Raya diantaranya Ketua PCNU Pamekasan K.H. Mukhlis Nasir dan Ketua PCNU Sumeneb K.H. Widadi turut memberikan dukungan terhadap pengembangan sekolah rakyat sebagai lembaga pendidikan yang menggabungkan kualitas akademik dengan penguatan nilai-nilai keagamaan. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: Bu, sekarang warung ibu laris banget ya. Pembelinya sampai dari luar kota loh.
1: Iya, Dek. Alhamdulillah. Semua berkat anak saya. Katanya, sekarang jualan bisa lewat internet.
0: Wah, keren. Jadi, warung sederhana bisa berkembang lewat digital ya?
1: Iya, ternyata teknologi itu bukan cuma buat orang muda ya, tapi buat siapapun yang memang mau belajar.
0: Betul, Bu. Semoga makin laris manis terus ya, Bu, warungnya.
1: Amin. Terima kasih ya, Dek. Ekonomi digital membuka peluang tanpa batas. Dengan kreativitas dan kemauan belajar, siapapun bisa tumbuh bersama teknologi.

0: Jatim hari ini masih hadir menemani Anda pendengar. Kali ini kita akan hadirkan informasi untuk Anda bersama dengan reporter Ninda Olivia bahwa protes harga anjlok, peternak bagikan 1 juta telur ayam. Kabar selengkapnya Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, ratusan peternak ayam petelur dari Blitaraya memilih membagikan sekitar 1 juta butir telur kepada masyarakat di depan kantor Bupati Blitar yang dilakukan kemarin siang, di mana aksi ini menjadi simbol protes atas anjloknya harga telur yang dinilai tidak lagi mampu menutup biaya produksi peternak rakyat. Dengan membawa berbagai poster berisi tuntutan, peternak dari Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kediri, Tulungagung, dan juga Trenggalek berkumpul menyuarakan kondisi yang mereka alami selama beberapa pekan terakhir. Mereka menilai harga telur yang terus berada di bawah biaya produksi telah mengancam keberlangsungan usaha peternakan rakyat. Perwakilan peternak bernama Suyanto mengatakan harga telur di kandang saat ini berkisar Rp20.600 sampai Rp21.000 per kilogram, sementara biaya produksi atau harga pokok produksi HPP peternak kecil mencapai sekitar Rp23.000 per kilogram. Menurutnya, salah satu penyebab tingginya biaya produksi adalah kenaikan harga pakan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Jika sebelumnya harga pakan masih berada di kisaran Rp370.000 per sak, kini telah mencapai sekitar Rp420.000 per saknya. Kenaikan ini memberikan tekanan besar bagi peternak mengingat pakan menjadi komponen biaya terbesar dalam usaha ayam petelur. Sebagian besar pengeluaran harian peternak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan agar produksi telur tetap stabil. Selain itu, Suyanto juga menjelaskan berbeda dengan perusahaan peternakan skala besar yang memiliki cadangan modal dan stok pakan dalam jumlah besar, peternak rakyat sangat bergantung pada perputaran uang harian. Karena itu gejolak harga telur sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha mereka. Melalui aksi pembagian telur gratis, peternak ingin menunjukkan kepada pemerintah dan masyarakat bahwa kondisi yang mereka hadapi saat ini cukup memprihatinkan. Selain menyoroti persoalan harga, peternak juga meminta pemerintah memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap peternak mikro dan kecil. Mereka berharap ada langkah konkret untuk menstabilkan harga telur sekaligus menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan harga jual di tingkat peternak. Lebih lanjut, ia berharap aspirasi yang mereka sampaikan ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada peternak rakyat, terutama di tengah meningkatnya biaya produksi dan ketidakpastian harga pasar. Sementara itu, informasi dari Blitar, saya Ninda Olivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari reporter Ninda Olivia, kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Hanum Octavia bahwa mahasiswa UB kini bisa tukar botol bekas jadi poin lewat reverse vending machine. Kabar selengkapnya, Hanum, silakan laporan Anda.
2: Ya, selanjutnya mahasiswa Universitas Wijaya kini dapat menyetorkan botol plastik bekas ke mesin reverse vending machine atau RVM yang disediakan di sejumlah titik kampus.

0: kepada pengguna, di mana nanti poinnya itu bisa dikonversikan menjadi uang. Sementara itu, Presiden Direktur PT Lidl Basel Advance Polyolefin, Rahma Febriani, mengatakan kerjasama dengan UB menjadi bagian dari program perusahaan bertajuk Advancing Good yang berfokus pada lingkungan dan pengembangan generasi masa depan. Di mana mesin ini sudah ditempatkan di beberapa titik kampus seperti kantin, kemudian perpustakaan, dan lokasi lainnya di lingkungan kampus Universitas Brawijaya Malang. Demikian laporan Hanum Oktavia.
1: Pendengar, reporter Hanum Oktavia sekaligus menutup jumpa kita dalam program Surabaya pagi ini di edisi hari ini 2 Juni 2026 di program Jatim hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Fresti Oktora mengakhir tugas. Selamat pagi, sampai jumpa.
2: Demikian Jatim hari ini.

Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda pendengar, sebanyak 11 dapur program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Magetan untuk sementara tidak melayani distribusi makanan kepada penerima manfaat. Penghentian operasional dilakukan setelah hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada pengelolaan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang menjadi

0: Ini salah satu syarat operasional dapur MBG. Kepala Bidang Pangan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan DLHP Magetan Awang Arifaini Rudin mengatakan, persoalan yang ditemukan bukan karena ketiadaan fasilitas IPAL. Seluruh dapur yang beroperasi sebelumnya telah memiliki sarana pengolahan limbah, namun masih ditemukan kekurangan dalam penerapan dan pengoperasiannya. Seorang wanita mantan artis ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan daring jaringan internasional yang beroperasi di Solo Baru. Perempuan berinisial F diketahui berperan sebagai model yang melayani panggilan video sesuai permintaan korban. Peran ini diungkap Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Tengah, Kombes Himawan Susanto Saragi dalam konferensi pers resmi. Keterangan itu disampaikan saat pengungkapan kasus jaringan penipuan daring internasional yang menargetkan korban dari berbagai negara. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Inilah kita.
0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun semuanya. Madiun siang ini kami awali dengan dialog literasi digital. Kita nanti akan bersama dengan Mbak Tamara Dea Pramesti dari Universitas Merdeka Madiun. Gen Z cerdas digital, aman, kreatif, dan produktif di era digital. Nantikan dialognya ya, kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Saatnya Anda ikuti Literasi Digital Program 1 RRI Madiun.
1: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun Literasi Digital. Siang hari ini kita bersama dengan dosen D3 Manajemen Informatika Universitas Merdeka Madiun. Ada Mbak Tamara Dea Pramesti, STRKOM, MKOM ya. Dan beliau juga sudah hadir bersama kita di siang hari ini. Selamat siang Mbak Tamara.
2: Selamat siang Mbak Setia.
1: Kabar baik ya Mbak Tamara ya. Oke. Hari ini ada perkuliahan?
2: Hari ini tidak ada Mbak, kebetulan.
1: Tidak ada perkuliahan, tapi ada materi yang harus disampaikan ke pendengar ya.
2: Betul Mbak.
1: Oke, tema pada hari ini adalah tentang Gen Z ya. Karena dosennya juga Gen Z juga nih ya. Gen Z, cerdas digital, aman, kreatif, dan produktif di era digital. Kalau dari pandangan Mbak Pramesti ya, Mbak Tamara ya, Tamara deh ya, Pramesti gitu. Panggilannya Mbak Tamara, maaf saatnya lupa. Kalau dari apa ya kacamatanya Mbak Tamara, bagaimana sih kedekatan Gen Z dengan dunia digital seperti sekarang, saat sekarang ini seperti apa?
2: Untuk sekarang Gen Z ya Mbak, yang apa-apa yang serba digitalisasi ya saat ini. Jadi Gen Z itu sekarang itu maunya yang instan Mbak.
1: Gitu
2: ya. Jadi mereka itu biasanya mereka itu apa-apa harus instan. Terus termasuk sekarang itu pakai ChatGPT, kemudian apa-apa itu tanya materi-materi itu pakai ChatGPT, kemudian mereka itu jarang menggunakan pikirannya untuk apa itu menjawab sebuah pertanyaan. Nah, tapi di sisi lain juga saat ini kan teknologi yang berkembang gitu ya Mbak ya. Jadi kita itu pandai-pandai untuk menganalisa gimana perkembangan teknologi saat ini dengan kemampuan kita untuk berpikir secara luas gitu.
1: Oke, baik. Jadi konsepnya adalah Gen Z sekarang itu maunya yang instan gitu ya. Padahal instan itu apa ya? Hasil yang cepat atau tetap Gen Z itu melewati tahapan, ada proses-proses itu di dalamnya gitu. Lebih menitik beratkan di mananya sih Mbak Tamara?

0: Nah, Gen Z sekarang itu bisa personal brandingnya itu di mana dia itu pakai melalui sosial media seperti Instagram, TikTok, jadi, seperti itu.
1: Baik, jadi kayak semacam media sosial yang dimiliki Gen Z sekarang ini itu adalah portfolionya mereka gitu ya.
0: Betul.
1: Oh, baik. Betul. Kalau di zaman saya atau di zaman Anda gitu, medsos itu kan digunakan untuk kita ini bersosialisasi, kita mencari teman. Gitu ya. Kalau sekarang udah bergeser lagi maknanya ya.
0: Maknanya seperti
1: itu. Oke, baik. Terus apa yang harus dilakukan oleh Gen Z di sekarang ini di tengah banjirnya? Kayaknya gini ya, kita buka handphone aja gitu ya, satu platform media sosial itu udah banyak banget berita, informasi, hal apapun, konten ke apapun gitu yang ada di media sosial. Hal yang apa ya, krusial yang harus dimiliki oleh Gen Z sekarang ini seperti apa?
0: Sebenarnya sekarang kan ada keamanan digitalisasi ya Mbak, jadi penggunaan password seperti itu. Nah, bagaimana kita itu bisa mengamankan penggunaan password diri kita, jadi jangan disebarkan luas. Terus kemudian sekarang kan ada juga kasus berita yang hoax seperti itu, atau kasus yang cyberbullying. Nah, saat ini kita itu harus pandai-pandai gimana kita itu keamanan digitalisasi itu penting sekali buat diri kita gitu, jangan sampai dibagikan kepada orang lain. Jadi untuk apa ya Mbak, intinya keamanan digital itu penting sekali buat saat ini.
1: Baik, berarti Gen Z juga harus menyadari banyaknya hal yang kemungkinan terjadi di media sosial. Yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa menerapkan ruang yang aman
0: ya,
1: untuk diri kita sendiri atau untuk generasinya itu
0: untuk
1: ya?
0: Untuk diri kita, tapi nggak hanya Gen Z aja ya Mbak, Gen milenial ataupun ibu-ibu,
1: siapapun, ya,
0: siapapun gitu ya. Jadi penggunaan password itu penting. Nah, terus kemudian kita itu harus bijak untuk menggunakan sosial media seperti itu. Terus ada yang dulu ada marak itu Mbak, yang kasus apa yang undangan digital online itu Mbak,
1: benar.
0: Nah, itu kan dulu kan ada yang diklik tiba-tiba uangnya hilang
1: benar.
0: Nah, kita itu harus pandai untuk gimana nih ini, apakah beritanya ini hoax atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa memilah mana yang itu pemalsuan, penipuan atau itu yang asli gitu.
1: Baik, berarti harus memiliki kemampuan untuk memilah itu tadi.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Memilah itu.
1: Istilahnya literasi digital ya.
0: Iya, literasi digital.
1: Berarti di sekarang ini semua orang pasti bisa lah bikin konten gitu ya.
0: Bisa.
1: Semua orang bisa daftar di media sosial, tapi enggak semua orang itu punya kemampuan yang cukup untuk memilah.
0: Iya, seperti itu. Kadang kan sekarang kan udah ada banyak tuh Mbak aplikasi kayak Capcut, apa yang terus Canva. Nah, apa-apa kan semua itu untuk personal branding diri kita, terutama Gen Z yang saat ini mencari pekerjaan ya Mbak ya. Nah, itu bisa dia itu memanfaatkan dari aplikasi-aplikasi itu tadi Mbak untuk personal branding.
1: Baik. Berarti yang perlu ditekankan, yang harus selalu dipelajari supaya yang namanya berita hoax kan luar biasa masif lah ya, untuk persebarannya cyberbullying dan lain sebagainya itu. Berarti Gen Z ini dia harus punya kecakapan, atau semua orang lah yang bermain di media sosial punya kemampuan dan kecakapan untuk bermedia sosial itu.
0: Ya, betul.
1: Caranya untuk apa ya, tetap bisa langsung ya, namanya kalau kita belajar kan kelas 1 pasti naik kelas 2. Kelas 2 naik sampai kelas 4 sampai dan seterusnya. Apa yang harus dilakukan?
0: Untuk apa itu yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu kita itu harus pandai dalam memilah mana yang kira-kira itu aplikasinya itu berpotensi untuk penipuan atau tidak, seperti itu. Dan juga sekarang kan Gen Z kan saat ini kan dia itu pinter Mbak, memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk. Terus kemudian ada tiba-tiba ada info yang kira-kira itu penipuan, itu kan bisa memberitahukan kepada orang tuanya misalkan nih, penipuan online. Nah, kayak gitu. Jadi kita itu harus bisa sebagai Gen Z yang saat ini yang sudah apa-apa

0: Teknologi kita harus bisa itu ngasih tahu kepada orang-orang yang melek terhadap teknologi.
1: Oke, baik, kita jadi kayak semacam agent of change gitu ya. Jadi agen perubahan gitu ya. Yeah. Oke, baik. Gen Z harus paham literasi, tapi gen-gen yang sebelumnya pun juga harus memahami ya. Yeah. Berarti semua orang yang dia memutuskan untuk masuk di media sosial, dia harus belajar untuk literasi digital.
0: Yeah,
1: gitu ya.
0: Seperti itu, Mbak.
1: Baik. Gitu. Nah, sebenarnya tantangan di depan mata ya di era digital seperti sekarang ini bagi Gen Z dan juga bagi pengguna internet lainnya itu apa sih, Mbak Tamara?
0: Tantangannya itu ada banyak, Mbak, tantangannya. Yang pertama itu salah satunya aja ya, Mbak, ya. Tantangannya itu sekarang kan ada kasus penipuan online atau ya phishing itu, Mbak, yang gimana itu yang ada penipuan yang online itu, Mbak, yang misalkan saya atas nama dari mengatasnamakan perusahaan gitu ya. Nah, itu tiba-tiba kok uang saya hilang seperti itu. Nah, kan itu dia itu tidak menyadari kalau dia itu sudah melakukan kasus phishing seperti itu. Nah, akhirnya loh uang saya kok hilang. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya kan dari situ dia tidak menyadari bahwa dia itu sudah ditipu secara online gitu.
1: Oke, baik. Apalagi handphone di zaman sekarang itu nyawa kedua ya.
0: Iya, Mbak. Betul.
1: Semua ada di situ, kayak kita itu lebih baik ketinggalan dompet daripada kita ketinggalan HP ya gitu ya. Apalagi kalau saya yakin ya, Gen Z itu pastinya kayak kepemilikan e-wallet, terus kemudian banking dari mobile banking bank-bank tertentu pastinya punya juga lebih dari satu ya.
0: Pastinya gitu, Mbak. Ya, termasuk saya sih, Mbak. Okay. Gitu.
1: Baik, Mbak Tamara, berarti apa ya, kalau dengan kondisi yang seperti itu, kita kan juga harus waspada nih ya, terhadap penipuan phishing yang Mbak Tamara sebutkan tadi, karena kan sesuatu hal itu kadang-kadang kita menerima gitu kan, ya namanya digital kayak by WhatsApp gitu, ada link kita klik, ternyata mengarah ke tautan tertentu, kayak kita harus mengisi data diri gitu. Nah, sebenarnya yang paling harus kita pahamkan atau kita waspadai yang seperti apa sih kalau misalnya ada tautan yang harus mengisi apa aja, misalnya apa, nama, alamat, nomor HP, atau yang seperti apa yang paling harus diwaspadai?
0: Nah, yang perlu diwaspadai ini misalkan nih ada mengatasnamakan untuk data diri kita, misalkan nih ada dengan misalkan saya ya, Mbak, dengan Ibu Tamara Dia Pramesti, apa benar gitu? Mau ini kami dari ini gitu ya, misalkan. Terus mohon untuk dilengkapi atas nama Ibu Anda siapa kayak gitu. Nah, itu sebenarnya contohnya aja bank ya, Mbak ya. Nah, untuk Ibu, nama Ibu itu kan.

0: tautan iya. yang kita nggak kenal kok itu suruh memasukkan namanya iya. kita iya, alamatnya alamat. Kita terus nama ibu kandung nah itu. Ini harus waspada gitu iya, ya
1: betul mbak
0: oke gitu. Karena kayaknya kalau bank kan mesti kayak gitu ya iya. Kalau apapun mesti ditanya kemarin saya juga ngurus itu ditanya nama ibu kandungnya siapa gitu oh ini iya, ternyata cocok iya, oh benar iya, oh gitu. Memang ya iya. Oke pendengar Pro 1 RRI Madiun kecakapan di era digital seperti sekarang ini kan sangat-sangat mutlak untuk diperlukan ya kita nggak mau dong pasti ketinggalan dengan dunia digital yang kita apa buka mata aja sudah yeah. dihadapkan dengan banyak hal yang merubah dunia kita dan otomatis kita juga harus punya bekal ya untuk apa ya menggenggam dunia digital ya bagaimana Gen Z cerdas secara digital supaya aman kreatif dan juga produktif di era digital kalau tadi kan Mbak Tamara sudah mengupas ya dari sisi amannya harus yang seperti apa. Nah, kalau dari sisi kreatif, tadi Mbak Tamara kan mengatakan bahwa Gen Z sekarang itu kan maunya yang cepat gitu ya. Dia nggak begitu apa suka proses yang berbelit-belit yang panjang. Nah, apakah kreatif ini diibaratkan memang apa yang diidentikan dengan yang serba cepat kalau ala Gen Z atau yang seperti apa?
1: Nah, kalau kreatif di sini kan terutama yang mahasiswa tingkat akhir ya Mbak, saya menyebutnya itu. Nah, kreatif di sini dia itu harus pandai bermedia sosial.
0: Oke.
1: Okay. Yang pertama, yang kedua dia itu harus gimana dia itu melakukan misalkan nih ada seminar terkait teknologi. Nah, dia itu harus aktif Mbak di situ. Gitu misalkan nih oh saya ini perlu misalkan jurusan informatika
0: yeah.
1: Nah berarti dia itu harus ikut seminar yang terkait informatika misalkan sekarang ada AI seperti itu terus yang kedua ada terkait dengan digital marketing ataupun ada sosial media marketing dan sebagainya nah dari situ, dari seminar-seminar itu, kita bisa mendapatkan intinya kayak teman-teman di situ untuk saling berbagi, seperti itu. Dan juga kita itu bisa sharing di situ. Nah, dari situ, dari kita sharing, nah saatnya kita itu membuka peluang. Peluang apa? Terhadap apa? Terhadap dunia digital. Gitu Mbak. Jadi, oh aku kemarin loh habis bikin konten ini, terus biasanya kan kayak gitu ya Mbak, cewek-cewek habis bikin konten ini dan view-nya banyak, akhirnya apa itu personal branding kita akhirnya tahu ya naik seperti itu Mbak. Tapi dengan positif. Jadi di sosial media itu harus yang positif Mbak. Jadi jangan apa-apa itu yang konten apa kayak gitu. Jadi kita harus pandai memilah gitu.
0: Baik, jadi meninggalkan jejak digital yang baik.
1: Iya, betul.
0: Karena jejak digital itu mau sampai kapanpun ya akan ada gitu ya. Maka dari itu tadi keamanan tadi Mbak Tamara juga mengatakan Pak soal passwordnya jangan sampai lupa gitu ya. Sebenernya. Takutnya kalau kita punya masa lalu yang alay gitu ya, terus akun kita lupa passwordnya gitu, terus dicari orang bisa muncul lagi kan seperti itu ya. Oke, di siang hari ini yang ingin gabung ya bisa juga ya Anda bertanya melalui live chat di YouTube RRI Madiun atau live visual aplikasi RRI Digital. Kami hadir live pendengar di situ dan juga lewat WhatsApp juga bisa di 0811-366-9907 ya. Proses kalau Gen Z aman tadi bagaimana untuk kita mengamankan akun kita, data-data diri kita. Kalau kreatif berarti kan mengembangkan apa yang sudah kita dapatkan ya. Dan pada akhirnya itu berlanjut ke hal produktivitas.
1: Ya betul Mbak.
0: Kayaknya kok komponen apa ya bekal di era sekarang gitu ya kita aman bermedia sosial gitu ya di dunia digital kita kreatif otomatis kita akan bisa produktif dari situ ya. Oke, ada beberapa pertanyaan Mbak Tamara sudah disampaikan oleh para pemirsa di siang hari ini. Terima kasih untuk Pak Amin ya. Pak Amin mengatakan seperti ini. Setuju nggak sih Mbak Tamara anak-anak sekarang itu lemah mental gara-gara teknologi? Tanggapannya Mbak Tamara, benar nggak?
1: Sebenarnya kalau lemah mental terhadap teknologi saat ini sebenarnya tergantung kepribadiannya ya Mbak ya. Jadi kalau dia itu pribadi yang suka dengan apa itu teknologi, dia itu bisa berwawasan luas dengan gimana itu kita itu ikut kayak misalkan nih ada seminar online seperti itu kan nggak harus

0: kampus seminarnya offline, bayar seperti itu ya Mbak. Terus kemudian sekarang kan ada juga yang ada kursus online, nah seperti itu. Jadi Gen Z yang sekarang ini harus bisa apa itu Mbak, yang sekarang itu kan ada itu, ada beberapa Gen Z yang dia tuh suka nge-game, nah seperti itu, atau mabar ya, atau sekarang apa Mbak, Mobile Legend apa apa ya itu. Nah itu kita juga kalau misalkan punya anak seperti itu ya Mbak, nah kita itu harus bisa memilah, oh kita itu harus bilangin ke anak-anak kita jangan mabar, nah seperti itu. Terus kita harus pandai membagi waktu kita, gimana itu yang baik, terus gimana itu yang kira-kira negatif buat diri kita, seperti itu Mbak.
1: Baik, berarti di sini berarti apa ya, peran dari orang tua ya, untuk mengajarkan si anak terkait dengan manajemen waktu.
0: Iya, manajemen waktu gitu
1: Mbak. Oke, tapi yang ada kalau diingatkan itu malah marah-marah loh.
0: Iya sih, betul
1: Mbak. Iya sih, gitu ya. Mbak Tamara mengakui dulu, berarti kalau diingatkan jangan lama-lama bermain internet pastinya agak sebel ya. Oke, baik, kita akan jeda sejenak mendengar di siang hari ini. Kita masih bersama dengan Mbak Tamara Dea Pramesti, dosen D3 Manajemen Informatika Universitas Merdeka Madiun ya. Temanya adalah Gen Z cerdas digital, aman kreatif dan produktif di era digital. Tetap bersama kami pendengar, kami akan jeda sesaat lagi, kami akan hadir kembali untuk Anda.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga sat-set-sat-set karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama kayak aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Kupas tuntas secara aman, cerdas, dan beretika di ruang digital bersama narasumber kompeten dalam Literasi Digital, Program 1 RRI Madiun.
5: Kita masih bersama dengan Mbak Tamara Dea Pramesti dari D3 Manajemen Informatika Universitas Merdeka Madiun, masih menyoal tentang Gen Z cerdas digital, aman, kreatif, dan produktif di era digital. Mbak Tamara, kalau tadi ada pertanyaan dari Pak Amin ya, katanya anak-anak sekarang itu lemah di mental gara-gara teknologi, nggak selalu ya. Yeah. Tinggal bagaimana orang tua ini pressure ke anak bagaimana untuk manajemen waktu gitu ya. Tapi yang namanya dunia digital atau media sosial itu kan kadangkala menawarkan lebih banyak hal yang menarik gitu kalau kata Gen Z sekarang ini ya. Apalagi kalau kemarin ada kabar pembatasan aplikasi, wah udah pada bingung tuh ya, Gen Z akhir ya, menuju ke Gen Alpha itu pasti udah bingung nih nanti bakal main apa gitu ya, karena dunia mereka itu banyak ditemukan di media sosial. Tapi nggak seperti itu juga, tergantung bagaimana orang tua ini membiasakan ya. Ada pertanyaan dari Dana ya, katanya banyak orang yang udah ketipu dengan banyaknya video-video AI di media sosial. Hati-hati dan pelajarin lebih detail lagi info-info yang beredar. Sepakat, setuju, atau ada tanggapan lain dari Mbak Tamara yang disampaikan oleh Mas Dana ini?
6: Kalau saya pribadi kan sekarang kan ada video yang apa itu, sekarang kan harus waspada ya, Mbak. Mm-hmm. Misalkan ternyata foto mm-hmm. saya ini, saya kan ada aplikasi misalkan nih ChatGPT, yeah. Terus ngirimkan di ChatGPT tersebut. Mm-hmm. Nah, kita itu harus pandai, Mbak, memilah di mana itu kita itu ngasih foto kita, mm-hmm. itu di media sosial ataupun di media digitalisasi saat ini seperti halnya yang ChatGPT itu. Nah, nanti takutnya ada oknum yang tidak bertanggung jawab itu mensalahgunakan foto kita, yeah. gitu, Mbak. Jadi saya ini sih harus bijak dalam bermedia sosial itu, apalagi foto diri kita gitu, Mbak.
5: Apalagi apa edit-edit video di zaman sekarang kan mudah ya, tinggal kita apa ya, ada prompt atau seruan gitu, misalnya ubah foto dari misalnya yang memakai baju merah ganti baju biru, lengan pendek jadi lengan panjang, dan lain sebagainya gitu, hilangkan tahi lalat di ini supaya menjadi lebih fresh atau lebih baru lagi. Tapi padahal itu apa ya, sebuah kemampuan yang memang kalau tidak dilakukan dengan bijak, ya itu akan disalahgunakan gitu ya. Tapi Mbak Tamara, menurut pandangan Mbak Tamara gini ya, sekarang ini kan banyak orang yang sudah oversharing di media sosial gitu ya, dari kegiatan mereka sehari-hari gitu kan, apa aja itu kan dibagi di media sosial, bahkan ya tentang diri kita gitu, misalnya saya lagi siaran gini ya, saya selfie, terus saya nanti pulang dari sini saya makan siang di mana, saya selfie, saya upload di media sosial. Bukannya hal-hal yang semacam ini mengundang, malah justru apa ya, oknum-oknum yang mungkin tidak bertanggung jawab bisa mencomot foto-foto kita, terus akhirnya untuk menipu orang lain.
6: Nah, kayak gitu kan. Jadi gini, Mbak, ada misalkan nih saya mau bikin story gitu ya. Nah, terus misalkan foto-foto kita ini kita upload. Nah, mungkin bisa kita kaji ulang, kita blur nih atau kita edit dulu. Jadi kalau mau bikin apa itu upload foto itu kita blur dulu misalkan nih atau diedit. Jangan sepenuhnya yang 100% itu kita upload di media sosial ataupun misalkan halnya yang kayak ChatGPT itu ya Mbak ya. Jadi takutnya ada foto apa gitu oknum yang tidak bertanggung jawab itu mensalahgunakan foto kita untuk keperluan penipuan misalkan. Nah seperti itu kan sekarang mengarak terjadi ya Mbak. Terus ada lagi nih misalkan nih saya mau bikin story, terus ada foto KTP saya di situ. Nah, kayak gitu harus hati-hati Mbak gitu. Jadi kalau misalkan foto KTP atau foto SIM, nah itu kan hal-hal yang kita sendiri kan yang punya. Jadi jangan orang lain itu apa-apa harus dibagikan seperti. Jadi kita itu harus pandai memilah mana yang kita mana yang bijak dan itu tidak bijak kita lakukan. Gitu,
5: baik, Mbak. Apakah itu termasuk ranahnya ketika apa ya etika konten dalam kita membuat sebuah konten?
6: Iya sih Mbak. Kalau untuk ranah konten itu juga iya sebenarnya. Cuman kita itu harus pandai dari situ untuk kita itu upload. Jadi jangan apa-apa diupload terus apa gitu diupload. Jadi kita itu harus memilah. Gitu Mbak.
5: Harus dipilah mana yang. Tapi kan kadang orang kan pengen ini kan bagian dari portfolio saya gitu kan. Saya kan juga butuh apa diakui atau orang itu biar melihat perubahan saya gitu kan. Tapi yang ada malah jadi bahan apa ya? Sasaran oknum yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Karena kan kayaknya kalau model penipuan yang nyomot foto dari medsos tuh banyak ya.
6: Banyak sih Mbak.
5: Akhirnya kayak saya apa ya pakai WA terus akhirnya tanya piye kabare gitu nah, kan. Bisa isiin pulsa enggak? Bisa pinjem dulu enggak gitu kan. Akhir-akhirnya
6: ya gitu.
5: Akhirnya kena tipu ya.
6: Kena gitu. Tipu seperti itu.
5: Oke. Okay. Terima kasih juga untuk yang sudah gabung ada Pak Agus ya. Katanya seperti ini, Mbak Tamara, kuncinya sekarang itu di orang tua, bagaimana kontrol sosial media ke anak-anak agar tidak berpotensi tergantung di masa depan.
6: Nah, kalau sebagai orang tua ya, Mbak, saya yang pertama kita itu jangan apa-apa itu melimpahkan ke anak kita. Maksudnya gini, kita itu harus follow akunnya sosial media anak kita gitu ya. Apalagi yang anaknya sekarang udah Gen Z sekarang ya Mbak ya. Jadi apa itu diam-diam aja Mbak, kita itu stalking sosmednya kayak gitu. Ataupun ada fitur yang apa itu yang Google Parent Talk itu loh Mbak yang ada ya gitu, Google sharing apa yang
5: Family Link.
6: Iya Family Link. Ya sorry Mbak, Family Link. Nah, nah, itu bisa dari situ Mbak. Jadi diam-diam aja kalau mau stalking sosial media anak gitu ya.
5: Ini malah kalau anak saya kebalikan ya, anak saya yang follow saya nggak follow. Gitu. Malah kebalikannya ini, aduh-aduh ketahuan saya ya. Bukan malah justru orang tua yang follow si anak, stalking apa kegiatan anak, malah justru anak saya nih yang follow saya gitu ya, biar tahu kegiatan ibunya ya.

Ya kalau punya second account kan biasanya kan dia kan juga ada dua nih mungkin ya agensinya itu ada dua second account. Nah yang pertama itu ya udah kan bisa dilihat dari followernya Mbak. Oh ternyata itu sama ya followernya. Nah dari situ kita itu bisa dilihat kayak dari sini. Oh followernya sama, oh ini berarti punya anakku nih ya, kayak gitu mungkin seperti itu Mbak. Jadi ada juga yang dilihat nih dari misalkan di aplikasi Facebooknya, jejaring sosialnya dia itu berteman dengan siapa. Nah kemudian kita juga sebagai orang tua juga bisa melakukan pendampingan. Jadi gak hanya dikasihkan gadget aja Mbak.

0: apa aja deh gitu-gitu. Mungkin seperti itu sih Mbak. Gitu.
1: Nah, jadi ada komunikasi yang sudah dibangun sebelumnya ya. Karena kan mungkin ada anak-anak itu yang merasa risih bahwa ih, ngapain sih orang tua saya ngikut-ngikut? Ini kan kita sudah beda generasi gitu ya, beda urusan gitu. Ya udahlah, orang tua urusan dengan orang tua, enggak seperti itu ya. Tapi semata-mata orang tua tuh pengen anak itu tetap aman gitu ya, di ruang digital ya. Oke, terima kasih juga untuk Tias ya, bikin CV kerja aja pakai AI, gimana mau kreatif. Emang gitu.
0: Ya Mbak, biasanya kayak gitu sih. Ada mahasiswa yang pakai ChatGPT, tolong buatkan saya CV untuk melamar di perusahaan X. Nah, gitu pakai AI. Nah, sebenarnya ada sih Mbak aplikasi yang itu untuk deteksi AI atau tidak, seperti itu. Nah, itu biasanya saya juga pribadi juga pernah mendeteksi seperti itu dari ChatGPT atau enggak, atau dari Google Gemini atau enggak, itu pakai aplikasi gitu Mbak.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Baik, mungkin yang dibilang ini kalau bikin CV kerja aja pakai AI, apakah

0: kita itu juga harus pandai gitu Mbak. Itu mau tak upload nggak nih kira-kira. Nah, otomatis kita itu nggak apa-apa ketergantungan dengan AI saat ini gitu Mbak.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi baik, harus pandai memilah gitu.
1: Baik, berarti kadang gini ya, seorang HRD pastinya dia juga sudah hafal ya. Ini yang sesuai dengan kondisi realnya si pelamar kerja atau ini dibuatkan sama AI gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak sih kayak misalnya platform media sosial yang bisa dikatakan itu efektif lah ya untuk membangun portfolio profesional dan untuk bisa mengoptimalkan kan perlu ada sisi kreativitas gitu ya. Tapi saya misalnya gini saya gitu, tapi saya sadar sendiri saya tidak terlalu kreatif untuk membuat itu.
0: Gitu.
1: Kira-kira kalau dari permasalahan seperti ini harus gimana nih Gen Z atau orang-orang yang punya permasalahan seperti yang Satya sampaikan ini tadi?
0: Sekarang kan ada aplikasi Canva nih Mbak. Nah, aplikasi Canva itu juga gratis Mbak, platform yang gratis, dimana kita itu membuat desain di situ kan ada banyak nih, dan juga ada Corel Draw. Nah, dari situ kita itu biasanya itu sisi kreatifnya di situ Mbak. Jadi oh misalnya nih aku mau bikin CV, kira-kira mana ya apa itu yang bagus, desain yang bagus. Dari situ pakai Canva itu bisa juga Mbak. Lalu dari Corel Draw itu juga bisa. Jadi misalnya nih aku ikut pelatihan tentang terkait desain atau Corel Draw. Nah, aku kembangkan nih dari pelatihanku kursus online itu ke aplikasi Corel Draw, bikin Corel Draw terkait CV. Nah, mungkin dari situ sisi kreativitasnya di situ, Mbak.
1: Oke, bukan sisi kreatif bikin prom ya.
0: Bukan, Mbak.
1: Kalau sisi bikin prom nanti yang bikin kan AI, kita udah terima beres gitu ya.
0: Iya.
1: Ya kalau sesuai dengan apa ya kita gitu, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kitanya yang biasa aja tapi portfolionya CV-nya bagus banget kan juga perlu tanda tanya yang besar gitu kan Mbak Tamara.
0: Iya,
1: berarti
0: gitu.
1: Dalam gini AI sangat membantu dalam kehidupan kita, berarti memang harus disesuaikan dengan kitanya gitu ya, nggak terlalu over oh ini terlalu pakai AI.
0: Iya, jadi jangan pakai apa-apa itu pakai AI gitu Mbak. Jadi kalau kita itu pakai AI jadi kayak ketergantungan gitu loh Mbak. Ya udahlah aku mau bikin desain banner misalkan pakai AI. Nah, akhirnya kan kita ketergantungan nih, kita enggak bisa kreatif seperti itu. Jadi gambarnya kayak monoton itu udah tersedia sih, misalkan tolong buatkan saya banner, desain banner ini
1: dengan ukuran sekian.
0: Ya, dengan ukuran sekian. Nah, itu langsung dari AI itu langsung muncul Mbak, seperti itu. Tapi kan akhirnya kita nggak bisa kreatif kayak gitu.
1: Oke. Okay. Kabarnya kalau kita sering edit foto pakai AI itu bahaya.
0: Ya betul.
1: Sebahaya apa sih?
0: Kalau yang saya dengar nih Mbak, maksudnya sebahaya apa? Itu kan sekarang kan ada kasus yang apa itu Mbak, yang kalau dari yang kemarin tuh Mbak, yang dari Polri yang bilang jangan apa-apa mengupload di AI seperti itu. Nah, itu dari situ biasanya kita upload di AI itu takutnya ada suatu kebocoran data pribadi kita gitu. Takutnya ada beberapa oknum yang menyalahgunakan. Misal nih ada foto kita itu diedit lah, misalkan di pantai gitu, terus nggak pakai baju nggak kayak gitu kan bahaya ya Mbak ya. Nah, jadi kita itu harus pandai-pandai untuk upload di terutama yang AI itu, ChatGPT atau Google Gemini.
1: Oke,
0: gitu,
1: baik. Jadi walaupun itu menawarkan apa ya, hasil yang kita anggap itu perfect atau sempurna, tapi masalah kebocoran data ini nih, lagi-lagi dari sisi amannya ini yang mungkin terabaikan ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung juga. Ada yang mengatakan seperti ini Mbak Tamara, susahnya anak-anak zaman now itu dom scrolling ya, scrolling yang tanpa henti. Scrolling tanpa henti berarti kayak apa ya, kayak nonton reels terus aja nggak bisa berhenti-berhenti gitu. Ada tanggapan dari Mbak Tamara?
0: Kalau saya sendiri ya, saya kan juga Gen Z ya Mbak ya, tapi Gen Z yang pertama ya.
1: Angkatan pertama.
0: Nah, saya kan juga suka

0: scrolling ya Mbak. Hmm. Tapi kalau saya itu scrolling terus-terusan kayak pusing Mbak. Saya kayak ngerasa kok saya scrolling sampai larut sini misalkan larut malam. Nah akhirnya mungkin di situ aku punya kegiatan nih, aku mau bikin misalkan nih konten-konten yang bermanfaat, misalkan keseharian saya a day in my life atau bagaimana, atau keseharian yang kita itu positif kayak gitu. Jadi atau mungkin mendengarkan musik atau membaca buku kayak gitu Mbak.
1: Baik, jadi bikin sesuatu yang memang itu berpengaruh.
0: Iya.
1: Atau gini, kita awalnya jadi penikmat gitu ya, kita scrolling-scrolling, tapi setelahnya kita bikin
0: bikin
1: misalnya kita awalnya apa lihat-lihat konten gitu akhirnya besok kita jadi apa ya ikutan bikin-bikin konten yang viral seperti itu.
0: Nah seperti itu bisa juga, itu untuk kita itu walaupun scrollnya tapi ada faedahnya Mbak. Kayak gitu.
1: Baik-baik, jadi nggak cuman apa ya kita nonton-nonton aja gitu, tapi kita coba
0: tapi
1: ya.
0: Tapi kita coba gimana kreatifnya.
1: Baik. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya, kebersamaan kita juga berada di menit-menit akhir ya sebelum tuntas di segmen literasi digital pada siang hari ini. Kita bersama dengan Mbak Tamara ya dari Universitas Merdeka Madiun ya. Gen Z cerdas digital, aman, kreatif, dan produktif di era digital. Jadi sebagai Gen Z atau kita semuanya lah ya, itu nggak cuman sebagai penikmat di media sosial, tapi bagaimana kita punya etika gitu ya di media sosial ya. Terima kasih juga untuk yang sudah bertanya-tanya. Mungkin ada hal yang terlewatkan dari obrolan kita Mbak Tamara yang ingin disampaikan ke pendengar?
0: Kalau saya sendiri ya Mbak, jadi untuk pendengar yang saat ini dengerin ini ya Mbak, terkait literasi digital ya Mbak. Jadi yang pertama itu kita itu misal nih ada di grup, ada undangan ataupun apa-apalah, misalkan platform itu, sebelum kita itu ngeklik, sebelum kita itu percaya, kita itu selalu ngecek. Jadi nggak hanya ya udahlah tak klik aja lah apa itu informasinya. Nah kita itu harus selalu informatif gitu. Jadi kita itu harus ngecek dulu gitu, jangan apa-apa itu langsung ngeklik kayak gitu.
1: Jangan mudah percaya.
0: Ya betul, jangan mudah percaya. Terus kita itu harus tahu misalkan informasi ini, misalkan ada berita hoax. Nah itu ini hoax nggak nih? Nah kita itu harus cari dulu datanya di situ, ini hoax apa enggak. Nah gitu, terus jangan apa-apa langsung menyebarkan. Nah seperti itu gitu.
1: Baik.
0: Mbak,
1: oh, berarti ada apa ya, rem dari dalam diri, ada pengendalian diri untuk konten-konten yang kita terima dan mungkin yang akan kita sebarkan. Gitu ya, betul. Berarti kita harus apa ya, memiliki pemikiran kira-kira apa yang saya bagikan nanti punya dampak nggak?
0: Dampak nggak. Nah seperti itu. Kira-kira misal nih saya pribadi ya, saya mau kasih informasi kepada grup gitu ya. Nah kira-kira ini informasi yang tak dapat ini sesuai apa enggak sih? Nah takutnya malah menimbulkan sisi negatif dari diri saya misalkan. Kok yang di informasi yang di share Tamara ini kok kayak gini ya, nggak sesuai ya,
1: nggak meyakinkan ya.
0: Nah akhirnya kan personal branding kita kan menurun seperti itu.
1: Gitu, suka nyebar-nyebarin yang nggak benar gitu ya. Baiklah. Baik, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan ya ketika kita sudah terjun di dunia digital. Tadi soal keamanan ya, Mbak Tamara sudah banyak memberikan kabar dan juga informasi, hati-hati dengan data-data yang diminta oleh link atau kita memasukkan data yang nggak dikenal, apalagi minta nama ibu kandung. Nah, terus bagaimana kita bisa kreatif di ruang digital, dan akhirnya dari sisi kreatif itu menjadikan kita lebih produktif ya. Siapa tahu dari personal branding yang kita bangun itu mendatangkan cuan ya.
0: Nah, ya itu Mbak, bisa jadi. Bisa sekarang jadi. Kan banyak ya Mbak konten kreator yang bikin DM live, banyak viewer. Nah, akhirnya kan dari situ dia sebagai
1: influencer, konten kreator,
0: Seperti itu.
1: Tapi yang positif loh ya, bukan yang negatif ya. Oke. Terakhir sebelum kita akhiri kebersamaan kita di literasi digital kali ini, kesimpulannya seperti apa, Mbak Tamara?
0: Kesimpulannya obrolan hari ini, Mbak, itu yang pertama dari saya sih, sebagai Gen Z juga, seharusnya kalian itu sebagai Gen Z, kalian ikut kursus online. Nah, dari situ kursus online yang didapat itu yang bermanfaat untuk masa depan kalian. Sekarang kan banyak perusahaan yang apa itu, dari CV kalian, kalau misalkan ikut pelatihan ini, oh berarti anak ini aktif, akhirnya di-guide lah di situ di perusahaan. Gitu. Terus yang kedua nih, dari sisi kreativitas, kalian kalau bisa itu bikin LinkedIn, kayak gitu, atau jejaring sosial yang positif. Misalkan nih, kita itu bikin LinkedIn yang dimana itu untuk personal branding diri kita. Gitu. Lalu yang ketiga itu, kita itu sebagai Gen Z harus pandai memilah mana yang bijak dan mana yang negatif buat diri kita. Kayak gitu. Kalau misalkan nih kita itu scrolling terus-terusan tapi gak ada faedahnya, ya ngapain gitu ya Mbak?
1: Buang-buang waktu ya kan?
0: Nah, seperti itu.
1: Oke, baiklah. Baik Mbak Tamara, terima kasih untuk waktu yang sudah disisipkan ya di antara kesibukan mengajar di hari ini. Mbak Tamara Dea Pramesti ini adalah dosen D3 Manajemen Informatika Universitas Merdeka Madiun ya. Terima kasih untuk ilmu yang sudah dibagi. Semoga para pengguna media digital ini semakin cerdas ya, karena keamanan, kreativitas dan juga produktivitas memang menjadi pilar yang harus kita miliki di era digital seperti sekarang ini ya. Mbak Tamara, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Mbak Tamara.
0: Terima kasih,
1: ya.
0: Mbak Safia.
1: Sama-sama.
0: Juga.
1: Baik, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sampai di sini untuk literasi digital yang kami hadirkan untuk Anda. Bisa disimak kembali ya tayangan di YouTube RRI Madiun dengan judul Literasi Digital Gen Z Cerdas Digital Aman Kreatif dan Produktif di Era Digital. Selamat siang, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda ikuti Literasi Digital Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di episode berikutnya. Literasi Digital hadir setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga setiap bulannya, mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat.
1: Peringat sampai di sini juga kebersamaan saya bersama tim Madiun pagi hari ini menemani Anda mulai dari jam 5 sampai jam 11 ini ya. Nanti setelah saya ada Nindi Aprilia yang akan menemani Anda. Pukul 11 kita gabung bersama Pro 3 mengikuti dinamika olahraga.

timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan asis dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Tenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yeah, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi

0: ingin memukul bola dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya. Kemenangan ini membawa Aryna Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bainajarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai

0: kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Penggawa timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
2: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
1: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang timnas Indonesia Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama timnas Indonesia.
3: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di timnas senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu, dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Ridho orang yang suka bercanda.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Match Day Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro3 RRI.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Virtual Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaik seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI, Muhammad Fadil Imran, menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

kala itu sebaiknya Anda tahu. 2 Juni 1941, pasukan Jerman yang berhasil mendarat di Pulau Kreta mulai membantai warga sipil di desa Kondomari. Sebanyak 60 jiwa melayang dalam pembantaian tersebut. Peristiwa itu kini dikenang dengan sebutan pembantaian Kondomari. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di siang hari ini ada saya Nindya Aprilia kembali menemani Anda ya, menemani ruang dengar Anda di hari Selasa 2 Juni 2026. Masih awal bulan Juni, pendengar disambut dengan semangat dan juga penuh dengan keceriaan ya, sambil dengerin Pro 1 RRI Madiun yang disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun. Saya akan mengudara hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari ini pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui frekuensi di AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami tentunya melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Dan di siang hari ini, Madiun siang ini pendengar, masih menemani aktivitas Anda dan dihadirkan sajian lagu campur sari, juga sejumlah informasi hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Juga sembari menantikan azan salat zuhur berkumandang, pendengar untuk Kota Madiun dan sekitarnya akan berkumandang sesaat lagi pada jam 11.34 waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat pukul 11.34 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.

0: don't.
1: أشهد أن لا

0: Ya, pendengar, baru saja berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
3: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
2: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
3: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
2: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar, saatnya info terkini. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono Caping mendorong pemerintah memikirkan nasib peternak ayam petelur. Mengingat banyak peternak ayam petelur di Indonesia saat ini terancam bangkrut, salah satunya di wilayah Magetan, Jawa Timur. Politikus PKS ini menegaskan, pendengar, para peternak ayam petelur harus mendapatkan kepastian harga dari pemerintah, sekaligus juga jaminan penyerapan dari program pemerintah melalui instruksi langsung. Riono menyoroti aksi pembagian telur sebanyak 1 ton lebih di Magetan oleh peternak telur ayam. Aksi tersebut pada kenyataannya belum mampu mengangkat kondisi harga telur di level peternak. Kemudian Riono juga mengungkapkan stok telur nasional saat ini dalam posisi melimpah. Pada akhir 2025 terdapat stok 6,52 juta ton dan kebutuhan nasional non-MBG 6,225 juta ton. Kemudian Riono juga menuturkan seharusnya harga telur bisa stabil di kisaran Rp24 sampai Rp26.000 per kilogram di peternak. Semua itu demi terdapat margin untuk produksi kembali. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.

Ya, pendengar, adalah lakon Tresno dari Didi Kempot masih menemani ada di Campur Sari Pro 1 era di Madiun siang hari ini, pendengar. Di mana sembari menemani aktivitas Anda, selain sajian lagu di siang ini juga dihadirkan sejumlah informasi, yang mana pada siang hari ini informasi atau pembahasan adalah terkait beberapa jenis ataupun beberapa salah satu makanan pokok ya, yang mana ini dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat Indonesia, apalagi kalau bukan nasi ya, pendengar. Nasi ini menjadi salah satu makanan yang setiap hari dikonsumsi begitu ya, yang mana ternyata nasi sebelum menjadi nasi ini awalnya adalah beras, dan beras ini berupa biji-bijian yang mana ada berbagai jenisnya, pendengar. Tidak cuma beras putih ataupun nasi putih yang kita konsumsi setiap hari begitu ya, ternyata ada beberapa jenis lainnya yang secara umum, pendengar, di mana beras ini mengandung karbohidrat kompleks, serat, vitamin dan mineral yang penting bagi kesehatan. Nah, meskipun demikian, beras terbagi menjadi beberapa jenis sehingga manfaat kesehatannya pun ini juga bisa berbeda ya, pendengar. Dan selain ada beberapa manfaatnya bagi kesehatan, pendengar, ada beberapa jenis yang bisa Anda perhatikan tentunya sesuai dengan kebutuhan Anda, yang mana salah satunya yang pertama, pendengar, adalah beras coklat. Berbeda ya dengan beras putih, di mana beras coklat ini memiliki lapisan kulit yang mengandung banyak nutrisi, di mana lapisan kulit beras coklat ini mengandung antioksidan, flavonoid, epigenin ya, di mana senyawa ini berperan penting dalam mencegah penyakit, di mana ada beberapa manfaatnya. Manfaat dari mengkonsumsi beras coklat, pendengar, yaitu mengurangi resiko penyakit kronis yang termasuk dari penyakit jantung, juga kanker, kemudian memberikan rasa kenyang lebih lama. Beras coklat juga memberikan jumlah kalori dan karbohidrat yang sama dengan beras putih, namun beras coklat mengandung serat sekitar 3 kali lebih lebih banyak ya, dan juga protein yang lebih tinggi. Manfaat yang terakhir, pendengar, dari beras coklat adalah mengatur gula darah dan juga insulin, di mana memilih beras coklat daripada beras putih ini juga membantu Anda mengatur gula darah dan insulin. Insulin adalah hormon yang mendukung kadar gula darah yang sehat. Ini juga penting ataupun juga cocok bagi Anda yang mungkin menjadi penderita diabetes begitu ya, pendengar. Karena rendah gula, beras coklat ini bisa menjadi salah satu rekomendasi mungkin ya, pengganti beras putih apabila Anda ingin mengkonsumsi jenis beras yang lainnya. Selain beras coklat, pendengar, nanti masih ada beberapa jenis beras lagi yang selain beras putih begitu ya, dan bisa Anda konsumsi setiap hari untuk sebagai makanan pokok pendamping lauk dan juga sayuran begitu ya. Dihadirkan dari Niken Salindri, pendengar, ada Walang Kekek.

0: War,
1: nopo pak?
0: Aku duwe mantu akeh gak ono kelakuan sing koyo awam. Gegeran tok ambek bojomu.
1: Sampeyan pun bangga gak ada mantu kata lho. Masih kula gak ada mertua kata mboten sombong.
2: Intermezzo.

Ya, pendengar, ada memadiku dari Rina Ditama masih menemani Anda di Campur Sari Pro 1 RRI Madiun, yang mana tadi di siang hari ini pembahasannya adalah seputar beberapa jenis beras ya, pendengar. Ada selain tadi beras coklat, di mana masih ada beberapa jenis beras lagi, yaitu yang kedua adalah beras hitam, pendengar. Di mana jenis beras hitam ini menjadi salah satu juga yang sedang banyak diminati begitu ya. Dari konsumsi beras hitam, pendengar, ada beberapa manfaat yang akan diperoleh. Yang mana pertama adalah perlindungan dari radikal bebas, di mana beras hitam ini tinggi akan antioksidan, di mana saat ini juga senyawa yang melindungi sel dari kerusakan akibat kelebihan molekul yang disebut dengan radikal bebas. Jadi kondisi tersebut, pendengar, bisa menyebabkan stres oksidatif, yang mana ini terkait dengan perkembangan berbagai kondisi kronis seperti penyakit jantung, jenis kanker tertentu, juga gangguan mental dan stres. Ada juga mengurangi resiko kanker, pendengar, di mana jenis beras hitam juga sangat kaya akan antosianin. Ini merupakan sekelompok pigmen yang memiliki sifat antioksidan dan juga antiinflamasi yang kuat, di mana antosianin ini terbukti memiliki sifat anti kanker yang kuat juga. Selain beras hitam, pendengar, ada berikutnya yang ketiga adalah beras merah, yang mana ini juga sedang menjadi incaran ya sebagai salah satu menu diet mungkin ya, biasanya digunakan untuk konsumsi pengganti nasi putih ini ya. Ada beberapa manfaat yang akan Anda dapatkan dari konsumsi beras merah, pendengar. Yang pertama adalah mengurangi resiko peradangan. Beras merah juga mengandung antioksidan, flavonoid seperti antosianin, apigenin di dalam kandungan berasnya. Namun beras merah ini jauh lebih berkhasiat dalam melawan radikal bebas dan juga mengurangi peradangan dalam tubuh. Lalu ada juga menurunkan resiko penyakit gula. Selain mengurangi resiko peradangan, beras merah juga memiliki manfaat lainnya, pendengar, yang mana termasuk menurunkan resiko diabetes juga penyakit jantung. Yang keempat, pendengar, adalah beras liar ini ya. Ini mungkin menjadi salah satu yang jarang didengar ya, ini ya nampaknya. Yang mana beras liar ini termasuk sebagai gandum utuh yang mengandung sekitar 3 kali lebih banyak serat dan juga protein daripada nasi putih. Ini yang menjadikannya, pendengar, menjadikan beras liar ini sebagai pilihan beras yang juga lebih mengenyangkan. Ada beberapa manfaatnya tentunya. Yang pertama adalah mengurangi kadar trigliserida dan juga kolesterol. Manfaat ini membuat beras liar, pendengar, menjadi salah satu sumber karbohidrat yang baik untuk orang dengan penyakit jantung. Manfaat lainnya, pendengar, adalah aktivitas antioksidan yang tinggi, yang mana antioksidan tinggi dapat mencegah penyakit kronis, membantu tubuh lebih tahan terhadap kerusakan sel dan juga imun yang lebih baik. Selain empat tadi, pendengar, masih ada satu lagi ternyata jenis beras yang mungkin ini juga asing ini ya dari namanya sendiri. Namanya adalah beras basmati, yang mana jenis beras yang populer di makanan India dan Asia Selatan. Beras ini memiliki aroma seperti popcorn, pendengar, ketika diolah kemudian matang begitu. Dan daripada jenis-jenis lainnya, beras basmati ini memiliki kadar arsenik yang lebih rendah. Ada beberapa manfaatnya, pendengar. Yang pertama adalah mencegah masalah pencernaan, di mana beras basmati kaya akan serat sehingga mampu mencegah masalah pencernaan dan membantu mengurangi resiko diabetes tipe 2. Manfaat berikutnya adalah meningkatkan kesehatan otak, yang mana hal ini berkaitan dengan kandungan vitamin B1, selenium dan juga folat, yang mana tidak hanya untuk kesehatan otak, kandungan pada beras ini, pendengar, juga baik untuk menurunkan resiko depresi, begitu ya.
Itu tadi informasi yang dihadirkan pada siang hari ini, yaitu ada 5 jenis beras pendengar yang Anda konsumsi mungkin setiap hari. Dan tentunya apapun yang dikonsumsi asalkan memang sesuai dengan kebutuhan tubuh itu sebenarnya baik-baik saja begitu ya. Dan dari konsumsi nasi pendengar yang bermula dari beras ini, ada juga 2 pendapat ya, yang mana ada yang mengkonsumsi nasi enaknya ini saat dalam keadaan hangat atau panas. Ada juga yang memilih untuk mendinginkannya terlebih dahulu, atau mengkonsumsinya dalam keadaan dingin atau sudah tidak panas lagi. Kalau Anda tim yang mana pendengar, nanti dihadirkan informasi masih seputar nasi ya, di mana ada perbandingan antara nasi panas dan juga nasi dingin. Kira-kira yang mana yang lebih sehat ya? Nanti dihadirkan sesaat lagi. Ada sajian lagu berikutnya dari Denny Kristiani, Pupus Kalbu.

Ya, pendengar, ada lintang-lintang biru dari Niken Salindri masih menemani Anda di Campur Sari Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jika tadi sudah dibahas berbagai jenis beras yang tentunya memiliki manfaat masing-masing dari kandungan gizinya, pendengar, yang mana dikaitkan juga dengan konsumsi nasi yang menjadi salah satu kebiasaan ataupun salah satu yang setiap hari dilakukan begitu ya oleh masyarakat. Terkadang ada beberapa yang menilai bahwa mengkonsumsi nasi ini harus dalam keadaan hangat karena nanti makin nikmat begitu ya kalau mengkonsumsi nasi hangat. Namun ada juga yang memilih untuk mengkonsumsi nasi dalam keadaan dingin atau sudah didinginkan terlebih dahulu. Nah, dari dua jenis konsumsi nasi ini, pendengar, kira-kira mana ya yang lebih sehat? Dan dari banyaknya masyarakat yang menganggap nasi dingin ini lebih baik untuk tubuh dibandingkan nasi yang baru matang. Hal ini berkaitan dengan perubahan struktur pati pada nasi yang setelah didinginkan, pendengar. Meskipun demikian, bukan berarti nasi panas ini otomatis buruk bagi kesehatan, begitu ya? Tidak ya. Jadi nasi yang baru matang ini mengandung pati yang lebih mudah dicerna tubuh sehingga mampu memberikan energi dengan cepat. Karena itu nasi panas cocok untuk orang yang memiliki aktivitas tinggi ataupun membutuhkan asupan energi dalam waktu yang singkat. Namun, nasi panas juga dapat memicu kenaikan gula darah lebih cepat, pendengar, jika dikonsumsi dalam porsi besar dan terlalu sering tanpa diimbangi sayur maupun protein. Sementara itu, nasi yang sudah didinginkan beberapa jam di kulkas ini mengalami perubahan menjadi pati resistan, yang mana jenis pati ini bekerja mirip serat sehingga lebih lambat dicerna oleh tubuh. Akibatnya, rasa kenyang bisa bertahan lebih lama dan juga respon gula darah ini menjadi lebih stabil. Begitu ya, pendengar. Dan meskipun memiliki manfaat, nasi dingin ini juga perlu disimpan dengan cara yang benar, yang mana nasi yang terlalu lama berada di suhu ruang ini berisiko ditumbuhi bakteri yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Apalagi kalau misalkan nasi dibiarkan di ruangan terbuka tanpa ditutup begitu ya, karena mungkin biasanya kalau nasinya panas ini dibuka biar kalau orang Jawa bilangnya ben gak ngeringet ngono ya. Nah, itu cukup berbahaya kalau dibiarkan cukup lama dan bisa saja nanti dihinggapi oleh bakteri-bakteri jahat yang tadinya nasi ini memiliki manfaat justru malah menambah ada efek samping berbahayanya karena sudah dihinggapi oleh bakteri-bakteri jahat. Maka dari itu, pendengar, nasi ini sebaiknya segera disimpan di kulkas ataupun di ruangan tertutup, dan sebaiknya tadi ya di kulkas ya, dan setelah dingin dipanaskan kembali sebelum dikonsumsi agar tetap aman untuk tubuh juga. Gimana pilihan antara nasi panas ataupun nasi dingin ini bergantung pada kebutuhan masing-masing orang ya, pendengar. Kalau memang tadi disampaikan bahwa dari nasi dingin ini gula darahnya jadi sedikit kandungan gulanya, jadi mungkin bisa untuk penderita diabetes begitu. Kami masih menemani Anda, pendengar, di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dihadirkan dari Irene Gea Putri Gunung.

Ya, pendengar, ada dari Iren Gea Putri Gunung menemani ada di Campur Sari Pro 1 RRI Madiun, di mana diakhiri Campur Sari pada siang hari ini, pendengar, karena sudah jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang mana sesaat lagi nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan dinamika siang. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi, di antaranya sebanyak 71 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Magetan terancam dihentikan operasionalnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun membuka 4 jalur penerimaan dalam sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMP. 6 atlet Kabupaten Ngawi meraih 6 medali emas pada kejuaraan boxing di Magetan. Selain topik-topik tersebut, mendengar Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi kami. Inilah Dinamika Siang selengkapnya, edisi Selasa 2 Juni 2026, bersama saya, Nindi Aprilia. Dinamika Siang. Pendengar, sebanyak 71 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Magetan terancam dihentikan operasionalnya. Badan Gizi Nasional BGN mengeluarkan ultimatum agar seluruh SPPG membeli telur langsung dari peternak atau koperasi peternak, bukan melalui pedagang perantara. Peringatan tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik SD yang menghadiri kegiatan sinergi ekonomi kerakyatan strategi pemberdayaan peternakan dan usaha mikro dalam mendukung program makan bergizi gratis MBG di kebun Refugia Magetan kemarin. Menurutnya, hasil evaluasi BGN menunjukkan sebagian kebutuhan telur untuk program MBG di sejumlah SPPG masih dipasok melalui supplier atau pedagang perantara. Praktik tersebut dinilai tidak sejalan dengan tujuan program makan bergizi gratis yang tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi penerima manfaat, namun juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan peternak lokal. Nani mengungkapkan harga telur di tingkat peternak saat ini berada di kisaran Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram. Harga tersebut turun dibanding sebelumnya, pendengar, yang sempat mencapai Rp24.000 per kilogram. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peternak belum memperoleh manfaat optimal dari tingginya kebutuhan telur dalam program MBG. Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, di Ponorogo, operasional 11 dapur SPPG juga diberhentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional BGN. Selengkapnya dilaporkan Eka Wulan.
1: 11 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Ponorogo disuspend atau dihentikan sementara operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional BGN. PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita pun angkat bicara. Ia mengakui jika sejatinya Ponorogo memiliki satuan tugas Satgas yang memantau dapur SPPG demi berlangsungnya program makan bergizi gratis MBG. Namun terkait status suspend tersebut, Pemkab setempat tidak dilibatkan secara langsung.
2: Kami juga sangat menyayangkan sekali, karena kami kan ada Satgas, harusnya kami juga dilibatkan hal itu. Kami juga sudah memeriksa di beberapa. Nah, kalau seperti ini, ada yang merasa mereka baik-baik saja, IPA-nya juga bagus, gak ada masalah, tapi kok masuk suspend. Itu dia, itu nanti semoga nanti kita bisa ngobrol bareng dengan BGN, sehingga MBG di Ponorogo benar-benar bisa berjalan dengan maksimal, karena ternyata masyarakat ini arah penerima manfaat sangat menyayangkan sekali dengan disuspend, karena mereka di tempat-tempat daerah yang sangat membutuhkan sekali gitu.
1: Terpisah, Wakil Kepala BGN Nani SD yang mengungkapkan keputusan penghentian sementara operasional dapur SPPG di sejumlah daerah terjadi karena adanya pelanggaran baik yang menyebabkan kejadian luar biasa KLB maupun non KLB. KLB misalnya menu yang disajikan menyebabkan penerima manfaat sakit perut maupun keracunan. Sedangkan non KLB diantaranya seperti dapur SPPG yang tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah IPAL, tidak memiliki sertifikat laik higien sanitasi SLHS maupun alur dapur yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis atau juknis.
3: Suspen itu tidak mempunyai peralatan lengkap, termasuk tadi misalnya tidak punya supplier atau mereka melakukan permainan-permainan harga atau markup, ya. Jadi ada beberapa penyebabnya. Ini terakhir, siapa SPPG yang tidak punya penerima manfaat 3B, Bumel, Buswi, Balita, kita akan suspend major. tidak diberikan insentif.
1: Keputusan pemberlakuan suspend mayor bagi dapur SPPG yang tidak bisa menunjukkan data penerima MBG kepada kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, berlaku mulai 2 Juni 2026. Tidaknya itu BGN juga akan memberikan peringatan keras terhadap kepala dapur SPPG. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun membuka 4 jalur penerimaan dalam sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMP tahun ajaran 2026-2027. Berikut laporan Ulfa Larasati.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun mensosialisasikan 4 jalur penerimaan dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 30 Juni 2026. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Arief Hendro Karyoto menjelaskan, masing-masing jalur penerimaan memiliki kuota yang telah ditetapkan.
5: Terus untuk SMP, domisili 40%, afirmasi 20%, mutasi 5%, prestasi 35%, jadi total semuanya 100%.
4: Arief menjelaskan, jalur mutasi umumnya digunakan oleh calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua, sehingga jumlah pendaftarnya cenderung lebih sedikit dibanding jalur lainnya. Oleh sebab itu, ketentuan SPMB mengatur bahwa sisa kuota jalur mutasi dapat dialihkan kepada calon murid yang belum diterima melalui jalur prestasi.
5: Tapi ada pasal yang menyebutkan dalam hal kuota jalur mutasi belum terpenuhi sesuai dengan pagu yang ditetapkan, sisa kuota dapat diisi oleh calon murid baru yang tidak diterima di jalur prestasi.
4: Selain itu, terdapat penyesuaian komposisi kuota pada pelaksanaan SPMB tahun ini. Kuota jalur prestasi yang sebelumnya minimal 25%, tahun ini ditetapkan sebesar 35%. Menurut Arief, penyesuaian tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan BPPMP Jawa Timur untuk mempertegas pelaksanaan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun juga telah melakukan pemetaan calon peserta didik. Berdasarkan data, terdapat 8.641 calon lulusan SDMI tahun ini. Sementara total daya tampung SMP negeri dan swasta di Kabupaten Madiun mencapai 7.008 kursi yang tersebar di 53 sekolah. Arief mengatakan calon lulusan SDMI memiliki sejumlah pilihan untuk melanjutkan pendidikan, seperti MTS, pondok pesantren, maupun sekolah rakyat yang mulai menerima peserta didik tahun ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun juga telah menyelesaikan berbagai tahapan persiapan pelaksanaan SPMB jenjang SMP. Mulai dari sosialisasi kepada sekolah, pengumuman pelaksanaan, hingga uji coba aplikasi pendaftaran. Untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran daring, beberapa sekolah telah menggunakan layanan internet Starlink. Pihak dinas juga menyiapkan posko SPMB di satuan pendidikan untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala saat pendaftaran. Arief berharap seluruh tahapan SPMB tahun ajaran 2026-2027 dapat berjalan lancar. Ia juga berharap sekolah, tim pelaksana, dan masyarakat memahami mekanisme penerimaan murid baru yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan melakukan sejumlah persiapan dalam rangka menyambut tahun ajaran baru. Berikut laporan Angela Reska.
6: Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan melakukan sejumlah persiapan dalam rangka menyambut tahun ajaran baru. Kepala SRMA 23 Pacitan, Nanang Adang Kusdinar, mengatakan persiapan tahun ini juga merupakan hasil evaluasi dari periode pembelajaran tahun sebelumnya. Nanang menyebut, selain mempersiapkan sistem pembelajaran, SRMA 23 Pacitan juga melakukan berbagai persiapan dari sisi pengasuhan di asrama.
7: Dari sisi pembelajaran, para guru telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran tahun sebelumnya. Ya, jadi evaluasi dan juga menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih adaptif dengan kebutuhan siswa. Ini untuk para guru. Dari sisi asrama, wali asuh dan wali asrama ini juga sudah melakukan penataan program pengasuhan. Ya, jadi agar ke depan ini program-program ini dapat mendukung perkembangan siswa secara lebih optimal.
6: Rencananya, pada tahun ini, Sekolah Rakyat di Pacitan akan menempati bangunan permanen baru. Nanang berharap dengan lingkungan sekolah yang baru, tempat belajar para siswa akan lebih nyaman dan kondusif. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, pemerintah Kota Madiun berencana menata ulang kawasan Simpang 5 Tugu Pendekar atau Prolimanjoyo dengan menonjolkan identitas budaya lokal. Berikut laporan Aristika.
8: Pemerintah Kota Madiun berencana melakukan penataan kawasan Simpang 5 Tugu Pendekar atau yang akrab disebut Prolimanjoyo. Kawasan ini nantinya akan disulap menjadi lebih cantik dan estetik dengan menonjolkan berbagai identitas lokal, mulai dari pecel pendekar hingga kereta api. Rencana strategis tersebut disampaikan langsung oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di sela-sela kegiatan inspeksi fasilitas umum dan pelayanan publik, kegiatan yang dikemas dalam agenda Gwes bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD tersebut berlangsung pada Selasa pagi. Bagus menjelaskan penataan Prolimanjoyo menjadi prioritas karena posisinya yang sangat ramai dan strategis. Selama ini kawasan tersebut menjadi titik temu beberapa jalur krusial, termasuk jalur utama yang menghubungkan Kota Madiun menuju wilayah Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu, perombakan ini dinilai penting untuk memperkuat branding dan karakter kota di mata masyarakat luas maupun wisatawan. Dalam konsep desainnya, identitas lokal akan diangkat secara kuat. Kuliner pecel yang sudah melegenda sebagai makanan khas Kota Madiun akan dipadukan dengan unsur pendekar, mengingat kota ini dikenal sebagai pusat dari berbagai perguruan pencak silat. Tidak ketinggalan, konsep kereta api juga akan diintegrasikan sebagai penanda bahwa Kota Madiun merupakan rumah bagi industri kereta api Indonesia atau PT INKA.
9: Prolima ini jadi tempat perlintasan paling ramai yang ada di Kota Madiun. Nah, ini nanti ada akan muncul identitas Kota Madiun di Proliman. Yang kedua, kebetulan di Proliman juga ada Dekranasda. Nanti bagaimana Dekranasda ini nanti bisa connect dengan kawasan di Proliman yang baru dengan konsep yang baru.
10: Secara visual dibuat seperti apa, Pak, untuk kawasan Proliman?
9: Jadi hari ini kita mau cerita tentang Madiun. Madiun terkenal dengan kota pendekar, kota pecel, kota petapi. Yang mana nanti di sini mewakili

0: sama organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Bagus berharap seluruh proses persiapan berjalan lancar sehingga proyek penataan Simpang 5 Tugu Pendekar ini dapat mulai dieksekusi pada tahun 2026 ini. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Mendengar, PMK Ponorogo menyiapkan 30 agenda kegiatan dalam rangkaian Grebeg Suro menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Eka Wulan melaporkan.
2: PMK Ponorogo menyiapkan 30 agenda kegiatan dalam rangkaian acara Grebeg Suro menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Agenda yang disuguhkan yaitu memadukan budaya, religi, seni, dan ekonomi kreatif. PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita mengatakan, Grebeg Suro merupakan agenda tahunan yang digelar Pemkab. Bukan sekadar perayaan, tetapi momentum untuk menjaga nilai budaya, memperkuat spiritualitas, serta mengenalkan kekayaan tradisi Ponorogo kepada dunia. Bunda Rita, sapana kerapnya, mengungkapkan, Grebeg Suro tahun ini dibuat lebih semarak dengan agenda unggulannya yaitu Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP dan Festival Reog Remaja FRR yang disebut menjadi salah satu magnet Grebeg Suro. Apalagi FNRP telah masuk Karisma Event Nusantara, KEN, hasil kurasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf. Opening ceremony atau pembukaan Grebeg Suro sekaligus FRR ke-22 dan FNRP ke-31 tahun 2026 dilaksanakan di panggung utama Alun-Alun Ponorogo pada 6 Juni mendatang.
3: Untuk pembukaan tanggal 6 juga ada iring-iringan dari Grebeg Suro tersendiri, juga ada iring-iringan yang lain.
4: Yang membedakan apa Bunda dibanding tahun kemarin begitu?
3: Ya pasti ya penampilannya. Semaraknya kalau bisa lebih lagi daripada yang kemarin.
2: Selain Festival Nasional Reog Ponorogo dan Festival Reog Remaja, berbagai event menarik akan digelar hingga pertengahan Juli mendatang. Di antaranya Grebeg Bonsai Bumi Reog, Ziarah Makam, Kirab Pusaka, Pawai Lintas Sejarah dan Jamasan Pusaka. Kemudian laku tirakatan, larungan di Telaga Ngebel hingga Grebeg Suro Adventure Trail. Berbagai event itu sengaja digelar selama sebulan untuk menarik pengunjung datang ke Ponorogo. Hal itu mengingat Grebeg Suro adalah denyut utama sektor pariwisata di Bumi Reog. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
5: Dinamika Siang, RRI Madiun.
1: Informasi berikutnya masih dalam suasana hari lahir Pancasila, pendengar. Bupati Madiun menyebut Pancasila adalah way of life bagi bangsa Indonesia yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Ulfa Larasati melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di halaman Pendopo Ronggo Jumeno. Momentum ini menjadi pengingat posisi Pancasila sebagai dasar sekaligus pedoman dalam kehidupan berbangsa. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ia juga menyebut Pancasila sebagai way of life yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
7: Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum kita. Way of life bagi bangsa Indonesia. Kita tidak bisa melewatkan Pancasila. Pancasila adalah sumber pemersatu kita. Jadi kita harus jaga Pancasila ini. Banyak kami berharap kalau kita bisa menjaga Pancasila, insya Allah Indonesia tetap jaya. Ini yang kita sampaikan. Kami sampaikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu luar biasa.
6: Ia menjelaskan nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial harus terus dijaga bersama. Menurutnya, nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting agar kehidupan berbangsa tetap berjalan baik. Hari juga menuturkan bahwa nilai Pancasila di Kabupaten Madiun diimplementasikan melalui berbagai kegiatan dan edukasi kepada masyarakat. Salah satunya melalui gerakan Selamat Asri atau Selasa dan Jumat Bersih yang mendorong budaya gotong royong di lingkungan warga. Selain itu, pemerintah daerah juga menguatkan nilai Pancasila melalui kegiatan sosial hingga keagamaan. Pada momentum ini, Hari berharap generasi muda dapat terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup serta perekat persatuan bangsa. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dari Madiun kita bergeser ke Pacitan, pendengar. BPS Pacitan berharap pendataan pada sensus ekonomi 2026 ini lebih lengkap dan akurat karena menyasar cakupan masyarakat yang lebih luas. Angela Reska melaporkan.
8: Sensus Ekonomi 2026 akan melakukan pendataan dengan cakupan wilayah yang

0: lebih luas. Berbeda dengan sensus ekonomi periode sebelumnya di tahun 2006 yang hanya berfokus dengan pemilik usaha, sensus ekonomi tahun ini akan dilakukan secara door-to-door dan menyasar seluruh masyarakat. Ketua Humas BPS Pacitan Wildan Surya Putra menerangkan, sensus ekonomi tahun ini juga akan mendata sektor usaha pertanian, sehingga pendataan tahun ini diharapkan menjadi lebih lengkap. Selain itu, Wildan menyebut maraknya usaha online yang menjamur setelah era pandemi tahun 2020 juga menjadi perhatian khusus di sensus ekonomi 2026.
1: Jadi kan seperti kita ketahui ya, di era sekarang ini kan sudah sangat banyak usaha-usaha online ya, lagi semenjak tahun 2020 di mana ekonomi sempat turun karena COVID-19, itu banyak mulai-mulai platform-platform digital bermunculan. Seperti yang sebelumnya belum ada Shopee, belum ada TikTok, belum ada Tokopedia, sekarang platform-platform tersebut lebih banyak ya, kita tahu.
0: Wildan juga menerangkan, untuk melakukan pendataan tersebut, BPS menerapkan beberapa langkah. Di antaranya adalah melakukan pendataan usaha di wilayah tersebut, menelusuri pemilik usaha, bahkan mendata dengan door-to-door. Pendataan door-to-door bertujuan supaya BPS mendapatkan data yang lebih akurat. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
2: Dinamika siang. Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, cuaca panas dalam beberapa hari terakhir tidak berdampak pada produksi sayur di Magetan. Berikut laporan Cahaya Hera.
3: Cuaca panas dalam beberapa hari terakhir tidak menghambat produksi petani sayur di Magetan. Jono, petani sayur asal Plaosan, mengatakan cuaca panas justru mendukung proses penanaman sayur dibandingkan saat musim hujan karena kebutuhan air terpenuhi dengan baik.
4: Kalau penanaman mungkin lebih bagus kalau cuacanya panas, soalnya airnya kan bisa gantian gitu. Kalau musim hujan itu malah jelek.
3: Jono menjelaskan, sebagian besar petani di Plaosan merupakan petani sayur tetap, bukan petani musiman. Sehingga, pasokan sayur masih terjaga dan hasil panen dapat langsung didistribusikan tanpa perlu disimpan terlalu lama. Kondisi tersebutlah yang membuat harga sayur cenderung stabil meski suhu panas sedang terjadi. Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di pasar besar kota Madiun. Cuaca panas membuat sejumlah sayuran menjadi cepat layu saat dijual. Seperti yang diungkapkan Yanto, salah satu pedagang sayur di pasar besar kota Madiun. Hal ini menyebabkan berkurangnya stok yang tersedia sehingga menyebabkan beberapa komoditas mengalami kenaikan harga.
5: Iya, hampir semua ini, Pak. Apalagi cabai, parah. Sawi juga parah.
6: Kalau cabai berapa?
5: Cabai 80.
6: 80 kilonya per hari?
5: Iya, per hari ini. Apalagi sawi. Sawi biasanya 5.000, seikat. Sekarang 10.000.
3: Yanto mengatakan, pedagang harus lebih memperhatikan kondisi sayuran agar dagangan tetap layak dijual kepada pembeli. Cuaca panas dalam beberapa hari terakhir turut mempengaruhi kondisi distribusi, kualitas, dan harga sayuran di sejumlah wilayah. Cahaya Hira, RRI Madiun, melaporkan.
2: Pendengar, dalam sehari petugas Damkar Ponorogo mengevakuasi 2 ular piton yang berada di atap rumah warga. Berikut catatan Eka Wulan.
7: Petugas pemadam kebakaran Damkar Ponorogo dalam sehari mengevakuasi 2 ular piton yang berada di rumah warga pada Selasa 2 Juni 2026, yaitu di rumah Mujahidin, warga Kelurahan Patian Kidul, dan salah satu rumah warga di Kelurahan Setono. Kabid Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Ponorogo Bambang Supeno mengatakan, ular piton tersebut berada di blandar atau atap rumah warga. Jika tidak segera dievakuasi, dikhawatirkan membahayakan sang pemilik rumah. Menurut Bambang, tidak ada kendala yang dialami petugas selama proses evakuasi. Hanya saja karena posisi ular berada di atap, maka proses evakuasi memerlukan tangga, sehingga harus berhati-hati.
8: Ini terdapat ular yang posisinya ini di blandar rumahnya ya. Kami segera menindaklanjuti laporan maksud dan segera melakukan evakuasi. Ini memang posisinya di atas ya, kita juga harus hati-hati pakai tangga juga mengambilnya itu. Ularnya jenis ular piton dan ukurannya juga ukuran besar ya. Jadi kalau panjangnya kurang lebih 2,5 sampai 3. Perkiraan ya, cuman ya sekitar apa ya, lengan lah, lengan orang dewasa.
7: Usai evakuasi, ular piton tersebut selanjutnya dibawa ke kantor damkar bersama 3 ular lainnya yang lebih dulu dievakuasi. Nantinya petugas akan melepas liarkan ular tersebut ke habitatnya yang jauh dari pemukiman warga. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Pendengar, komunitas paguyuban Wong Magetan berkolaborasi dengan berbagai relawan peduli lingkungan dan dinas terkait akan melakukan gerakan pembersihan sampah di area Pantai Gemah Tulungagung. Sabrina selengkapnya melaporkan.
9: Komunitas paguyuban Wong Magetan yang konsen di bidang lingkungan khususnya permasalahan sampah akan menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Pantai Gemah Tulungagung. Kegiatan itu akan melibatkan berbagai komunitas peduli lingkungan, antara lain Relawan Magetan Peduli Alam RMPA, Komunitas Sahabat Sejati KSS, Batur Seduluran Selawase BSS, Komunitas Balik Dalan BD, serta Komunitas Perserikatan Seduluran Orangawi Abadi Pesona. Ketua Paguyuban Wong Magetan Chandra Darusman mengatakan, kegiatan sosial bersih-bersih sampah dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Internasional 5 Juni dan Hari Laut Sedunia 8 Juni. Chandra Darusman sudah melakukan survei di lapangan dan audiensi dengan Dinas Pariwisata Tulungagung untuk kegiatan yang akan dilaksanakan Senin 8 Juni 2026. Dipilihnya Pantai Gemah dengan pertimbangan karena saat ini kondisi pantai sangat kotor yang mengganggu kenyamanan wisatawan. Selain pembersihan sampah, juga akan dilakukan pelepasan tuki, anak penyu, dan penanaman pohon di sekitar Pantai Gemah.
10: Kita sudah audiensi di sana, nanti bentuk acara ini pun pelepasan tuki, terus penanaman pohon, sama membersihkan Pantai Gemah yang kemarin habis dapat kiriman sampah dari hulu sungai Miyama. Ini pantainya dalam keadaan kondisi yang kotor sekali kemarin saya ke sana.
9: Menurut Chandra Darusman, personil dari komunitas relawan yang akan berangkat sekitar 80 orang. Rinciannya dari Magetan 50 orang dan dari Ngawi 30 orang. Relawan berangkat dengan membawa berbagai perlengkapan yang dibutuhkan, termasuk senso karena di lokasi Pantai Gemah saat ini ada dua pohon besar yang harus dibersihkan. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar, kali ini kami hadirkan informasi seputar haji. Keluarga dari rekan jemaah haji yang meninggal di Arab Saudi berharap almarhum Haji Jurianto menjadi haji mabrur. Selengkapnya dilaporkan Aristika.
11: Duka mendalam menyelimuti keluarga almarhum Haji Jurianto, jemaah haji asal kota Madiun yang tergabung dalam kloter sub 22 yang dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit King Faisal Arab Saudi pada Sabtu 30 Mei 2026 lalu. Meski diselimuti rasa kehilangan, pihak keluarga ikhlas dan berharap almarhum mendapatkan predikat sebagai haji yang mabrur. Putra kedua almarhum Berlian Rian Saputra mengatakan pihak keluarga pertama kali menerima kabar duka tersebut dari kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH Jabal Rahmah. Berdasarkan informasi yang diterimanya, sang ayah menghembuskan napas terakhirnya sekitar pukul 14 waktu Arab Saudi. Sebelum dilarikan di rumah sakit, almarhum dilaporkan sempat muntah di kamar hotel setelah menyelesaikan rangkaian ibadah tawaf ifadah. Pria yang akrab disapa Aan itu menceritakan ayahnya wafat setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina bersama sang istri, Agus Diah Rohaina. Menurut dia, sang ayah diduga mengalami kelelahan karena menggantikan atau mewakili beberapa prosesi ibadah sang istri yang kondisinya sering sakit dan tidak kuat berjalan lama.
12: Dia cerita itu. Terakhir gitu, bapak kok sudah mengeluh capek, bilang capek ke adik. Soal ibu yang sering sakit dan hajinya yang mewakili bapak yang melakukannya. Jadi bapak melakukan dua kali. Jadi mungkin dia terlalu capek atau gimana.
13: Pak ngapunten, kalau sebelumnya kan ada sakit nopo ngoten bapak?
12: Bapak sebenarnya sehat, cuma yang dimasalahkan cuma gula diabetes. Bapak itu diabetesnya tinggi, gulanya tinggi. Pernah tidak istitoah pertama, tapi yang kedua istitoah karena dengan apa itu? Kontrol dan pengobatan dari dokter.
11: Sementara itu, kondisi sang ibu, Agus Diah Rohaina, saat ini dikonfirmasi dalam keadaan baik di Arab Saudi setelah seluruh rangkaian ibadah hajinya selesai ditunaikan. Almarhum Haji Jurianto dikenal sebagai sosok yang tangguh dan gemar berolahraga, terutama tenis, sehingga secara fisik ia selalu tampak bugar di usianya yang sudah tidak muda lagi. Kesan mendalam tentang kepribadian almarhum juga disampaikan oleh salah satu kerabat karibnya, Edi Nawawi. Edi yang merupakan rekan satu angkatan masuk TNI AU pada tahun 1975 mengenal Haji Jurianto sebagai sosok yang sangat sabar, tenang, dan menyenangkan dalam pergaulan. Almarhum juga dikenal aktif di lingkungan sosialnya dan tercatat pernah menjabat sebagai kepala desa sebanyak 2 periode.
14: Beliaunya ini orangnya ya Allah sabar banget. Beliau juga mantan dari pasukan betulnya. Benar-benar orang itu tenang, sabar, enak berkawan.
11: Sebelum keberangkatan ke Tanah Suci, Edi sempat berkunjung untuk bertukar pikiran dan mengingatkan almarhum agar selalu menjaga kesehatan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
15: Dinamika Siang, RRI Madiun.
2: Bergeser ke informasi terakhir pendengar, 6 atlet Kabupaten Ngawi meraih 6 medali emas pada kejuaraan boxing di Magetan tahun 2026. Berikut laporan Imam Malik.
16: Tim boxing Sasana Suryo Kabupaten Ngawi meraih 6 medali emas pada kejuaraan Magetan Boxing tahun 2026. Pelatih Sasana Suryo Kabupaten Ngawi, Koko Nugroho, menyampaikan sebanyak 6 atlet diterjunkan untuk berlaga di kejuaraan boxing yang ada di Magetan. Mereka terjun di rule boxing dan striking. Atlet dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah juga mengikuti kejuaraan di Gorki Magetan Magetan 31 Mei 2026.
17: Titelnya mabok satu jotos mas, Magetan boxing satu jotos. Kita tim Sasana Suryo Ngawi mengirimkan 6 atlet, masing-masing 4 atlet dengan rule boxing dan 2 atlet dengan rule striking. Dari ke-6 atlet itu yang kita kirim, semua berhasil meraih medali emas. Jadi untuk boxing 4 medali emas, untuk yang strikingnya 2 medali emas.
16: Diketahui atlet Kabupaten Ngawi meraih medali emas di rule boxing meliputi Alvin Aditya kelas 51 kg, Fimbi Deni kelas 54 kg, Rionanda kelas 60 kg, dan Ade Frimansyah kelas 75 kg. Sedangkan atlet Kabupaten Ngawi meraih medali emas di rule striking meliputi Jadmiko Miftahul Falah kelas 56 kg dan Salsa Bila Fibi kelas 48 kg putri. Koko mengaku bersyukur atas capaian anak didiknya dalam kejuaraan ini. Menurutnya, kejuaraan bukan hanya untuk mengukur kemampuan dan meraih prestasi, tetapi juga untuk menambah jam terbang tanding dan meningkatkan pengalaman atlet. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Mendengar, dengan demikian berakhir sudah Dinamika Siang RRI Madiun edisi Selasa 2 Juni 2026. Dapatkan informasi teraktual lainnya dengan mengakses rri.co.id dan juga aplikasi RRI News. Serta ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok at rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Nindya Aprilia, selamat siang.
15: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Di siang hari ini ada Nindi kembali menemani Anda pendengar dalam Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap. Pro Dangdut hadir setiap hari pendengar, tentunya menemani aktivitas siang hari Anda ya, yang mana Anda bisa request lagu dangdut, juga ngobrol sedikit dengan kami, yang mana kalau hari ini pendengar mau bahasnya soal nasi aja ya. Yang mana nasi ini kadang dikonsumsi, ada yang suka konsumsi anget-anget atau pas lagi panas, atau ada juga yang sukanya konsumsi pas sudah dingin ini ya. Kalau Nindi sendiri ini tergantung ya, tergantung menunya apa ini ya. Kalau menunya ada sambelnya, ini biasanya enaknya dikonsumsi pas lagi anget. Kalau udah dingin dicampur sambel, ini rasanya agak gimana gitu ya, meskipun juga masih cocok, tapi memang sesuai dengan selera masing-masing begitu. Kalau Anda bagaimana pendengar, apakah Anda pecinta nasi panas atau nasi dingin? Nanti bisa bergabung dengan kami melalui telepon di 0351459198, atau bisa melalui WhatsApp kami di 0811366909. Ada yang bergabung pendengar. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nindi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wulan. Kabar sehat, Mbak Wulan?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Oh, Mbak Wulan bagaimana
1: aku
0: sukanya?
1: Tergantung.
0: Tergantung ya.
1: Tergantung. Kalau pas ada pedes-pedesnya, sayurnya agak seperti blenderang, gudeg, kayak gitu tuh. Jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Enak
0: anget-anget ya.
1: Tapi kalau misalnya pakai sayur sop, apa soto kayak gitu, nasinya ya dingin,
0: sotonya panas.
1: Seperti itu, Mbak.
0: Mirip ya berarti sama saya ya.
1: Kalau nasi sopnya panas, sotonya panas, nasinya panas, kan ya enggak nikmat juga.
0: Iya, jadinya gitu. Kepanasan nanti, huah-huah nanti
1: terus
0: ya.
1: Rasanya hambar.
0: Iya.
1: Betul.
0: Memang kalau sayurnya anget atau panas, ini biasanya nasinya dingin. Itu pun kalau soto ya, soto ataupun sop, betul sih, rawon juga ya.
1: Yang kuah-kuah kayak gitu.
0: Yang kuah-kuah.
1: Tapi
0: iya,
1: kalau misalnya sayurnya blenderang seperti apa, sayur gudeg, tewel, pokoknya blenderangnya ya seperti itu tuh, nasinya enak setengah hangat, setengah dingin.
0: Enaknya setengah hangat. Betul sekali.
1: Mbak Dini juga suka sayur tewel blender.
0: Iya, lumayan suka juga.
1: Ini tadi aku punya sayur gudeg, Mbak.
0: Sayur apa? Gudeg? Waduh, itu jadi favorit tuh kalau sama ini ya, telur yang coklat itu ya.
1: Ada telurnya, ada sayur ceceknya kayak gitu, Mbak Nindi.
0: Waduh, nikmat sekali ini ya.
1: Gitu Mbak Nindi.
0: Kalau gitu lagunya mau diputerin lagunya siapa, Mbak Wulan, di siang hari ini saya carikan dulu.
1: Aku tolong diputarkan lagunya Raib, Mbak.
0: Raib dari siapa ini?
1: Bang Haji Roma Irama, ada enggak coba?
0: Coba saya carikan dulu sambil salam-salamnya Raib. Mungkin.
1: Ya, salam-salamnya ya, juga ada Pak De Songo-Songo, ada Pak De Donoswaro, ada Pak Rusdianto, ada Mas Rendra ya yang ada di Jember sana, sama bolo-bolo Jember sana ya, yang teman-temanku juga banyak di bolo-bolo Jember ya. Kemudian ada Bunda Mari, ada Bunda Deno di Palangwesi, ada Bunda Samiran, ada Busur yang ada di Magetan, ada Mbak Tika, ada Mbak Susi Jalan Mangga, ada Genduk Kunil, ada Mbak Tiara Kunil, ada Bu Maunik Marinten gitu ya. Terus ada Mbak?
0: Belum ada ternyata. Mau diganti lagunya siapa?
1: Oh ternyata belum
0: ada. Iya, Raib belum ada. Ini Mbak Wulan,
1: Raibnya belum ada. Kalau Prima Dona Desa,
0: Prima Dona Desa, coba saya carikan.
1: Iya. Aduh, permintaannya Mbak Wulan kok selalu yang sulit. Kalau gak gitu nih, nanti kan gak diputar-putar kan, gak gitu.
0: Prima Dona Desa ada dari Roma Irama.
1: Ya itu Prima Dona Desa ya. Pokoknya salamku ada Mas Juwari, ada Mas Muhammad Azam, kemudian ada yang Bonjor, ada Mbak Bari, kemudian ada Pak Nurwanto, ada Mas Hafid ya yang ada di Madura sana ya kalau nggak salah ya, ada Mas Ahmad, pokoknya semuanya ada, semuanya aja deh tanpa terkecuali. Buat Mbak Nindi selamat bertugas hingga tuntas. Kasih senantiasa menyertai Mbak Nindi sekeluarga.
0: Amin.
1: Tak temanin hingga merapat ke jam 8.
0: Anje, bagian
1: barat.
0: Anje.
1: Itu aja Mbak Nindi ya, makasih waktunya. Anje.
0: Sami-sami dirantas lagu ini pun.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Wulan yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan dari jalur WhatsApp ternyata juga ada yang sudah masuk ini ya teleponnya. Halo Pro Dangdut.
2: Piu. Dadunya RR Majun mantep.
0: Mantap. Ada Pak Dono.
2: Sehat ya?
0: Alhamdulillah kabar sehat Pak Dono. Panjenengan gimana kabarnya?
2: Sehat. Lancar.
0: Anjir.
2: Sukses semuanya.
0: Amin.
2: Seperti itu tadi genduke Wulan tadi.
0: Amin.
2: Itu
0: semoga
2: tadi kelihatan ya lancar. Sukses semuanya.
0: Lancar bergabung pertama ini ya. Anjir. Pak Dono di siang hari ini pembahasannya lagi bahas soal nasi. Kalau Pak Dono sukanya nasi anget atau nasi dingin ini?
2: Oh, kalau makan Mbak Yu ya. Kalau saya itu kesukaan saya sedang-sedang saja Mbak.
0: Sedang-sedang saja.
2: Iya, manget-manget itu enak.
0: Anget-anget.
2: Iya, itu kesukaan saya Mbak Yu.
0: Berarti kalau makan pasti yang nasi anget ya ini Pak Dono ya.
2: Iya, pokoknya masih manget-manget gitu.
0: Anjir. Meskipun kuah berkuah seperti Mbak Wulan, waduh agak feedback. Anjir.
2: Segalanya saya itu kesukaan saya anget-anget Mbak.
0: Segalanya anget-anget. Anjir. Baik. Kalau gitu Pak Dono mau diputerin lagunya siapa?
2: Lagunya Tanpa Kamu Mbak.
0: Tanpa Kamu. Saya carikan dulu sambil salam-salamnya monggo silakan.
2: Ora iso turu Mbak Yu tanpa kamu.
0: Anjir. Salam monggo.
2: Salamnya enggak keluaran yang tadi yang baru turun tadi genduke Wulan. Semoga lancar sehat. Bu Susi, Bu Sur, Bu Tika. Enggak kelupaan itu ya, temanku sekolah siapa Mbak Yu?
0: Bu Mari.
2: Iya, betul. 100 buat kamu Mbak Yu ya.
0: Nggih.
2: Itu temanku sekolah yang lulus ya itu Mbak Yu, aku yang enggak lulus.
0: Waduh, waduh.
2: Asalnya bolos loh.
0: Nggih.
2: Iya, enggak kelupaan itu Teh Lili selama enggak dengar yang penting sehat. Enggak kelupaan Bu Sekara tadi, sekeluarga. Semoga lancar, sehat, sukses semuanya.
0: Amin.
2: Dimas Rusianto, Dimas Mudiono, Dimas Muhammad.
0: Anjir.
2: Enggak kelupaan itu Dimas Agung Surya. Ternyata
0: siapa itu?
2: Ternyata tadi ya belum bubuk. Iya, semoga lancar, sehat, sukses semuanya juga harga.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Ternyata kok monitor. Salam dari aku. Gak kelupaan itu ya, Bu Denok sama Bu Sumiran. Bu Samiran Mbak Yu ya.
0: Anje.
2: Iya, salam dari aku. Semoga lancar, sehat, sukses semuanya. Ini Bu Denok di Palang Mesir ya belum bubuk.
0: Anje.
2: Iya, selamat siang Bu Denok. Semoga lancar, tadi udah kusenggol ternyata terasa kamu ya. Iya teh Mbak Yu.
0: Anje.
2: Gak kelupaan itu yang sering ngasih aku Mbak Yu di Ponorogo.
0: Anje.
2: Yang sering WA itu siapa?
0: Bu Ernik di Ponorogo.
2: Betul itu. Aku yo masih ingat terus dong. Kalau naik aku pasti dikasihi. Salam kembali Bu Ernik keluarga. Semoga sehat lancar. Sukses semuanya walaupun aku belum tahu orangnya Mbak Yu. Iya, salamnya sehat, sukses semuanya. Kedua Dian di Kebun Sari. Temanku semua saja yuk Mbak Yu ya.
0: Anjir, kagum sedaya mawon.
2: Nanti lagunya kutunggu, kamu semoga sehat lancar Mbak Yu ya.
0: Anjir.
2: Minta maaf yang belum sebut, lain hari bisa diulangi lagi Mbak Yu.
0: Anjir, lain waktu.
2: Kasih salam dari aku semua.
0: Betul
2: saja,
0: sekali, ya. Nanti bisa bergabung kembali.
2: Iya, selamat siang Mbak Yu.
0: Selamat siang.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Pak Dono yang sudah bergabung di siang hari ini, dan bagi yang masih ingin bergabung sabar dulu, nanti akan dihubungkan sesaat lagi ya pendengar. Dan dihadirkan dulu permintaan lagu yang sudah masuk pada siang hari ini, ada dari Roma Irama, Prima Dona Desa.

0: Masih awakmu dadi RT aja kenemenen. Titik-titik nglumpukno warga. Mbok gawe apa wargamu iki?
1: Lha iki ya apa sih iki lho? Aku kan mari tuku obat. Obat nak jero botol, ana tulisane. Setelah memakai obat di dalam botol ini, tutuplah botol dengan rapat.
2: Intermezzo.
3: Yang inilah suara hati.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar, saatnya info terkini. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Direktur Utama PT Maktor Fuad Hasan Masyur sebagai saksi kasus korupsi. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji Indonesia tahun 2023-2024. Budi berharap Fuad Hasan memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan yang dibutuhkan untuk mengungkapkan perkara tersebut. Menurutnya, penjadwalan pemeriksaan dilakukan setelah rangkaian penyelenggaraan ibadah haji selesai. Selain Fuad Hasan, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Kholil Khomas. Ia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Sebelumnya, Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu menyebutkan pelimpahan perkara mempertimbangkan saksi yang masih bertugas dalam haji. KPK menetapkan 4 tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Mereka adalah Yakut Kholil Khomas, mantan staf khusus Menteri Agama Ishaf Abidal Aziz alias Gus Alek. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.go.id.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis MBG di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung program unggulannya.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor MBG. Video dalam unggahan tersebut identik dengan tayangan antaranews.com pada 20 Agustus 2024 yang membahas rencana dimulainya program MBG pada 2 Januari 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan membangun 1 juta kantor MBG merupakan informasi yang tidak benar atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Ya, berdengar ada masih bersama kami di Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap. Dari 198 ada yang bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap. Ini dengan siapa ini? Mas Muhammad bukan ya? Bukan ya?
1: Ya, betul, Mbak.
0: Betul. Lama tidak ini ya, bergabung ini ya dengan saya ya.
1: Iya.
0: Anjir, kabar sehat Mas Muhammad?
1: Alhamdulillah
0: baik, sehat.
1: Seperti Mbak
0: Lili. Alhamdulillah baik, sehat dan juga semangat. Anjir, Mas Muhammad, di siang hari ini pembahasannya lagi bahas terkait nasi. Kalau Mas Muhammad sendiri sukanya nasi yang anget atau yang dingin ini?
1: Kalau saya itu ya seneng yang sudah dingin.
0: Yang sudah dingin ya?
1: Ya.
0: Makan kalau apapun ya?
1: Kalau nasi yang masih panas atau hangat-hangat itu kan pasti ditiup-tiup dulu, Mbak ya. Kalau ditiup dulu itu kan menurut sunnah Nabi ya kurang afdol ini.
0: Oh, baik.
1: Jadi nunggu dingin.
0: Oh, anjir, betul. Karena juga kalau ditiup-tiup mengeluarkan ini juga ya, karbon dioksida juga ya. Dan pastinya juga lebih enak juga dikonsumsi kalau sudah dalam keadaan dingin, tidak terlalu panas begitu ya Mas Muhammad ya.
1: Iya, kalau dimakan manget-manget itu kan kadang di gigi ya agak
0: linu ya.
1: Ya itu bisa kalau dingin bisa mengurangi itu apa, ngilu itu.
0: Anje, baik. Kalau gitu Mas Muhammad mau diputerin lagunya siapa? Saya carikan dulu.
1: Aku mau request lagu apa ini? Mencari Alasan ya, Mbak.
0: Mencari Alasan. Saya carikan dulu sambil salam-salamnya, silakan.
1: Nah, salamnya ada Mbak Wulan, ada Mas Tunggul, Ibu Mari, ada Mas Juari, Lekmut, ada Bapak Rustianto, Ibu Sumini, ada Ibu Skartaji, juga ada Ibu Saigon, Mas Yono, Mas Miko, Ibu Mami, Ibu Sur, Ibu Tika. Pak Didono sudah gabung, Pak?
0: Sudah bergabung tadi.
1: Iya.
0: Bayu sudah bergabung itu nomor 2 tadi.
1: Ya, sugeng siang Bapak Dono. Dan pecinta program itu semuanya. Matur suwun Mbak Lindi.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Mas Muhammad ditunggu lagunya, nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Kemudian dari pesan WhatsApp ada beberapa yang sudah masuk pendengar. Dari Bu Erik di Ponorogo, dangdutnya dari Madiun mantap. Salamnya buat Bapak Donosworo, Pak Rusianto, Mas Muhammad, Mbak Wulan, Bu Skartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, dan Mbak Oktavia, Neng Gayatri, dan buat semuanya aja. Request lagunya Siapa Kau, ditunggu ya Bu Ernik. Iya itu Mbak Nindi, cocok banget nasi panas disambelin pakai tempe pun mantap. Waduh, betul ini ya. Nasi panas sambil dicampur sama tempe dan juga sambel, ini mantap sekali. Ditunggu lagunya Bu Ernik di Ponorogo, sesaat lagi akan dihadirkan. Kemudian mendengar dari WhatsApp ada yang bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun mantap.
0: Mantap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bu Dionok bukan ya?
2: Bukan Mbak.
0: Bukan Bu Susi.
2: Betul.
0: Kabar sehat Ibu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Bu Susi, Pro Dangdut di siang hari ini lagi bahas soal nasi anget sama nasi dingin. Kalau Bu Susi sukanya yang mana ini?
2: Suka dingin, Mbak.
0: Suka yang dingin ya berarti ya?
2: Iya.
0: Berarti apapun makannya pas lagi dingin kalau pakai nasi?
2: Iya, apalagi nasi kemarin itu, wah aku suka, Mbak.
0: Wah, enak gitu ya.
2: Disambelnya bawang sama goreng tempe anget dah.
0: Tempe anget dah, mantep. Anjir, itu mantap sekali itu. Kalau gitu mau diputerin lagunya siapa, Bu Susi? Saya carikan dulu.
2: Aku mau minta Mansur pengorbanan, Mbak.
0: Pengorbanan. Anjir. Salam-salamnya monggo.
2: Ya, salame tadi barusan turun Mas Mokamat. Tugeng siang. Kagem Pak Rudianto, Popo Donosworo. Lekmot. Kakeme yang bonjor, Pak Fauzi, Bopo Songo-Songo, Sugeng Siang. Kakeme Mas Tommy Sakti, Bopo Agung Suryo, Mas Niko, Mas Wahyu, Neng Gayatri, Mas Rendra, Sugeng Siang. Kakeme Bunda Erni, Bumi Silap, Mari, Bupita Busur, Bunda Deno, Sugeng Siang.
0: Anjir.
2: Kagem Bunda Sekar Taji, Bunda Kartina, Bunda Samiran, Mbak Ulan, Mbak Tati Kusapia, Mbak Priska, Mbak Dian, Teteh Lilis, Mbak TKP, Bunda Mayang, Sugeng Siang.
0: Anjir.
2: Kagem sedaya kemawon, Mbak Nindi.
0: Anjir, kagem sedaya kemawon, Bu Susi.
2: Mas Muhammad lali, Mbak, aku tak jiwit.
0: Dijiwit, Bu Susi.
2: Selamat buat semuanya ya. Aja, Mbak Nindi.
0: Matur nuwun.
2: Selamat bertugas, semoga saya selalu dan
0: matur nuwun Bu Susi. Amin.
2: Terima kasih waktunya Mbak Nindi.
0: Sami-sami Bu Susi. Matur nuwun.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bu Susi, pendengar ada Wati di Saradan ini. Mbak Nindi mau diputerin lagunya Ropang NDX. Saya kalau makan harus nasi panas, Mbak Nindi. Kalau enggak anget-anget rasanya kok kurang sip, apalagi kalau lauknya ikan asin mantap pol. Waduh ini ya. Salamnya buat Mbak Nindi yang lagi bertugas aja. Matur nuwun untuk Mbak Wati. Ya, ditunggu lagunya Ropang dari NDX nanti akan dihadirkan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Dan pendengar, bagi yang masih ingin bergabung, sabar dulu, tunggu dulu, sesaat lagi akan dihubungkan kembali ya. Dihadirkan dulu ada Siapa Kau dari Nelly Agustin.

0: Ada Pak Fauzi yang ada di Jawa Barat, pengen gabung juga di siang hari ini. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: RRI Madiun menggelegar.
0: Waduh, RRI Madiun.
1: Iya, RRI Madiun.
2: Halo, Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut, RRI Madiun, mantap tak ya?
4: Selamat siang, Bro Dangdut.
5: Genre Dangdut setiap harinya akan hadir mengajak Anda bergoyang bersama Pro Dangdut. Beropini, kirim salam, dan request lagu dangdut favorit Anda di sini. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap! Setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap!

0: Ya, pendengar, ada masih bersama kami di Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun. Mantap. Dari jalur WhatsApp pendengar, ada yang bergabung melalui telepon WhatsApp. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mari, kabar sehat Bu Mari? Alhamdulillah sehat. Bu Mari sendiri bagaimana ini di siang hari ini? Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Anje, Bu Mari di siang hari ini lagi bahas soal nasi. Kalau Bu Mari ini sukanya nasi yang anget apa yang dingin ini?
1: Aku suka yang anget, Mbak.
0: Yang anget ya,
1: Mbak. Nggak ada lauknya, kalau anget itu dah enak katanya Mbak. Siapa tadi, Mbak Ernik ya? Sama-sama, udah enak gitu.
0: Udah loh, enak ya, berarti makin sedap ini ya kalau anget-anget.
1: Tapi kalau terpaksa dingin ya nggak apa-apa. Tapi aku sukanya yang anget.
0: Sukanya yang anget, baik.
1: Nggak ada lauknya yang... Gak apa-apa Mbak, enak sama kerupuknya
0: ya. Sama kerupuk sama sambel ya. Anje. Kalau gitu Bu Mari mau diputerin lagunya siapa sebelum salam-salam saya carikan dulu.
1: Maya,
0: Mbak. Maya. Saya carikan dulu. Salam-salamnya monggo.
1: Sebentar ya Mbak. Anje. Ya. Ada Pak Dono Suara ya tadi, selamat siang. Ada Likmut, ada Pak Rusmijianto, ada Mas Muhammad, selamat siang juga. Ada Bu Ernik, Mbak Wulan, selamat siang. Mbak Dian juga. Bu Samiran, Mbak Sekartaji, selamat siang. Bu Susi, Bu Sur, Bu Misila, selamat siang juga. Mbak Tika, Mbak Friska, Mbak Cantika, selamat siang. Dan buat semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Buat semuanya selamat aja.
1: Selamat mendengarkan. Ada Mbak Nindi.
0: Ada lagunya dari Adi Irma.
1: Terima kasih Mbak waktunya.
0: Sami-sami.
1: Selamat bertugas sampai tuntas nanti.
0: Matur nuwun Bu Mari. Amin. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bu Mari yang sudah bergabung. Request lagunya Maya ya. Ya Maya ya, tadi ya ditunggu lagunya, nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Kemudian dari 198 ada yang bergabung pendengar. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap. Ada Bu Galuh ini ya.
2: Iya betul.
0: Anje, kabar sehat Bu Galuh?
2: Sehat
0: walaupun. Alhamdulillah. Bu Galuh, Bu Galuh sukanya nasi yang anget tapi yang dingin ini?
2: Aku dua-duanya.
0: Dua-duanya.
2: Tergantung lauknya.
0: Iya.
2: Kalau nanti apa itu beningan, beningan itu sayurnya nasinya adem. Kalau keringan ya kayak kering, kayak rendang, kayak lapis, kayak itu anget.
0: Anje, berarti sama ya, tergantung menunya ini ya. Kalau Bukaluh ya, Anje. Tergantung menunya. Baik Bu Galuh, kalau gitu mau diputerin lagunya siapa? Saya carikan dulu.
2: Aku nanti tolong diputerkan lagu Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu. Saya carikan dulu sambil salam-salamnya. Monggo silahkan.
2: Salamnya tadi ada, udah ada yang rawo Bunda Mari. Selamat sore, terima kasih Senggolan. Ada juga Uti Susi. Ada juga siapa tadi, Popo Donosworo dan Budi sekalian. Semoga bahagia bersama keluarga ya Popo. Salam dari aku, baik-baik aja, sehat-sehat aja.
0: Amin.
2: Terus ada siapa lagi ya tadi ya Mak? Mas Muhammad. Iya. Ada Cantik Octavia. Ada Bunda Seno, ada Uti Susi, ada juga Bunda Tika, Bunda Suryani, ada Cantik Octavia, ada Ibu Sini, ada Pak Rusdianto Kamar, ada juga Likmut, Bapak Pajak, Bopo Bojo, Eyang Bardi, Mbak ya. Semuanya dari
0: semuanya
2: aku,
0: ya,
2: Bu Ernik sekalian suaminya, terus Mbak Dian, ya pokoknya kumpul semuanya ya Pak ya.
0: Anjir, untuk semuanya aja ya.
2: Bunda-bunda buat Mbak Nindinya selamat bertugas sampai usai nanti. Semoga bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
2: Segala urusan.
0: Amin. Sami-sami Bu Galo. Anjir, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Bu Galuh yang sudah bergabung. Ada dari WhatsApp, kita hubungkan mendengar. Halo Pro Dangdut.
1: Halo
0: Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Eyang Dinok ini ya.
1: Iya betul
0: Mbak. Kabar sehat Eyang?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Nindi gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, saya juga sehat. Sehat dan bahagia ini ya. Alhamdulillah.
1: Selalu sehat selalu
0: Anje Eyang yeah. Semoga juga sehat selalu ya Eyang.
1: Yeah.
0: Anje Eyang Mbak. Eyang kalau yeah. makan sukanya nasi yang anget apa yang dingin Eyang?
1: Ya itu yang anget Mbak ya, nggak terlalu dingin dan nggak terlalu panas.
0: Yang anget-anget ya, berarti ya, diangin-anginkan dulu gitu ya.
1: Ya. Anjir. Seperti lauknya itu lauknya sama sambal itu sudah enak.
0: Sudah loh, enak.
1: Sama apa itu nama ikan asin?
0: Sama ikan asin. Sama lalapan ya?
1: Iya sama lalapan.
0: Anjir.
1: Sama apa itu sambal? Apa namanya sambal peceng?
0: Peceng ya,
1: iya sambal peceng itu kan Pleng. Sama daun ketela kan enak banget.
0: Iya, Mbak. Udah enak banget itu ya.
1: Iya.
0: Anjir. Yang mau diputerin lagunya siapa di siang
1: aku
0: hari ini?
1: Aku nanti diputarkan apa ya Mbak ya?
0: Apa dari siapa?
1: Sawiji Mbak.
0: Sawiji.
1: Iya.
0: Iya, saya carikan sambil salam-salamnya monggo.
1: Iya, tadi ada Bunda. Bunda Mari, Bunda Sekartaji. Ini dapat salam, Mbak.
0: Nggih, dari siapa?
1: Dari siapa ya, Mbak ya? Enggak tahu nih.
0: Enggak tahu ya, salam kembali gitu aja ya, Eyang ya.
1: Ya nggih. Salam. Ya, semoga selalu sehat saja.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya. Mbak Cindy, ya buat semua aja.
0: Iya buat semuanya ya, aja ya Eyang ya.
1: Aku ikut aja.
0: Ikut sama aja yang ya.
1: Sudah pertama tadi Mbak Ulan tadi sampai sekarang matenun. Tadi sudah banyak yang ngalamin aku. Terima kasih salamnya.
0: Sami-sami.
1: Buat Mbak Cindy-nya selamat tugas sampai tuntas nanti.
0: Matenun ya.
1: Nanti
0: hati-hati.
1: Ayah dan bunda di rumah semoga selalu sehat-sehat semua.
0: Amin, matur nuwun. Matur nuwun Eyang.
1: Ya, terima kasih waktunya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Eyang Denok bergabung di siang hari ini. Kemudian ada beberapa pesan ya pendengar. Ada Neng Gayatri, selamat siang Mbak Nindi, sehat bagi selalu. Salamnya buat Bapak Dono, Bu Mari, Pak Rusdianto, Mbak Skartaji, Mbak Wulan, Pak Desongo-songo, Uti Susi, Bu Saigon, dan semua tanpa kecuali. Minta diputerin lagunya Jangan Tinggalkan Aku. Kemudian ada Bu Sukasiati, RRI aku request lagunya Begadang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada dari Saki di Bilang Kenceng, Mbak Dini mau diputerin lagunya Ayang-ayang. Salamnya buat keluarga di Bilang Kenceng. Kalau saya sukanya anget-anget, apalagi nasi goreng anget terus pedes. Wah, itu kesukaan saya, Mbak Nindi. Terima kasih, ditunggu lagunya pendengar di siang hari ini akan dihadirkan. Satu buah lagu dari yang sudah masuk ya pada siang hari ini. Ada dari Lilis featuring Iwan, Jangan Tinggalkan Aku.

Ya, pendengar ada begadang dari Ade Irma masih menemani Anda di Pro Dangdut pada siang hari ini, pendengar, karena waktunya juga sudah hampir usai ya di siang hari ini. Yang mana mohon maaf sekali apabila ada beberapa lagu ya yang siang hari ini belum bisa dihadirkan karena keterbatasan waktu, pendengar, dan Anda bisa bergabung kembali dengan Pro Dangdut yang setiap hari hadir juga menemani aktivitas siang Anda. Dan kami akhiri Pro Dangdut pada siang hari ini, pendengar. Sesaat lagi Madiun Sore ini masih menemani ruang dengar Anda, yang mana sesaat lagi juga nanti akan dihadirkan dialog mitigasi bencana Kentongan terkait tema pembahasan adalah terkait perang melawan sampah menyongsong Hari Lingkungan Hidup Internasional yang pastinya akan dihadirkan sesaat lagi menemani Anda, pendengar. Dan juga menantikan azan salat asyar berkumandang yang pada hari ini akan berkumandang pada jam 14.55 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, berikan ada di Pro 1 Madiun sesaat lagi, tepat pukul 14.55 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar, semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

أشهد أن

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix Penanggulangan Bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kentongan.

Selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sore hari ini dihadirkan sesaat lagi ya. Madiun sore ini masih menemani ruang dengar Anda, pendengar, yang mana sesaat lagi nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan dialog mitigasi bencana kentongan dengan tema Perang Melawan Sampah Menyongsong Hari Lingkungan Hidup Internasional, yang mana nanti bersama Bapak Adi Fahrianto, SST, MENG, Kabid Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo, yang nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Sebelum dihadirkan dialog mitigasi bencana kentongan, pendengar, kami hadirkan informasi pada sore hari ini, yang mana informasinya dari Kediri, pendengar, api melalap puskesmas Tiron di Dusun Sabirejo, Banyakan Kediri pada Senin dini hari, menghanguskan fasilitas kesehatan dan menimbulkan kerugian sekitar 1 miliar rupiah. Api diduga berasal dari konsleting listrik yang kemudian merembet ke bagian lain di dalam ruangan. Laporan kejadian segera diteruskan kepada petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kediri. Tim damkar pos Grogol segera bergerak setelah menerima laporan warga. Sesampainya di lokasi, api masih berkobar sehingga petugas langsung melakukan pemadaman untuk mencegah kebakaran meluas. Dalam proses penanganan, pendengar, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kediri menerjunkan 2 unit armada dari pos Grogol berkapasitas 5.000 liter dengan dukungan 5 personil. Selain itu, 1 unit armada dari pos Ngadiluih dan juga 1 unit armada pemadam kebakaran Kota Kediri juga turut membantu proses pemadaman. PLT Kasatpol PP Kabupaten Kediri, ada Kaleb Untung Satria Wicaksono, mengatakan petugas bergerak cepat setelah menerima laporan dari masyarakat sehingga kebakaran dapat segera ditangani. Menurutnya, dugaan sementara, pendengar, penyebab kebakaran berasal dari konsleting listrik di area lemari es apotik. Namun, kepastian terkait penyebabnya masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dari pihak berwajib.

0: Informasi berikutnya pendengar, cuaca Madiun Raya didominasi cerah hingga cerah berawan, namun perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas ringan, khususnya di daerah pegunungan. Laporannya dihadirkan oleh Sabrina.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk merilis analisis indikator iklim global terkini menunjukkan adanya kecenderungan kondisi El Nino di Samudra Pasifik yang ditandai dengan nilai indeks Nino 3,4 sebesar lebih dari 0,99 dan SOI sebesar kurang dari 12,4. Kondisi ini dapat mengurangi pasokan uap air ke wilayah Indonesia, sehingga berpotensi menurunkan curah hujan terutama di wilayah selatan Indonesia yang mulai memasuki musim kemarau. Di sisi lain, menguatnya monsun Australia yang membawa masa udara kering serta minimnya gangguan cuaca signifikan di sekitar Jawa Timur turut mendukung dominasi cuaca cerah. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk, Sti Aris, mengatakan keberadaan siklon tropis Jiangmi dan daerah tekanan rendah di Laut Cina Selatan juga berperan menarik masa udara ke arah utara, sehingga wilayah selatan Indonesia termasuk Jawa Timur cenderung lebih kering. Berdasarkan kondisi tersebut, dalam 3 hari ke depan, cuaca wilayah Madiun Raya didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Peluang hujan dengan intensitas ringan skala lokal dapat terjadi di wilayah sekitar daratan tinggi atau pegunungan Wilis dan Lawu.
2: Untuk prospek cuaca 3 hari ke depan, wilayah Madiun Raya didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama untuk wilayah-wilayah yang berada di sekitar Pegunungan Wilis dan Pegunungan Lawu.
1: Sti Aris menghimbau menghadapi potensi El Nino 2026 yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang dan lebih kering di Jawa Timur, termasuk Madiun Raya, masyarakat agar meningkatkan kesiapsiagaan dengan menghemat penggunaan air, menyiapkan cadangan air, serta menjaga dan memanfaatkan sumber daya air secara efisien. Masyarakat juga perlu mewaspadai peningkatan suhu udara, cuaca panas, resiko dehidrasi, serta potensi kebakaran hutan dan lahan yang meningkat selama musim kemarau. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Ya, pendengar, informasi seputar kebencanaan di sore hari ini masih menemani aktivitas sore Anda. Dihadirkan terlebih dahulu komposisi lagu berikut ini. Ada dari Tompi, pendengar, Waktu Takkan Mampu.

0: Kuku sing dupa kumalun gandeng kentiasa ngapake.
1: Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo kuno. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sambikala satemah manggih bagyo

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Ya, mendengar Anda masih mengikuti kentongan Pro 1 RRI Madiun, di mana sembari menantikan dialog mitigasi bencana kentongan yang akan sesaat lagi dihadirkan menemani ruang dengar Anda, pendengar, dengan tema perang melawan sampah menyongsong Hari Lingkungan Hidup Internasional. Sebelumnya dihadirkan kembali informasi menemani Anda di sore hari ini, pendengar. Informasinya dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Kabupaten Ngawi kembali memperkuat layanan air bersih bagi masyarakat perdesaan. Pada tahun 2026, perluasan sistem penyediaan air bersih SPAM, ini jaringan perpipaan difokuskan, yang ada di Desa Dampit, Kecamatan Beringin, melalui penambahan 40 sambungan rumah atau SR. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penuntasan pelayanan air bersih bagi warga yang selama ini belum terjangkau jaringan perpipaan. Dengan tambahan sambungan rumah tersebut, cakupan layanan di Desa Dampit diharapkan dapat menjangkau seluruh sasaran penerima manfaat. Desa Dampit dipilih karena telah memiliki sumber air yang memanfaatkan pasokan dari waduk, di mana infrastruktur dasar layanan juga telah tersedia, mengingat sebagai warga sebelumnya sudah menikmati akses air bersih melalui sambungan rumah yang dibangun beberapa tahun lalu. Kepala DPRKP Kabupaten Ngawi, Maftuh Afandi, menuturkan penambahan sambungan rumah dilakukan untuk memastikan seluruh warga yang memenuhi kriteria pelayanan memperoleh akses air bersih yang layak, aman, dan berkelanjutan. Menurutnya, program perluasan jaringan tersebut merupakan tahapan akhir penyelesaian layanan SPAM di Desa Dampit. Sebab itu, meskipun jaringan telah tersedia dan sebagian rumah tangga telah terlayani, masih terdapat sejumlah keluarga yang belum mendapatkan sumbangan.

0: Informasi berikutnya, pendengar, dalam sehari petugas Damkar Ponorogo mengevakuasi 2 ular piton yang berada di atap rumah warga. Laporannya disampaikan oleh Eka Bulan.
1: Petugas pemadam kebakaran Damkar Ponorogo dalam sehari mengevakuasi 2 ular piton yang berada di rumah warga pada Selasa 2 Juni 2026, yaitu di rumah Mujahidin, warga Kelurahan Patian Kidul, dan salah satu rumah warga di Kelurahan Setono. Kabid Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Ponorogo Bambang Supeno mengatakan, ular piton tersebut berada di belandar atau atap rumah warga. Jika tidak segera dievakuasi, dikhawatirkan membahayakan sang pemilik rumah. Menurut Bambang, tidak ada kendala yang dialami petugas selama proses evakuasi. Hanya saja karena posisi ular berada di atap, maka proses evakuasi memerlukan tangga, sehingga harus berhati-hati.
2: Ini terdapat ular yang posisinya ini di belandar rumahnya ya. Kami segera menindaklanjuti laporan maksud dan telah melakukan evakuasi. Ini memang posisinya di atas ya, kita juga harus hati-hati pakai tangga juga mengambilnya itu. Ularnya jenis ular piton dan ukurannya juga ukuran besar ya. Jadi kalau panjangnya kurang lebih 2,5 sampai 3. Perkiraan ya, cuman ya sekitar apa ya, lengan lah, lengan orang dewasa.
1: Usai evakuasi, ular piton tersebut selanjutnya dibawa ke kantor damkar bersama 3 ular lainnya yang lebih dulu dievakuasi. Nantinya petugas akan melepas liarkan ular tersebut ke habitatnya yang jauh dari pemukiman warga. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
0: Ya, pendengar, itu tadi informasi yang dihadirkan pada sore hari ini. Sebelum sesaat lagi akan dihadirkan dialog mitigasi bencana Kentongan menemani aktivitas Anda. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah,

0: Selamat sore pendengar program Mas 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini pendengar, dialog mitigasi bencana Kentongan hadir menemani ruang dengar Anda, yang mana pembahasan pada sore hari ini adalah terkait perang melawan sampah menyongsong Hari Lingkungan Hidup Internasional, yang mana pada sore hari ini sudah bergabung juga melalui Zoom Meeting narasumber kami. Ada Bapak Adi Fahrianto, SST, Master of Engineering, Kabid Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo. Selamat sore, Pak Adi.
1: Ya, selamat sore, Mbak Nindi.
0: Kabar baik ya, Bapak, sore hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak.
0: Baik. Pendengar dan juga pemirsa yang pada sore hari ini ingin bergabung dengan kami, berinteraksi dengan kami, bisa melalui WhatsApp kami 0811-366-9907, telepon di 0351-459-198, atau juga bisa bergabung dengan kami di YouTube kami, RRI Madiun. Dan Pak Adi, pada sore hari ini pembahasan yang cukup menarik, di mana sampah ini menjadi salah satu yang sampai saat ini mungkin masih menjadi sorotan karena memang belum sepenuhnya bisa ditangani begitu ya. Dan juga bahkan beberapa waktu lalu sempat juga ada aduan yang pernah masuk di kami juga di Halo RRI dan juga dibahas waktu itu, di mana viral ada seorang warga yang masih membuang sampah di area sungai. Nah, ini sebenarnya bagaimana Pak? Apakah permasalahan utamanya ini ada di tempat penampungan sampahnya atau memang sebenarnya ada pada kesadaran masing-masing orang begitu? Silakan Pak Adi.
1: Yeah, terima kasih Mbak Nindi. Sebenarnya kalau terkait masalah persampahan ini memang sudah menjadi topik yang cukup lama ya. Artinya permasalahan sampah ini mulai dari dulu itu sudah menjadi penanganan yang sangat bukan sulit ya, lama untuk diberantas. Artinya di sini penanganan masalah sampah itu sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab kami saja ya dari Dinas Lingkungan Hidup, tetapi penanganan sampah ini harusnya sudah menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Artinya gini, sampah itu harusnya sudah menjadi tanggung jawab antar individu. Sekarang ini kan kami sudah juga dari Dinas Lingkungan Hidup ini menggalakkan yang namanya Santaku, sampahku tanggung jawabku. Artinya kami menghimbau ke masyarakat ini bertanggung jawab terhadap sampah ini, mulai dari manusia ini bangun pagi sampai dengan mau tidur. Ini harapan kami sudah mulai memahami terkait tanggung jawab untuk menangani persampahan ini. Jadi kalau kami katakan kami dari Dinas Lingkungan Hidup utamanya di bidang persampahan ini, harapan kami untuk penanganan sampah ini sama-sama menjadi tanggung jawab kita bersama, itu Mbak Nindi.
0: Baik, terima kasih Pak. Kemudian dari DLH Ponorogo sendiri, untuk saat ini apa saja yang sudah dilakukan Bapak terkait penanganan ataupun perang melawan sampah ini sendiri? Apakah ada program-program khusus begitu Pak Adi?
1: Iya. Kami di tahun 2026 ini sudah mulai melakukan beberapa inovasi yang terkait penanganan persampahan ini. Yang pertama, kami sudah mengeluarkan surat edaran bupati terkait pembentukan bank sampah. Kalau dulu memang sudah lama ya, bank sampah ini dari tingkat kelurahan ini sudah ada, tetapi sepertinya banyak yang mati suri ya. Kami sekarang sudah mulai membuat program terkait bank sampah ini, mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, sampai dengan yang terbaru ini kami mewajibkan untuk OPD, semua OPD ini harus punya bank sampah. Harapan kami dengan adanya OPD ini ikut membuat bank sampah, ini akan menular ke lingkungan para ASN ini. Jadi kami di SE itu menyebutkan bahwa kewajiban para PNS ini setiap bulannya ini harus mengumpulkan minimal 2 kg sampah plastik yang harus disetorkan ke bank sampah. Ini kami sudah jalan dari jadi memang ada beberapa OPD yang masih belum melaksanakan, tetapi kami sudah mulai memantau dari 54 OPD ini sudah hampir semuanya sudah punya bank sampah. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kami juga ada sebentar lagi mungkin di Hari Lingkungan Hidup ini akan kami launchingkan juga base station, jadi bank sampah keliling. Akan kami adakan di beberapa tempat strategis di Kabupaten Ponorogo untuk kami laksanakan bank sampah. Artinya dengan adanya bank sampah ini, kami berharap pengurangan sampah yang masuk ke TPA ini sudah secara signifikan itu akan mulai turun. Karena sesuai dengan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup bahwa di bulan Agustus nanti, karena di Ponorogo ini TPA Merican kami ini masih menggunakan sistem open dumping, itu pasti akan ditutup di bulan Agustus. Jadi kami berusaha supaya kami punya TPA baru, kami usahakan di tahun 2027 ini sudah mulai beroperasi. TPA baru kami yang sudah akan menggunakan metode sanitary landfill. Jadi upaya kami untuk sampai dengan bulan Agustus ini biar tidak ditutup, ini salah satunya adalah mulai mengurangi sampah dari sumber. Artinya masyarakat ini harus sudah mulai sadar untuk memilah sampah dari rumah, jadi mulai sampah yang organik ini sudah terpisah dengan yang anorganik sampai dengan yang residu, karena memang dari Kementerian Lingkungan Hidup masih membolehkan kami di TPA ini menerima sampah dalam bentuk residu. Jadi kami akan di bulan Agustus itu nanti akan men-sweeping kontainer atau sampah-sampah yang masuk ini, kalau masih dalam belum keadaan terpisah, itu akan kami tolak masuk di TPA. Seperti itu.
0: Baik, berarti harus dengan penanganan dan pemisahan terlebih dahulu ya, Pak Adi. Kemudian ya, tadi saya cukup menarik tertarik dengan yang disampaikan tadi terkait bank sampah keliling yang pernah dibahas juga ya. Ini kapan Pak launchingnya dan juga titiknya kalau di Ponorogo ada di mana saja, mungkin bisa disampaikan ke pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun. Silakan, Bapak.
1: Ya, memang kami akan rencanakan launching itu pas di Hari Lingkungan Hidup tanggal 5 Juni besok.
0: Besok ini ya?
1: Ya, 5 Juni besok 5 Juni. Itu akan kami launchingkan pada saat kami akan kurve di secara serentak ya. Memang kami di setiap awal bulan di minggu pertama itu kami melakukan kurve. Jadi nanti kurve ini akan kami laksanakan akan kami konsentrasikan di Telaga Ngebel, sekitaran Telaga Ngebel yang pertama untuk menyambut acara Gersuro ini. Sekalian kami mau meluncurkan beberapa program-program kami, termasuk salah satunya adalah bank sampah keliling itu tadi, Mbak.
0: Baik, berarti nanti ya di tanggal 5 Juni bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Internasional ya, Pak Adi ya. Dan difokuskan nanti di Telaga Ngebel yang mana juga menyongsong Gerbek Suro juga begitu ya. Kemudian Pak Adi, ternyata ada beberapa yang sudah bergabung pada sore hari ini di YouTube kami. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari di Hesti menyimak dari Agus. Masih banyak daerah-daerah yang pengelolaannya kurang baik, sebenarnya masalahnya ada di mana Pak? Begitu. Ini terkait sampah, mungkin bisa ditanggapi Bapak, silakan.
1: Iya, permasalahan utama permasalahan sampah ini sebenarnya di kesadaran masyarakat ya. Kayak kemarin kami sudah mulai ada beberapa titik TPS liar itu sudah kami tutup. Artinya sebenarnya kalau masyarakat ini kita berikan punishment itu mereka juga akan sadar. Tapi apakah terus kami akan memberikan punishment penutupan-penutupan TPS seperti itu? Jadi harapan kami ke depannya beberapa TPS 3R yang kami kelola, yang dikelola oleh desa ini, yang selama ini banyak yang apa namanya istilahnya belum jalan, itu monggo kalau kami dari Dinas Lingkungan Hidup ini membantu untuk menghidupkan kembali TPS 3R, termasuk nanti kami sudah berkoordinasi dengan PLT Bupati Ponorogo. Kami sudah sampaikan bahwa dari kajian kami, dari pertemuan kami di lapangan, bahwa beberapa TPS 3R ini harus kami hidupkan lagi. Jadi masyarakat jangan lagi membuat atau menimbulkan TPS liar yang pastinya akan menimbulkan dampak lingkungan yang lebih berat, ya. Gitu. Jadi harapan kami bukan hanya seperti di awal saya kami sampaikan bahwa masalah sampah ini bukan hanya dari Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab, tapi kalau bisa masyarakat mulai dari rumah tangga, dimulai dari sampah rumah tangga ini sudah mulai terpilah. Jadi kami di pengelolaan sampah kami yang di TPA itu akan lebih mudah untuk mengelolanya. Gitu, Mbak.
0: Baik, itu ya untuk Agus yang sudah bertanya pada sore hari ini. Kemudian ada dari akun Dana Oke, Bapak, apa upaya Pemkab Ponorogo dalam mengurangi membengkaknya sampah di TPA Merican, Kak? Beberapa waktu lalu TPA Merican sempat ditutup. Ini bagaimana? Mungkin tanggapannya silakan Pak Adi.
1: Kalau yang secara global, secara besarnya, kami sudah memproses untuk pembuatan TPA baru. Tadi sudah saya sampaikan, TPA baru ini nanti juga tidak hanya menerima yang seperti sekarang ini open dumping, jadi nanti sudah harus terpilah. Makanya nanti di TPA baru ini kami tidak akan menerima lagi sampah yang bercampur, tetapi harus mulai terpilah. Di masyarakat kami harapkan sebelum masuk di TPS itu dari rumah ini sudah mulai membiasakan diri untuk memilah sampahnya, terutama untuk ibu-ibu biasanya kalau sudah masak itu antara sampah plastik sama sampah bekas sayuran atau potongan-potongan sayuran itu mesti dijadikan satu. Nah, ini mulai sekarang kami dari Dinas Lingkungan Hidup mengimbau untuk mulai membiasakan. Ya, memang untuk merubah kebiasaan itu kami yakin tidak bisa sehari dua hari selesai gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi paling tidak dengan kami memberikan sosialisasi atau himbauan semacam ini, masyarakat juga sudah mulai sadar untuk memilah sampah dari rumah. Seperti itu, Mbak Nindi.
0: Baik, itu ya yang terpenting nanti di TPA yang sedang direncanakan ini dan sedang dibangun ini, semoga pembuang sampah ini sudah memilah semuanya ya, dari organik dan anorganiknya dan juga yang berbahayanya, yang mana ini memudahkan juga untuk melakukan pemilahan dan juga penempatan sampah begitu ya. Dan ya, Pak Adi, masih ada beberapa pertanyaan nampaknya yang masuk pada sore hari ini, namun juga waktunya sudah hampir usai, jadi nanti bisa ditanggapi bebarengan begitu ya Bapak ya. Ada dari Kamandanu, apakah perlu adanya hukuman untuk orang yang membuang sampah sembarangan untuk memberikan efek jera? Kemudian dari Aura, semoga sampah-sampah di Ponorogo bisa terkelola dengan baik, amin. Dari Reno, ini di Ponorogo ada komunitas peduli lingkungan, apakah mereka sudah dilibatkan untuk mengatasi sampah ini? Silakan Pak Adi, dua pertanyaannya.
1: Iya, kalau kami di Kabupaten Ponorogo masih belum memberikan punishment ke masyarakat ya, artinya kami masih meningkatkan kesadaran masyarakat dulu. Tapi nanti sementara ini kami punishmentnya itu hanya di beberapa titik lokasi ini kami kasih CCTV kalau ada yang membuang sampah di sungai atau membuang sampah di TPS liar itu akan kami viralkan, semacam itu untuk yang terkait punishment. Jadi mungkin kedepannya akan kami coba untuk memberikan regulasi terkait punishment ini, tapi pelan-pelan ya, tidak langsung semerta-merta seperti itu. Gitu. Terus yang kedua tadi apa, Mbak Nini?
0: Terkait komunitas peduli lingkungan yang ada di Ponorogo, Bapak, apakah mereka sudah dilibatkan untuk mengatasi sampah ini? Pak Adi?
1: Halo.
0: Iya, baik. Ya. Bapak bergabung kembali ini ya. Tadi sempat terputus sebentar. Tadi pertanyaan dari Reno, Bapak, di mana terkait komunitas peduli lingkungan yang ada di area Ponorogo, apakah mereka sudah dilibatkan untuk mengatasi sampah? Begitu. Silakan.
1: Ya. Kami punya grup namanya Trash Hunter. Trash Hunter ini kumpulan dari beberapa komunitas. Halo.
0: Iya, Bapak bisa terdengar?
1: Oh ya. Oke. Kami ada grup yang namanya Trash Hunter. Ini kumpulan dari beberapa pecinta lingkungan. Yang pepiling ini mereka bertugas untuk membersihkan secara rutin setiap bulan sekali itu mereka membersihkan sampah di sungai di sekitaran Tambak Kemangi. Besok tanggal 7, tanggal 7 Juni ini teman-teman dari pepiling ini akan melaksanakan pembersihan lagi. Mereka memasang barier untuk penangkapan sampah sampah yang ada di sungai. Dan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat ini masih belum ya. Artinya setiap bulan itu sampahnya yang di sungai ini sangat banyak sekali, hampir cukup satu dantar ya. Itu isinya. Ya, monggo kalau masyarakat Ponorogo yang ingin bergabung di acara kami di tanggal 7 Juni besok, kami melaksanakan pembersihan di Sungai Tambak Kemangi.
0: Sungai monggo Tambak Kemangi ya, Bapak ya.
1: Iya.
0: Anjir. Baik, itu ya bagi pendengar dan juga pemirsa di Ponorogo yang mungkin ingin bergabung bisa nanti tanggal 7 di Tambak Kemangi ya, bisa bergabung langsung ke sana. Baik Pak Adi, karena waktunya sudah hampir usai di sore hari ini, terima kasih sudah berkesempatan di sore hari ini mengisi dialog mitigasi bencana Kentongan. Nanti lain waktu mungkin kita bisa berbincang kembali Pak Adi dengan pembahasan yang lainnya tentunya. Matur nuwun.
1: Ya, Mbak Ninggi.
0: Matur nuwun Pak Adi, selamat beraktivitas kembali. Sami-sami.
1: Terima kasih.
0: Baik pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti dialog mitigasi bencana Kentongan di sore hari ini dengan tema perang melawan sampah menyongsong Hari Lingkungan Hidup Internasional pada 5 Juni 2026 bersama Bapak Andi Faryanto SST, Master of Engineering, Kabid Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo. Sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan info prima. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix penanggulangan bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kentongan.

0: Info Prima, Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
2: Sari berita, korban kedua terseret arus di Pantai Payangan ditemukan. Operasi SAR resmi ditutup. Kloter pertama jemaah haji debarkasi Surabaya tiba di Bandara Juanda. UB resmi bentuk Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika pertama di Indonesia. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Haryo Pratama. Berhasil menemukan korban kedua yang terseret arus di Pantai Payangan Jember sekaligus mengakhiri operasi pencarian. Laporan Anggi Widya.
3: Pendengar, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban kedua yang dilaporkan terseret arus di Pantai Seruni Payangan, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember pada Senin malam 1 Juni 2026. Korban bernama Rifki, usia 22 tahun, warga Dusun Karangkebon, Desa Suci, Kecamatan Panti, yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 21.35 waktu Indonesia Barat setelah tim menerima laporan dari nelayan setempat. Komandan Tim Operasi SAR Jefriansa Putra Pratama mengatakan jenazah korban mengapung di perairan Pantai Payangan dan ditemukan sekitar 1,24 km dari lokasi kejadian awal.
4: Berdasarkan informasi dari nelayan setempat yang diterima oleh Tim SAR Gabungan pukul 21.00 WIB, korban kedua berhasil ditemukan oleh Tim SAR Gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Dengan telah ditemukannya korban kedua tersebut, maka operasi pencarian dan pertolongan terhadap dua wisatawan yang dilaporkan hilang dinyatakan selesai dan ditutup.
3: Operasi SAR yang berlangsung selama 3 hari ini melibatkan berbagai unsur, diantaranya Pos SAR Jember, BBBD, Polsek Ambulu, Koramil Ambulu, Polairut Polres Jember, Pos TNI AL Puger, relawan SAR, hingga masyarakat setempat. Tim pencarian juga didukung sejumlah sarana, mulai dari perahu karet, rescue truck, peralatan water rescue, hingga perangkat komunikasi. Basarnas menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR gabungan dan masyarakat yang terlibat dalam proses pencarian. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama di pesisir selatan, yang memiliki karakteristik gelombang dan arus laut kuat, serta dapat berubah sewaktu-waktu. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
2: Peringatan Hari Lahir Pancasila di Universitas Jember diisi dengan Parade Budaya Nusantara sebagai upaya meneguhkan nilai persatuan dan keberagaman. Laporan Gia Debora.
5: Rangkaian kegiatan Semarak Bulan Pancasila Parade Budaya Nusantara Universitas Jember berlangsung meriah dan hikmat. Kegiatan yang mengusung tema Kampus Berdampak Berlandaskan Nilai Pancasila untuk Kemajuan Bangsa ini diikuti oleh Civitas Akademika dan masyarakat sebagai bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila. Rektor Universitas Jember Iwan Taruna menyampaikan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya sebatas pelaksanaan upacara seremonial, tetapi menjadi momentum penting untuk mengingat kembali nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi berdirinya bangsa Indonesia.
6: Ya, sangat exciting gitu ya, banyak yang hadir, cuacanya bagus, dan upacara juga berlangsung hikmat ya. Dan tentu pesannya bahwa kita memperingati ini sebetulnya tidak hanya dalam rangka upacara saja, tapi ini betul-betul dalam rangka bagaimana kita mengingat bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita itu adalah sesuatu yang sangat penting, telah mengantarkan bangsa kita menjadi bangsa yang bersatu dan insya Allah akan menjadi bangsa yang makin besar dan maju di dunia ini gitu. Ketika zaman makin berjalan, generasi muda itu makin jauh kan dari momentum sejarah itu, sehingga biasanya makin tidak mengetahui apa itu Hari Lahir Pancasila dan sebagainya. Maka perlu suatu momentum seperti ini untuk setiap tahun mengenalkan, mengingatkan kembali bahwa bangsa kita ini dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian dan kesepakatan dari berbagai unsur bangsa ya. Jadi baik itu berbeda suku, bahasa, yang akhirnya menjadi satu bangsa yang besar gitu. Nah.
5: Melalui Semarak Bulan Pancasila dan Parade Budaya Nusantara, Universitas Jember berharap nilai-nilai Pancasila dapat terus hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang memahami sejarah, menghargai keberagaman, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
2: Anda masih di jalur info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan Dio.
7: Terima kasih Haryo. Pendengar Lapas Lamongan mendukung program makan bergizi gratis dengan memasok hasil pertanian ke SPPG Keduyung. Laporan Farin Regi.
8: Data hasil budidaya warga binaan Lapas Kelas 2B Lamongan kini mulai rutin menyuplai kebutuhan bahan pangan untuk program MPG melalui kerjasama dengan SPPG Keduyung. Hasil panen selada dari dalam lapas tersebut dipasok hingga 75 kg setiap pekan untuk memenuhi kebutuhan ribuan menerima manfaat program MBG. Kepala Lapas 2B Lamongan, Heri Sulistyo mengatakan, keberhasilan budidaya selada tersebut menjadi bukti bahwa program pembinaan warga binaan mampu menghasilkan produk pertanian berkualitas dan bernilai ekonomi. Selain membudidayakan selada, Lapas Lamongan juga mengoptimalkan lahan produktif melalui pengembangan sektor agrobisnis dan perikanan. Berbagai komoditas yang dikembangkan meliputi ikan patin, padi, hingga tanaman hortikultura.
9: Salah satunya adalah untuk ketahanan pangan, ya tentunya sesuai dengan kebijakan pemerintah atau pemerintah melalui MBG, salah satu peran dari lapas, selada ini sudah bisa diambil atau dibutuhkan, disalurkan ke SPPG di Lamongan, salah satu SPPG Lamongan. Nah, cuman sisi lain, ini masih terbatas dan sudah beberapa kali untuk kita distribusikan untuk mendukung program MBG.
8: Mitra dari SPPG Keduyung, Ellen Mardika, mengatakan kerjasama antara Lapas dan SPPG bermula setelah pihak SPPG melihat unggahan hasil budidaya selada warga binaan melalui akun media sosial Lapas Lamongan. Ketertarikan terhadap kualitas hasil panen tersebut mendorong pihak SPPG melakukan kunjungan langsung ke lokasi.
10: Kemarin itu tidak sengaja ada postingan di Lapas Kabupaten Lamongan di Instagram. Tentu kami sangat ingin mengajak kerjasama sebab selada itu menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi kami untuk tampilan dalam setiap porsi yang kami kirim untuk menerima manfaat.
8: Keberhasilan kerjasama ini menunjukkan bahwa program pembinaan di Lapas dapat memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan keterampilan warga binaan sekaligus mendukung penyediaan bahan pangan untuk program pemerintah yang menyasar masyarakat luas. Farin Reki melaporkan.
7: Mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya mengembangkan permainan edukatif berbasis engklek untuk mendorong aktivitas fisik anak dan mencegah obesitas. Laporan Oni Arianto.
11: Pak Universitas Ciputra Surabaya Howard Richardson Govin menghadirkan inovasi permainan anak bernama Fitglay. Produk tersebut mengangkat kembali permainan tradisional engklek sebagai sarana meningkatkan aktivitas fisik anak sekaligus membantu mencegah obesitas. Howard Selasa siang menjelaskan salah satu penyebab meningkatnya resiko obesitas pada anak yakni kurangnya aktivitas fisik. Oleh sebab itu ia merancang permainan yang mendorong anak bergerak aktif saat bermain. Menurutnya gerakan-gerakan tersebut termasuk aktivitas fisik yang penting bagi anak usia 3 hingga 6 tahun. Melalui permainan engklek yang dimodifikasi, anak dapat berolahraga sambil bermain dengan cara yang menyenangkan.
12: Bentuknya itu dalam papan yang kepingan, jadi alur permainannya itu bisa ditentukan oleh pemainnya sendiri. Nah, kalau misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, permainan fisik yang terinspirasi dari engklek. Nah, engklek kan itu sudah ada gambar-gambarnya yang paten di lantai. Tapi bedanya ketika modular itu, papannya itu bisa diajak. Jadi kayak gambar-gambarnya itu bisa disusun-susun ulang dan anak-anak itu jadi mainnya itu tidak bosan. Karena alur permainannya otomatis juga jadi modular. Seperti itu.
11: Sebelum diperkenalkan lebih luas, Fitglay telah melalui tahap uji coba kepada 6 anak. Hasil pengujian menunjukkan anak-anak dapat memahami cara bermain tanpa penjelasan khusus. Howard mengatakan anak-anak yang mencoba Fitglay langsung mengeksplorasi berbagai gerakan. Mereka menggunakan kaki, tangan, serta mengikuti instruksi yang terdapat pada papan permainan secara mandiri. Howard menambahkan gaya hidup masyarakat saat ini cenderung mengarah pada aktivitas di dalam ruangan, kebiasaan duduk, rebahan, tidur, hingga penggunaan gawai dalam waktu lama membuat aktivitas fisik anak semakin berkurang. Oni Arianto laporkan.
7: Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1222 berlangsung meriah dengan partisipasi ribuan peserta dari berbagai daerah. Laporan Ayu Citra.
13: Ribuan peserta tampak antusias dalam memperingati dan memeriahkan peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1222. Hal terlihat pada agenda peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri yang digelar di Candi Tegowangi Kabupaten Kediri bertajuk Parade 9 Nusantara keempat. Pada acara ini, panitia peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri yang digelar Candi Tegowangi Aji mengatakan, secara umum memang animo masyarakat terpantau sangat besar. Bahkan tercatat ada 3.500-an pesepeda atau ontelis yang berdatangan dari berbagai daerah di Indonesia. Misal saja dari Kediri Kabupaten Kota, Nganjuk, Banyuwangi, Yogyakarta, Madura hingga Pulau Bali.
14: Ini pesertanya dari mana? Bali ada, Bali ada. Banyuwangi, Jawa Tengah, daerah Ngapak juga ada, Sidoarjo, Tulungagung dan sekitarnya. Itu semuanya yuk.
13: Dalam rangka apa sih Pak ini Pak?
14: Dalam rangka ulang tahun jadinya Kota Kediri.
13: Terpisah saat menyaksikan para sepeda Nusantara yang melintas di Kecamatan Pemahan Kabupaten Kediri, Mujiem mengaku sangat senang bisa melihat langsung bersama suaminya dan melihat ribuan pesepeda yang berkeliling di Kediri dan tampil dalam mengenakan berbagai aksen menarik.
15: Pawai sepeda keliling.
16: Iya.
13: Iya, apa yang paling menarik tuh, Bu?
16: Ya, sehat ya.
13: Heeh. Iya. Diketahui telah meriahkan ajang yang menjadi agenda tahunan ini, maka PKP Kediri juga sengaja menggelar lomba kostum terunik. Bahkan upaya dihadirkan pula untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di sejumlah objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan.
7: Satuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban menggelar pemilihan Duta Literasi Pelajar untuk menumbuhkan budaya membaca dan menulis di kalangan generasi muda. Laporan Witra Adila.
17: Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban menggelar kegiatan Duta Literasi yang diikuti oleh puluhan siswa-siswi perwakilan dari SMK swasta dan MA se-Kabupaten Tuban. Ketua PBI Tuban, Suwandi, menyampaikan bahwa agenda ini dirancang khusus untuk membekali generasi muda dengan keterampilan yang relevan di era modern saat ini. Tidak sekedar teori, para peserta juga diajak langsung mempraktekkan materi dasar jurnalistik, karya ilmiah, hingga pembuatan konten digital.
18: Untuk kali ini diikuti oleh 50 siswa, kami prioritaskan pembelajaran terkait ini produksi dan editing new media, kemudian penulisan karya ilmiah, terus yang paling penting adalah teknik penulisan berita. Jadi poin ini penting sekali karena untuk mengeksplor kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, kemudian nanti bisa dipublis kepada masyarakat umum.
17: Peserta calon duta literasi Dita dan Petrina Rohmasari dari SMK Tarbiyatul Banin Banat Kecamatan Montong Kabupaten Tuban mengaku sangat menyambut baik program ini. Menurutnya kegiatan ini merupakan sarana pengembangan diri yang tepat, terutama dalam misi menyebarkan semangat literasi di kalangan remaja.
13: Perasaan bisa menjadi calon duta literasi ini gimana sih?
19: Ya, sebenarnya kaget sama seneng gitu, kok dipilih jadi diikutin ke sini.
13: Okay.
19: Kalau literasi itu kebetulan kita berdua suka nulis kayak novel gitu, jadi kayaknya mau bikin novel.
17: Tidak hanya mendapatkan materi seputar dunia literasi, para calon duta literasi ini juga mendapatkan wawasan luas dari berbagai instansi di Kabupaten Tuban. PBI turut menghadirkan narasumber dari DPRD dan Satlantas Polres Tuban untuk memberikan edukasi terkait hukum, demokrasi, dan keselamatan berkendara. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada rekan Diah Laras. Diah, silakan.
20: Ya, baik, terima kasih Dio Pratama. Universitas Brawijaya melakukan transformasi akademik dengan mengubah FMIPA menjadi Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia.
0: PROIJUB resmi mengubah nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA menjadi Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika

0: Karena di situ ada bioinformatika, ada teknik geofisika, ada aktuaria, ada sains data dan sebagainya. Sehingga perlu diperluas. Sehingga dengan nama STEM itu, paradigmanya itu adalah memperluas dari kapasitas dari MIPA sendiri. Karena memang benar kita memperluas tanpa meninggalkan jati diri seperti yang disampaikan Ketua Sana tadi, Prof. Sas ya. Jadi sains itu jati dirinya adalah MIPA sendiri, matematikanya tetap, kita menambahkan aspek di teknologi.
1: Sebagai fakultas STEM pertama di Indonesia, UB ingin menjadi pionir dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kedepan, FSTEM UB juga membuka peluang pengembangan berbagai program studi baru seperti teknologi material hingga geosains. Saat ini FSTEM UB memiliki 19 program studi yang terdiri atas 10 program sarjana S1, 5 program magister S2, dan 4 program doktor. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
3: Baik. Sistem penerimaan murid baru OSPMB.
2: Baik, terima kasih Dia Laras. Proses sistem penerimaan murid baru jenjang SMA Negeri di Kota SMA. Madiun memasuki tahap pengambilan personal identification number atau PIN. Laporan Aristika.
3: Salah satunya seperti yang tampak di SMA N5 Madiun. Saat ini para calon siswa tengah mengikuti tahapan pengambilan PIN yang dijadwalkan berlangsung 28 Mei hingga 9 Juni 2026. Kepala SMA N5 Madiun Sriyono mengatakan, calon murid wajib mengambil PIN guna menentukan titik lokasi domisili rumah secara mandiri menggunakan aplikasi geolokasi pada laman resmi SPMB. Sriyono menjelaskan setelah masa pengambilan PIN selesai, tahapan akan berlanjut ke pendaftaran tahap 1, yaitu jalur domisili yang dibuka pada 11 hingga 12 Juni 2026. Pendaftaran tahap kedua untuk jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi lomba akan dibuka pada 17 hingga 18 Juni 2026. Sementara itu, untuk tahap 3 yang menggunakan jalur nilai prestasi akademik akan membuka pendaftaran pada 24 hingga 25 Juni 2026.
4: Ya, harapan kepada masyarakat, mohon untuk bisa, atau yang siswa baru ya, yang siswa yang mau masuk ke SMA 5, mau ke SMA atau SMK, ini semuanya jalurnya adalah menggunakan online.
3: Sementara itu, Panitia SPMB SMA N5 Madiun, Oktin Aisyah mengatakan, pelaksanaan pengambilan PIN di sekolah berjalan tanpa hambatan. Meski demikian, ada beberapa kendala yang dialami oleh beberapa calon siswa.
5: Untuk masyarakat mungkin ada kendala karena ada yang mereka itu domisilinya di kabupaten, tapi mereka kepinginnya mendaftar di kota. Kan tidak bisa, Mas?
3: Mengenai daya tampung, Oktin menyebutkan bahwa SMA N5 Madiun tahun ini menyediakan kuota untuk 9 kelas dengan kapasitas 35 siswa per kelas, sehingga siswa yang diterima sebanyak 315 orang. Jumlah tersebut dialokasikan melalui beberapa tahapan seleksi hingga pemenuhan pagu terakhir. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada rekan Waris, silakan Waris.
6: Terima kasih Nindi. Polres Pamekasan berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan berkedok jasa pemberangkatan umrah. Laporan Purnama Iswandoro.
7: Pasan berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan berkedok jasa pemberangkatan umroh. Dalam kasus ini, polisi menetapkan seorang perempuan inisial SKN, 34 tahun, warga Kabupaten Sidoarjo sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Yoyo Hardianto mengatakan kasus ini terungkap setelah ada laporan dari korban SC, 31 tahun, warga Kecamatan Pasian pada 2 Maret 2026 lalu.
8: Adapun modus daripada tersangka SKN ini yaitu menyelenggarakan jasa pemberangkatan umroh dengan tarif 18 juta per orang dengan jadwal pemberangkatan umroh pada tanggal 7 Februari 2026. Namun pemberangkatan tersebut tidak dilakukan dan sebanyak 17 jemaah umroh mengalami kerugian yaitu dengan total kerugian nilai sebesar 319 juta rupiah.

0: Menurut Tioyo, dari kasus tersebut, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa 8 lembar bukti transfer uang dari rekening korban ke rekening tersangka dan 4 lembar hasil tangkapan layar percakapan korban dengan tersangka melalui pesan WhatsApp. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 492 atau 486 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.
1: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Silakan Haryo.
2: Baik, terima kasih rekan Waris. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
3: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Fase pemulangan jemaah haji Debarkasi Surabaya resmi dimulai dengan tibanya kloter pertama di Bandara Internasional Juanda. Selengkapnya laporan Januar Fahmi.
4: Bandara Internasional Juanda mulai melayani kedatangan jemaah haji Debarkasi Surabaya 1447 Hijriah. Kelompok terbang kloter 1 yang terdiri dari jemaah asal Kota Malang, Kota Surabaya, dan Kabupaten Probolinggo tiba dengan selamat pada Senin 1 Juni pukul 20.25 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 378 jemaah haji dalam kloter perdana itu disambut oleh petugas bandara dan panitia penyelenggara ibadah haji. Ida Nur Santi, petugas penyelenggara ibadah haji, mengatakan seluruh proses kedatangan jemaah berjalan lancar sesuai jadwal. Pada hari pertama Debarkasi, Bandara Juanda dijadwalkan menerima 4 kloter yang berangkat dari Bandara King Abdul Aziz dengan total 1.517 jemaah haji.
5: Ini kloter pertama dari mana?
6: Kloter pertama kami dari Kabupaten Probolinggo.
5: Secara keseluruhan kondisi jemaah haji gimana?
6: Secara keseluruhan kondisi jemaah haji kita untuk keberangkatan sebesar 380. Saat ini kepulangan kita dengan membawa 378 jemaah. Jemaah yang pertama meninggal atau wafat, yang satunya lagi jemaah kita masih dalam perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Yang kita tanazulkan untuk mengikuti prosedur dari BPIH Arab Saudi.
5: Sakit apa Bu yang perawatan?
6: Apa?
5: Sakit apa yang perawatan?
6: Yang perawatan saat ini dengan jantung.
5: Yang meninggal itu identitasnya umur.
6: Apa?
5: Yang meninggal identitasnya?
6: Identitasnya Bapak Asraf. Bapak Asraf dari Kabupaten Probolinggo.
5: Usia berapa Bu?
6: Usianya 68.
5: Sakit apa Bu?
6: Jantung, komplikasi juga.
5: Untuk cuaca sendiri di sana gimana?
6: Cuaca di sana sangat panas. Ekstrim sekali sampai 39 derajat Celcius. Maaf ya.
4: Setelah pesawat mendarat dan parkir di apron, jemaah langsung diarahkan turun melalui tangga manual maupun gerbang rata menuju bus angkutan haji yang telah disiapkan. Seluruh jemaah diberangkatkan ke Asrama Haji Surabaya untuk menjalani serangkaian pemeriksaan dan proses administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pemulangan jemaah haji Jawa Timur tahun ini menggunakan layanan keimigrasian digital yang mempercepat proses pemeriksaan setelah tiba di tanah air. Selengkapnya laporan Ermina Jen.
7: Proses kepulangan jemaah haji Jawa Timur tahun 2026 mengalami perubahan signifikan. Pertama kalinya Debarkasi Surabaya menerapkan layanan Immigration Seamless Process Corridor Gate yang memungkinkan pemeriksaan keimigrasian dilakukan melalui identifikasi iris mata tanpa cap paspor manual. Layanan tersebut mulai diterapkan pada kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Probolinggo yang tiba di Asrama Haji Surabaya malam tadi. Sebanyak 378 jemaah diproses menggunakan sistem digital yang terhubung dengan manifest penerbangan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan teknologi tersebut mempercepat proses pemeriksaan sehingga jemaah tidak perlu mengantri.
8: Itu seamless corridor. Ini digital ekosistem yang disiapkan oleh pihak imigrasi. Luar biasa kawan-kawan, mereka nggak perlu ngantri. kemudian hanya melihat layar, melihat irisnya, dan itu tanpa harus dicop pasportnya. Saya juga baru kali ini melihat bahwa ada layanan yang bisa memudahkan, apalagi kalau dalam jumlah besar, selesai perjalanan jauh, dan pelaksanaan ibadah haji itu banyak menggunakan fisik yang harus terlatih, dan semuanya kita lihat mereka datang dalam keadaan fresh ya, cerah, mudah-mudahan semua hajinya mabrur-mabrura, dan mereka kembali, ini kloter 1 dari Probolinggo, semua dimudahkan Allah perjalanannya.
7: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Novianto Sulastono menjelaskan, sistem tersebut mencocokkan identitas penumpang dengan data penerbangan secara otomatis. Jemaah cukup membawa paspor, sementara data perlintasan langsung tercatat dalam sistem. Ia menyebut pemeriksaan terhadap satu kloter berisi 378 jemaah diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 menit.
9: Itu akan terbaca datanya. Jadi mereka cukup pegang paspor saja, data perlintasannya sudah tercatat. Tadi kurang lebih tadi 378 ya penumpang ya? 378 penumpang, kurang lebih nggak sampai 40 menit tadi ya Pak ya? Nggak sampai 40 menit. Karena kan teman-teman bisa tahu ya kondisi bagaimana kalau manual, terus kemudian ada layanan lewat autogate. Nah ini kita tingkatkan lagi melalui seamless corridor tadi.
7: Sebanyak 378 jemaah haji kloter pertama tiba di Surabaya dari total 380 jemaah dan petugas yang berangkat ke Tanah Suci. Satu jemaah kloter pertama wafat sehingga keberangkatannya dibatalkan dan mendapatkan seluruh haknya. Sementara satu jemaah lain masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Al-Nur Arab Saudi. Jika kondisinya sudah memungkinkan untuk melakukan perjalanan, ia akan dipulangkan ke tanah air melalui kloter berikutnya. Ermina melaporkan.
3: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Haryo Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
3: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Ya, mendengar ada cinta kita dari Ami bersama featuring Inka masih menemani Anda di Madiun sore ini, Pro 1 RRI Madiun, di mana dihadirkan sajian lagu juga informasi seputar Jawa Timur menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Di mana informasinya pada sore hari ini datang dari Ngawi, pendengar. Gerak cepat jajaran Satreskrim Polres Ngawi Polda Jawa Timur kembali membuahkan hasil, pendengar. Seorang pelaku tindak pidana perbuatan curang dan penggelapan sepeda motor berhasil diamankan saat hendak melarikan diri ke Bali menggunakan bus antar kota. Pelaku berinisial AA yang beralamat di Sleman, Yogyakarta, berhasil ditangkap petugas yang ada di Terminal Kertanegara Kabupaten Ngawi pada Sabtu 30 Mei 2026, di mana setelah sebelumnya diduga menggelapkan sepeda motor milik korban, yaitu Honda Vario 150, dengan modus meminjam kendaraan untuk menemui pacarnya. Di mana Kapolres Ngawi AKBP Prayogo Angga Widiatama melalui Kasatreskrim AKP Aris Gunadi menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan penggelapan sepeda motor yang terjadi pada Senin 4 Mei 2026 di halaman rumah kawasan area Jalan Lejen Sutoyo, daerah Kabupaten Ngawi. Setelah menerima laporan, pendengar, tim dari Satreskrim Polres Ngawi melakukan serangkaian penyelidikan intensif, di mana petugas kemudian memperoleh informasi bahwa pelaku berencana melarikan diri ke Bali dengan menumpang bus wisata Komodo. Jadi berbekal informasi tersebut, petugas segera berkoordinasi dengan pihak admin bus terkait kendaraan yang ditumpangi pelaku. Sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, saat bus berhenti di Terminal Kertanegara, petugas langsung berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan. Dari hasil pemeriksaan juga, pendengar, pelaku mengakui telah membawa kabur sepeda motor korban dan juga menjualnya melalui marketplace di wilayah Salatiga, Jawa Tengah dengan harga 4,3 juta rupiah. Uang hasil penjualan sepeda motor kemudian menurut pengakuan pelaku telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online. Akibat perbuatannya, pendengar, korban mengalami kerugian material sebesar 20 juta rupiah dan saat ini pelaku telah diamankan di Satreskrim Polres Ngawi guna menjalankan proses hukum lebih lanjut. Polisi juga melakukan penelusuran untuk menemukan barang bukti sepeda motor yang telah dijual pelaku, dan pelaku juga dijerat dengan pasal terkait tindak pidana perbuatan curang dan juga penggelapan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, yaitu pasal 492 sub 486 KUHP. Ya, pendengar, dari informasi ini mungkin menjadi salah satu pembelajaran juga bagi kita semuanya bahwa meminjam barang berharga ini mungkin menjadi salah satu yang harus memilah-milah terlebih dahulu lah ya, siapa yang meminjam barang berharga kita, apalagi ini sepeda motor. Biasanya beberapa kasus juga ada yang meminjam sertifikat dan lain sebagainya dengan alasan pembayarannya akan dilakukan oleh peminjam, yang mana ternyata ini bisa menjadi salah satu trik untuk menipu atau melakukan penipuan, yang mana nanti bisa melakukan penggelapan, kemudian pelaku kabur lalu tidak membayar hutang dan akhirnya yang membayar adalah korbannya tadi ya. Ini beberapa kasus juga sudah ada dan sudah menjadi sorotan juga. Jadi mungkin kalau itu memang barang berharga, alangkah lebih baik untuk mungkin tidak usah dipinjamkan begitu ya. Dan memang juga kita tidak bisa menyangka, bisa orang-orang terdekat itu juga bisa menjadi salah satu pelakunya. Jadi ya, hati-hati saja ya pendengar, semoga tidak terjadi dan tidak ada sebagian dari Anda yang pada sore hari ini mendengarkan kami, tidak ada yang menjadi korban serupa dari pelaku penggelapan sepeda motor. Kami masih menemani Anda di sore hari ini sembari Anda beraktivitas, pendengar, dihadirkan dari Dewi Yul, Kau dan Aku Sama.

0: sing dupa kumalun gandeng kentiasa ngapake.
1: Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo kulono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampi kolo satemah manggih bagyo mulyo.
2: Ruwatan bersama RRI Madiun.
3: Ikuti Ruwatan bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Sejak dahulu, nenek moyang kita ingin sekali memahami dunia, namun mereka tidak tahu caranya. Mereka membayangkan alam semesta yang kecil, aneh, teratur, dan ada tenaga dominan di dalamnya, yaitu dewa. Saat ini, kita telah menemukan cara yang hebat dan bagus untuk memahami alam semesta, yaitu dengan melalui sains atau ilmu pengetahuan. Sains menemukan bahwa alam semesta mempunyai kemegahan yang mengejutkan dan menggairahkan, dan kegairahan itu semakin bertambah menyadari bahwa diri kita pun bagian dari kosmos, lahir darinya dan nasib kita berhubungan erat sekali dengannya. Sains tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Demi kelangsungan hidup, kita harus memahami sains, dan berbicara sains tidak dapat dibahas tanpa mengacu, kadang-kadang, pada persoalan sosial, politik, agama, dan filsafat. Buku Kosmos karya Carl Sagan ini berisi 13 bab, bercerita tentang asal mula alam semesta, kelahiran dan kematian bintang, benda-benda angkasa, miliaran galaksi dengan miliaran bintang, serta planet di dalamnya. Ada juga upaya dan penjelajahan yang telah dilakukan manusia untuk memahami alam semesta. Kosmos, karya Carl Sagan dari RRI untuk Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis MBG di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung program unggulannya.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor MBG. Video dalam unggahan tersebut identik dengan tayangan antaranews.com pada 20 Agustus 2024 yang membahas rencana dimulainya program MBG pada 2 Januari 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan membangun 1 juta kantor MBG merupakan informasi yang tidak benar atau hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, berikan ada mengapa aku jatuh cinta dari Fitri. Masih menemani Anda di Madiun sore ini, Pro 1 RRI Madiun, di mana dihadirkan kembali informasi seputar Jawa Timur pada sore hari ini. Pendengar, informasinya di sore hari ini dari Batu Malang, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Batu ini menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau panjang di tahun 2026. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi kebakaran hutan dan juga lahan karhutla yang kerap terjadi saat musim kemarau. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho, mengatakan sebagian besar kebakaran hutan di Kota Batu disebabkan oleh aktivitas manusia. Faktor alam seperti sambaran petir hanya menyumbang resiko yang relatif kecil jika dibandingkan kelalaian manusia. Menurut Gatot, pendengar, penyebab kebakaran yang sering ditemukan antara lain pembukaan lahan yang tidak terkontrol, pembuangan puntung rokok sembarangan, serta pembakaran sampah, yang mana kondisi vegetasi yang kering saat musim kemarau ini membuat api lebih mudah menyebar. BPBD juga mengajak masyarakat maupun wisatawan untuk selalu memantau informasi cuaca dan juga kebencanaan dari sumber resmi, di mana informasi tersebut dapat diperoleh melalui BMKG maupun BPBD sebagai acuan dalam meningkatkan kewaspadaan. Selain itu, masyarakat juga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, di mana metode pembukaan lahan tanpa pembakaran dinilai lebih aman dan dapat mencegah terjadinya kebakaran yang meluas. Ya, pendengar, informasi dari Batu Malang menemani Anda di sore hari ini, dan kami masih menemani Anda dengan sajian lagu juga di sore hari ini, menantikan azan salat maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya yang mana akan berkumandang pada jam 17.26 waktu Indonesia Barat. Dihadirkan komposisi lagu dari Krisye, pendengar, Ketika Tangan dan Kaki Berkata.

Ya, pendengar dari Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat pukul 17.26 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

أشهد أن لا

أشهد أن

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, Ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, "Anissa, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
2: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga, ayah."
1: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya, setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, "Anissa, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
2: "Ayah, ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
1: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
2: Jangan, Ayah. Tapi kalau Ayah mau, Ayah boleh ambil boneka Barbie ini. Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika Ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan. Air mata membasahi pipinya. Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa? Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. Kalau Ayah mau, ambillah kalung Anissa ini. Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan? Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau. Ya, ternyata Ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: as-sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika ia selalu uring-uringan, maka akan menambah sakit dalam jiwanya. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar,
1: mengeluh terus, Ustaz,
0: mengeluh ya? Terus dan lain sebagainya. Padahal dengan mengeluh terus itu akhirnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yaktibun. Jadi di dalam hatinya itu sakit dan akan terus bertambah sakit dan bertambah sakit. Tapi coba ketika orang itu selalu mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya Allah, Engkau mencoba aku ini, mudah-mudahan dengan cobaan ini saya akan menjadi lebih sabar dan lebih dekat, karena ini adalah pengingat saya untuk mendekat kepada dirimu, tidak menyalahkan orang lain. Seperti dalam hal kehidupan, ketika kita selalu menyalahkan orang lain, berarti dirinya merasa paling benar. Ketika kita juga begitu, tidak ada bersyukur, maka berarti menyalahkan kepada yang menciptakan kita.
1: Kalau sikapnya, Ustadz, bagaimana menghadapi orang dengan seperti ini? Kita sudah berusaha menasihatinya,
0: kan? Sikapnya mestinya dia ya benar itu kata Muhammad itu. Coba kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena banyak yang terjadi, begitu banyak penyakit-penyakit dan sebagainya, dia sedekah malah dia sembuh. Padahal apa hubungannya sedekah dengan itu? Nah, kalau kita yakin bahwa as-sadaqatu lidaf'il bala, sedekah bisa menolak bala. Tapi sedekah itu tidak hanya berupa harta benda. Bahkan orang senyum itu sedekah.

Pendengar, saatnya info terkini mencuatnya isu penutupan gerai Indomaret secara serentak pada saat libur nasional 31 Mei dan 1 Juni 2026 memicu beragam perbincangan di masyarakat. Hal ini menyusul dugaan adanya aksi protes pekerja terkait hak lembur pada hari libur nasional dan isu ketenaga kerjaan lainnya. Sempat beredar pula sebuah unggahan di media sosial berupa pemberitahuan bahwa Indomaret menutup operasional pada 31 Mei dan 1 Juni 2026. Namun informasi tersebut dipastikan tidak benar karena tidak mencerminkan kondisi operasional gerai secara nasional. Berdasarkan pantauan, pada 2 Juni 2026 sejumlah gerai di kawasan Bekasi Timur juga nampak beroperasi normal. Aktivitas pelayanan tetap berjalan seperti biasanya, seperti di gerai Indomaret Fresh di kawasan Narogong, Bekasi. Salah satu karyawan, Rizky Aprilia, mengonfirmasi bahwa pada tanggal 31 Mei dan 1 Juni, cabang ini tidak melakukan penutupan gerai. Ia menyampaikan bahwa aksi penutupan gerai diduga hanya sebatas karena libur tanggal merah dan tidak ada hubungannya dengan aksi protes pekerja. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami, rri.go.id. Ya, pendengar, dengan demikian tuntas sudah saya Nindya Aprilia membersamai Anda di hari ini, dan sesaat lagi akan ada rekan saya Miftah yang akan menemani Anda hingga nanti tengah malam jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda di hari ini, pendengar. Saya Nindya Aprilia pamit undur diri. Selamat petang.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali menemani waktu santai Anda di program yang selalu membawa kita kepada masa-masa zona 90-an dengan hadirkan lagu-lagu zona 90-an ya. Malam ini kita akan mengajak Anda, atau saya Miftah El Khairi, mengajak Anda kembali ke masa ketika itu, at the time ya, kaset pita masih menjadi teman setia. Walkman, the Walkman selalu dibawa kemana-mana, udah keren banget tat, gitu ya. Dan lagu-lagu yang diputar mampu menyimpan begitu banyak cerita. Nah, mulai dari hits pop yang romantis, lagu-lagu galau yang legendaris, hingga musik yang pernah menjadi soundtrack masa sekolah dan masa muda kita. Ya, pendengar, sekali lagi saya Miftah El Khairi akan menemani Anda dalam zona 90-an sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya memutar kembali memori, mengenang cerita lama, dan menikmati lagu-lagu terbaik yang pernah menghiasi masa itu. Ya, pendengar, kalau tadi ada Heal the World dari milik Michael Jackson atau MG, kali ini pendengar ada lagu-lagu yang bukan sekedar musik ya, tetapi menjadi tempat berlabuh bagi kenangan. Lagu berikut ini adalah salah satunya, sebuah karya yang begitu kuat dan fenomenal at the time. Menyampaikan rasa kehilangan, kerinduan, dan harapan untuk bisa kembali bersama seseorang yang telah pergi. Memang, ya berat gitu ya. Bisa bertemu, bisa juga tidak. Nah, dirilis pada pertengahan era 90-an, lagu ini mengantarkan penyanyinya menjadi salah satu diva terbesar dunia. Suara yang penuh emosi berpadu dengan lirik yang menyentuh membuat lagu ini tetap dikenang gitu pendengar hingga hari ini. Dari sang diva R&B dunia, Toni Braxton, inilah lagu yang melegenda, Unbreak My Heart. Kita dengarkan bareng-bareng hanya di zona 90-an.

Ya, selain lagu-lagu kenangan pendengar, kami hadirkan juga berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK atas nama Edi Waluyo, nomor polisi AE5475DX, alamat Jalan Cokro Basonto, Gang 2 RT 6 RW 2, Kelurahan Jasenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Pada hari Kamis 28 Mei di Masjid Thoriqul Jannah, Jalan Utama Karya nomor 9 Mojorejo Taman, pukul 11.37 waktu di Indonesia Barat. Bila menemukan, dimohon untuk menghubungi Edi Waluyo, beralamat di Jalan Cokro Basonto, Gang 2 RT 6 RW 2, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dengan nomor telepon 0856 4718 3727, 0856 4718 3727. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya, pendengar, ada telah hilang satu lembar STNK atas nama Sumardi dengan nomor polisi AE4496DV, alamat Jalan Pulang Geni nomor 7B RT 16 RW 6, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Pada hari Kamis 28 Mei 2026 di sepanjang Jalan Trunojoyo, Kota Madiun, pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Bila menemukan, dimohon untuk menghubungi Chandra Dwitya Putra, AMD Keperawatan, alamat Jalan Pulang Geni nomor 78 RT 16 RW 6, Kelurahan Jasenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dengan nomor telepon 0812 1631 1819, 0812 1631 1819. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian telah hilang satu lembar STNK atas nama Wahyu Rianto, nomor polisi AE2635DG, alamat Jalan Bumi Raya nomor 48B RT 18 RW 06, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, pada hari Senin 18 Mei 2026, di perjalanan dalam wilayah Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Madiun, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini kalau Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun ya, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bila menemukan, dimohon untuk menghubungi Wahyu Rianto, alamat Jalan Bumi Raya nomor 48B RT 18 RW 6, Kelurahan Rejo Mulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya, pendengar, masih ada berita kehilangan. Ini dari yang sudah masuk. Kali ini ada telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Aprilia Suci Rosyanti, nomor polisi AE5525BG, hilang pada Rabu 13 Mei 2026 di sekitar wilayah Jalan Purwosari, Kota Madiun, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Aprilia Suci Rosyanti yang beralamat di Jalan Bima Jaya nomor 31 RT 21 RW 7, Kelurahan Rejo Mulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor 0882 1247 5537, 0882 1247 5537. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ada telah hilang satu lembar STNK atas nama Windy Setianingrum, nomor polisi AE6792HH, alamat Desa Sumber Gandu, Desa Sumber Gandu, RT 3 RW 1, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun, pada hari

Senin 1 Juni 2026 di perjalanan dari Kediri ke rumah pelapor Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun. Bila menemukan, dimohon untuk menghubungi Windy Setianingrum, alamat Desa Sumber Gandu, RT 3 RW 1 Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ada kembali berita kehilangan, pendengar, telah hilang satu lembar STNK atas nama Nurul Syamsul Cahyati. Nomor polisi AE4021CM, alamat Jalan Ardi Manis F10 nomor 1 Kelurahan Manisrejo RT 56 RW 7 Kecamatan Taman Kota Madiun. Pada hari Senin 1 Juni 2026 di sepanjang Jalan Selamat Ria di Kota Madiun pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bila menemukan, dimohon untuk menghubungi Siti Nurul Syamsul Cahyati, alamat Jalan Ardi Manis F10 nomor 1 Kelurahan Manisrejo RT 56 RW 7 Kecamatan Taman Kota Madiun. Nomor telepon 0813-5921-8182, 0813-5921-8182 182. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan yang terakhir, pendengar, telah hilang satu lembar STNK atas nama Sri Pupi Agustina dengan nomor polisi AE5316DL, alamat Ring Road Barat Madiun RT 28 RW 7 Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Pada hari Senin 1 Juni 2026 di perjalanan dari Desa Jatisari sampai dengan Desa Pagutan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bila menemukan, dimohon untuk menghubungi Suito, alamat RT 8 RW 2 Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: sekolah itu sebaiknya Anda tahu.
1: 2 Juni 1941, pasukan Jerman yang berhasil mendarat di Pulau Kreta mulai membantai warga sipil di desa Gondomari. Sebanyak 60 jiwa melayang dalam pembantaian tersebut. Peristiwa itu kini dikenang dengan sebutan pembantaian Gondomari.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Ya, pendengar masih bersama kami di program Satu dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Ya. Pendengar, ada kalanya seseorang hadir tepat ketika hati sedang terluka. Bukan untuk menghapus masa lalu, tetapi perlahan mengobati semua kecewa yang pernah ada. Dan terkadang setelah semua perhatian dan ketulusan yang diberikan, yang tersisa hanyalah satu kata yang diucapkan, maaf. Ya, lagu ini menjadi salah satu karya yang ikut mengangkat nama band legendaris Indonesia Slank. Dirilis dalam album perdana mereka tahun 1990, lagu ini masih terus dinyanyikan dan dicintai hingga saat ini. Nah, pendengar, ketika luka dibalut oleh ketulusan, kadang yang ingin kita ucapkan hanya satu kata, maaf. Dari Potlot untuk Indonesia, dan inilah lagu yang legenda sejak awal 90-an, Maafkan dari Slank.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, Anda masih bersama kami di Zona 90-an Pergar. Tidak semua perasaan harus diucapkan dengan kata-kata, ya. Kadang satu senyuman, satu tatapan atau genggaman tangan yang sudah cukup untuk mengatakan semuanya. Lagu berikut ini salah satu lagu cinta paling ikonik di akhir 90-an, dinyanyikan oleh Ronan Keating dan populer melalui soundtrack film Nothing Hill. Lagu ini berhasil menduduki puncak tangga lagu di berbagai negara setelah dirilis tahun 1995. Dari Ronan Keating, inilah lagu yang membuktikan bahwa cinta terkadang paling indah saat tak banyak kata terucap. When you say nothing at all.

0: kuenya, Om.
1: Berapaan, Dek?
0: Cuman 2000-an, Om.
1: Lah, kamu kok jualan? Siapa yang nyuruh?
0: Gak ada, Om. Pengen bantu orang tua. Pulang sekolah istirahat sebentar, terus jualan.
1: Oh, kuenya itu ada berapa?
0: 1, 2, 3, 20, Om.
1: Ya udah, Om beli semuanya ya. Dan tolong kuenya dibagi-bagikan ke orang-orang yang ada di taman ini ya. Ini uangnya.
0: Om, kebanyakan uangnya.
1: Udah, gak apa-apa, buat kamu aja. Abis ini kamu bisa langsung pulang ya, Dek. Supaya punya waktu buat belajar.
0: Makasih, Om.
2: Anak sekecil itu.
3: Masih banyak pekerjaan anak-anak di sekitar kita. Mau simpati dan

Kebersamaan kita di zona 90-an sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda yang setia menemani bernostalgia kita bersama deretan lagu-lagu terbaik yang pernah mewarnai masa indah era 90-an. Ya, saya Miftah Al-Karim, pamit undur diri. Semoga lagu-lagu yang malam ini Miftah hadirkan bisa menjadi teman perjalanan, teman santai, pengobat rindu di masa-masa yang tak terlupakan. Tetap bersama Persatu dari Madiun, karena masih banyak program menarik yang akan kami hadirkan untuk ada di malam hari ini, pendengar, sampai nanti jelang tutup siar pukul 24 waktu di Indonesia Barat. Saya akhiri dengan satu kalimat, kenangan boleh berlalu, tapi musik terbaik akan selalu hidup di hati.

Ya, selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta, ikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Serta kita akan mendatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,6 16 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
1: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin, mengatakan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap Jamaah Haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
2: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin apa kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
1: Dan mendengar dapat ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada ulil amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafah dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
3: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
4: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
3: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba, karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman.

0: masing-masing. Dari Asrama Haji Dohodan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
3: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
4: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
3: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
4: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
5: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
4: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
3: Indonesia kembali menegaskan.
4: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dapat dicapai melalui di...
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nurdiansah. Nunu.
6: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
7: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back-to-back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempus diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
6: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Awi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara empat wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, ada masih bersama kami di program Satu Hari di Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada, mimbar agama Kristen bersama dengan Bapak Agus Slamet MPD dengan topik setia pada proses Tuhan. Tapi sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu satu lagu religi Kristiani untuk Anda. Tetap bersama kami di Satu Hari di Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Haleluya, sebuah pujian yang indah yang saya percaya memberkati kita semuanya dengan judul Aku Milikmu. Kiranya biarlah benar-benar kehidupan kekristenan kita menjadi milik Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, di kesempatan malam hari ini saya Agus Slamet dalam mimbar Kristen kali ini ada satu tema menarik yang akan kita bahas. Tetapi sebelumnya kita akan memulai terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kesempatan malam hari ini kami boleh dipertemukan lewat udara dalam mimbar Kristen RRI Madiun. Kesempatan malam hari ini kami percaya Tuhan, Kau hadir tengah-tengah kami, Kau memberkati acara ini dari awal hingga akhirnya. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati acara ini kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, sekali lagi Shalom. Selamat malam buat kita semuanya. Biarlah kiranya kasih Kristus, damai sejahtera Allah senantiasa ada dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, di tema malam hari ini, setia pada proses Tuhan. Apa itu setia pada proses Tuhan? Sebelumnya saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Mungkin saudara pernah dengar ilustrasi ini tentang bambu Cina gitu ya. Nah, saudaraku, pernahkah Anda saudara mendengar tentang pohon bambu Cina? Ya, ketika saudara mungkin bisa cari di Google bambu Cina, itu bagus sekali bambunya. Nah, suatu ketika seorang petani menanam benih bambu ini, karena bambu ini sangat banyak dipakai di Cina karena kualitasnya yang bagus. Petani ini dia harus menyiraminya. Ya, ketika dia menanam benih bambu ini, dia harus menyiraminya, memberinya pupuk dan merawat tanahnya setiap hari. Saudaraku, uniknya pada tahun pertama nggak ada tanda-tanda kehidupan yang muncul di atas tanah. Tahun kedua tetap tidak ada apa-apa. Tetapi petani ini tetap menyiram dengan baik, memberi pupuk. Di tahun ketiga pun juga masih belum ada nampak, ya. Kayaknya tumbuh atau enggaknya belum juga muncul. Bahkan di tahun keempat, mungkin bagi orang awam atau seperti kita nih, saudara menyukai hal-hal ini, harusnya setahun, dua tahun itu sudah harus tumbuh, ini sudah harus bisa muncul lah minimal batang kecil gitu ya. Seperti halnya saya, di depan rumah itu saya sudah berapa tahun saya tanam mangga itu ya, kurang lebih hampir 3-4 tahun, tapi sampai hari ini juga masih belum berbuah. Kadang gitu ya, aduh kapan sih berbuah gitu ya, kita pasti menunggu itu. Nah, demikian pula kembali pada bambu Cina ini, di tahun kelima petani ini juga belum mendapatkan tanda-tanda bahwa tanamannya ini akan muncul gitu ya. Tetapi setelah gitu ya, di tahun kelima nih, pas di tahun kelima, sebuah keajaiban terjadi. Hanya dalam waktu sekitar 6 minggu, pohon bambu tersebut tiba-tiba tumbuh melesat tinggi hingga mencapai 20, bahkan bisa sampai 30 meter. Pertanyaannya begini saudara, apakah bambu itu baru bertumbuh dalam waktu 6 minggu di tahun kelima? Tentu tidak. Selama 4 tahun pertama, bambu Cina tersebut tidak tumbuh ke atas, melainkan tumbuh ke bawah. Ia sedang sibuk membangun sistem akar yang sangat dalam, sangat luas, dan sangat kokoh, kuat di dalam tanah. Mengapa demikian? Supaya ketika ia tumbuh tinggi, menjulang nanti, ia memiliki fondasi yang kuat dan tidak akan roboh saat dihantam angin badai yang kencang. Nah, saudaraku, seringkali saat kita merasa setia berbuat baik kita, setia berdoa, kita dalam setia melayani, namun hidup kita stuck atau jalan di tempat. Saudara ingat prinsip bambu Cina ini, Tuhan tidak sedang mengabaikan kita, Dia sedang menumbuhkan akar kesetiaan dan karakter kita ke dalam agar saat Dia meninggikan kita, ketika kita tumbuh pada waktunya, kita tidak akan mudah tumbang oleh kesombongan
atau ujian dunia. Ada satu ayat yang akan mendasari firman Tuhan malam hari ini, renungan kita malam hari ini, Galatia pasal yang ke-6 ayat 9. Galatia pasal yang ke-6 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, kalau hari ini saudara berbuat baik, dan mungkin saudara, aku sudah banyak berbuat baik, tapi kok hasilnya seperti ini? Saudara, jangan putus asa. Jangan menyerah, tetap terus firman Tuhan katakan, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Terus lakukan hal yang baik, karena pada akhirnya nanti, waktu Tuhanlah yang akan meninggikan kita. Mengapa demikian, saudaraku? Karena di zaman sekarang ini, kita tahu kesetiaan itu sangat mahal. Di zaman sekarang, kata menunggu itu menjadi hal yang sangat menyebalkan. Kita sudah baik, pengennya kita juga mendapatkan hal yang baik. Kita sudah menabur banyak lah, gitu, hal yang baik. Kita pengennya juga cepat lah, gitu ya. Tetapi ingat tema malam hari ini, setia pada proses Tuhan. Kalau hari ini kita ada, itu semuanya dalam prosesnya Tuhan. Dan setiap masing-masing kita memiliki prosesnya Tuhan masing-masing juga. Prosesnya saudara tidak sama dengan prosesnya kehidupan saya. Mungkin lebih ringan atau bahkan mungkin lebih berat daripada saya. Kayaknya gak kuat lagi. Tetapi firman Tuhan malam hari ini, ayo tetap jaga itu, tetap setia, karena proses Tuhan pastilah yang terbaik. Saudara, kita gak usah buru-buru, semuanya akan ada pada waktunya. Ada satu firman Tuhan lagi dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, khususnya di bagian A. Ini ayat yang mungkin saudara sudah kenal atau mungkin saudara sudah hafal, bahkan Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Artinya apa? Kesetiaan kita setia pada prosesnya Tuhan akan membuat kita menjadikan yang indah pada waktunya. Waktu Tuhan, bukan waktu kita. Mungkin kita berpikir, Tuhan, ini sudah saatnya nih aku harus sukses. Ini saatnya nih aku bisa begini bla bla bla dan banyak hal yang kita rencanakan. Tetapi ternyata itu meleset. Itu mungkin jauh dari ekspektasi kita, jauh dari harapan kita. Tetapi firman Tuhan malam hari ini, ayo kita tetap setia. Ingat bahwa ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Saudara, ketika saudara sudah berdoa juga tiap hari, kayaknya kok belum ada jawaban Tuhan sedikit pun, belum ada kelihatan tanda-tanda doa kita dijawab. Tapi tetap percaya saudaraku bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal atas kehidupan kita. Doa kita jangan pernah berhenti, terus naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Ingat, semuanya segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Tetap setia pada prosesnya Tuhan. Kenapa demikian? Karena dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, kita setuju dengan rencana Tuhan atas kehidupan kita. Jangan menjadi orang-orang yang mentalitasnya itu mentalitas instan. Hari-hari ini banyak sekali ya makanan-makanan instan, minuman instan yang cepat saji, dan banyak orang seperti itu suka gitu ya. Tetapi kekristenan kita jangan seperti itu. Jangan hal yang instan yang kita harapkan, terus kemudian tiba-tiba kita, Tuhan pengennya aku sukses, dan tiba-tiba langsung aku berhasil. Enggak. Semuanya ada prosesnya Tuhan, dan prosesnya Tuhan dan waktunya Tuhan masing-masing kita berbeda. Ada yang prosesnya butuh 1 tahun, ada prosesnya butuh 2 tahun, bahkan ada yang proses sampai hari ini belum juga Tuhan jawab. Itu prosesnya Tuhan.
Jangan memiliki mentalitas instan dalam kehidupan kerohanian kita. Jangan hanya ingin berkatnya, tapi tidak mau ketaatan kita kepada Tuhan. Jangan juga, wah Tuhan aku pengen memiliki karakter seperti Engkau, tapi gak mau pikul salib. Nah, salah satunya juga seperti itu. Ingin pelayanan yang besar, tapi gak mau setia dalam perkara-perkara kecil. Pengennya langsung, wah aku harus pelayanan yang kelihatannya langsung dilihat oleh semua orang gitu ya. Nah, percayalah bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Waktu Tuhan melibatkan proses dalam kehidupan kita, Tuhan membutuhkan ruang untuk kita bertumbuh. Seperti halnya tadi bambu Cina, dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dia tidak langsung tumbuh ke atas, tetapi dia tumbuh ke bawah, merambatkan akar-akarnya sampai kuat, sampai kokoh. Kenapa? Ketika dia bertumbuh tinggi, ketika angin datang, dia tidak akan goyah. Saudaraku, kesetiaan adalah buah dari proses, bukan sebuah kebetulan. Kenapa demikian? Karena setia itu mahal, dan setia itu adalah salah satu dari buah roh. Yang namanya buah tidak pernah tumbuh dalam semalam ya. Seperti tadi saya sampaikan, depan rumah saya itu saya tanami berbagai macam buah gitu ya. Ada matoa gitu ya, sekitar hampir 2-3 tahun saya tanam, itu sudah tinggi, bahkan tingginya bisa dibilang sudah sampai 5 meter gitu. Tapi juga belum berbuah gitu ya. Ah, biarlah, semua pada prosesnya Tuhan. Kemudian ada juga apokat, juga udah lama saya tanam, itu hampir 4-5 tahun juga belum juga berbuah sampai hari ini. Ada mangga juga yang tadi saya sampaikan, juga belum berbuah. Ada juga jambu, jambu air juga di depan rumah saya, sampai hari ini juga belum berbuah, padahal udah juga lebat gitu ya. Yang bersyukur satu pohon gitu ya, saya lihat buahnya, yaitu buah sirsak gitu ya. Ketika baru beberapa hari yang lalu udah tumbuh buahnya, tetapi ternyata nggak tahu cuaca atau apa, tiba-tiba buahnya itu jatuh saudara. Padahal belum besar, belum masak lah ya. Ya, kesetiaan diuji lagi nih gitu ya. Demikian pula kerohanian kita saudara. Mungkin kita sudah setia, kita sudah taat, tapi kadang hasilnya belum terlihat. Jangan putus asa, tetap setia, tetap lakukan yang baik, tetap naikkan doa-doa saudara. Kelihatannya belum kelihatan doa-doa saudara dijawab, tetap aja berdoa. Karena Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, dalam kesetiaan juga upahnya itu adalah kesetiaan yang bertahan. Itu mengapa kita harus tetap setia ya di era yang serba instan sekarang ini. Tadi di Galatia 6 ayat 9 saya sudah sampaikan, saya sudah bacakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa prosesnya akan cepat, tetapi dia berjanji bahwa tuaian itu pasti ada bagi mereka yang tidak menyerah. Pada akhirnya, di akhir perjalanan hidup kita, Tuhan tidak akan berkata, sangat baik perbuatanmu hai hambaku yang sukses dan terkenal. Enggak, melainkan well done, good and faithful servant. Artinya apa? Baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Luar biasa, Tuhan mencari orang-orang yang setia. Dan saya berharap itu adalah saya dan saudara semuanya yang mendengarkan mimbar Kristen malam hari ini. Tetaplah setia untuk berbuat baik, setia berdoa, setia memuji Tuhan, setia beribadah. Karena Tuhan mencari orang-orang yang setia. Dimanapun kita berada, proses Tuhan tetap ada. Dan dibalik semua proses itu, Tuhan membutuhkan kesetiaan. Karena ketika setia itu sudah berbuahkan yang baik,
hal yang luar biasa yang akan kita dapatkan. Nah, bagaimana sikap hidup kita selanjutnya untuk tetap setia pada proses Tuhan? Yang pertama, matikan tombol instan dalam doaan kita semuanya. Belajar untuk tetap berdoa dan menyembah. Bahkan ketika jawaban Tuhan adalah tunggu ataupun tidak. Kalau jawaban Tuhan ya sih kita pasti bahagia, senang gitu ya. Tetapi ketika Tuhan menjawab kok gak dijawab-jawab ya, ketika kita udah bertahun-tahun berdoa tapi kok juga gak dijawab-jawab Tuhan, kita ayo matikan tombol instan. Berarti ada rencana Tuhan yang baik dan terbaik atas kehidupan kita kalau Tuhan belum menjawab doa kita. Ingat tadi pengkhotbah pasal 3 ayat 11, segala sesuatu ia buat indah pada waktunya. Yang kedua, hargai perkara yang kecil. Setialah pada tanggung jawab kecil yang Tuhan berikan saat ini, baik dalam pekerjaan, keluarga, maupun pelayanan di gereja lokal kita masing-masing. Jangan meremehkan hari-hari di mana kita semuanya merasa tidak mengalami kemajuan besar. Tetaplah kita setia dalam perkara kecil. Ketika Tuhan mempercayakan kita hal yang kecil dan kita setia dan berhasil, Tuhan pasti akan memberikan perkara-perkara yang besar, yang luar biasa lebih lagi, karena kita setia dalam perkara yang kecil. Dan yang ketiga, yuk kita fokus pada pembentukan karakter kehidupan kita, bukan hanya asal, bukan hanya hasil akhir dari kehidupan kita. Saudaraku, sadari bahwa saat kita menghadapi tantangan, Tuhan itu sedang melatih otot spiritual kita, otot kerohanian kita, agar kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan serupa dengan Kristus. Karena saudaraku, sekarang ini tantangan makin banyak dalam kehidupan kekristenan, banyak tantangan. Bagaimana tantangan ekonomi, tantangan bahkan pasangan hidup juga enggak segera-gera datang, mungkin juga hari-hari ini banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi ketika kita setia pada prosesnya Tuhan, ketika kita tetap setia, Tuhan bersama dalam kehidupan kita, dalam setiap proses yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita menikmati prosesnya Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Dan yang terakhir, saudaraku, simpulannya malam hari ini, menjadi setia di era yang serba instan ini memang membuat kita terlihat berbeda, bahkan mungkin terlihat tertinggal oleh dunia. Namun ingat saudaraku, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Mari yuk saudaraku berkomitmen hari ini untuk menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah oleh waktu, tidak lari dari proses, dan tetap melangkah dengan iman. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, dan Dia sedang membentuk kesetiaan yang sama di dalam hidup kita. Amin. Biarlah kiranya renungan yang singkat ini memberkati kehidupan kita semuanya untuk tetap setia dalam prosesnya Tuhan. Karena di balik kesetiaan kita ada upah yang besar yang Tuhan sediakan, keberhasilan, kesuksesan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita akhiri di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di kesempatan malam hari ini kami boleh sama-sama mendengarkan renungan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, renungan yang singkat ini memberkati kehidupan kami, agar kami tetap setia dalam proses Tuhan. Karena kami percaya di balik setiap proses Tuhan ada rencana Tuhan yang luar biasa, yang terbaik yang Tuhan sediakan atas kehidupan kami, atas pekerjaan kami, atas pendidikan kami, atas keluarga kami. Hal-hal yang luar biasa Tuhan sediakan atas kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap mengandalkan Engkau, tetap mempercayai Engkau di balik semuanya, karena kami percaya rencana-Mu tidak pernah gagal atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri mimbar Kristen malam hari ini.
Dan juga Tuhan kau memberkati RRI Madiun yang telah menjadi sarana berkat-Mu. Terus pakai menjadi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri mimbar Kristen malam hari ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Demikian mimbar Kristen kesempatan malam hari ini. Saya Agus Slamet undur diri. Sampai jumpa di mimbar Kristen berikutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam, Pergara Info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 378 jemaah haji kloter pertama telah tiba di Surabaya. Rombongan asal Kabupaten Probolinggo ini tiba di Asrama Haji Surabaya pada Senin malam. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyambut langsung kedatangan mereka. Ia menjelaskan total jemaah yang berangkat awalnya sebanyak 380 orang. Satu jemaah wafat sebelum puncak haji dan satu orang lagi sakit. Jemaah yang sakit bernama Abdul Jalal dan masih dirawat di Rumah Sakit Al-Nur. Pasien akan dipulangkan ke Indonesia melalui kelompok terbang berikutnya jika sudah sehat. Kedatangan jemaah tahun ini menggunakan sistem seamless corridor yang terintegrasi. Layanan ini menggabungkan pemeriksaan keimigrasian langsung dengan pemeriksaan kesehatan. Proses pemulangan jemaah kini menjadi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Jemaah tidak perlu lagi membongkar tas untuk memeriksa paspor mereka. Pergara Jawa Timur menjadi daerah kedua yang menerapkan layanan cepat ini setelah Jakarta. Dan informasi yang baru saja kami hadirkan, Pergara bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya pendengar, sebelum kami hadirkan program Teman Cerita, terlebih dahulu kami hadirkan untuk Anda drama radio untuk di kesempatan malam hari ini berjudul Pasar Ilmu, karya Angkasawan Angkasawati RRI Makassar.
2: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
3: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
4: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
2: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
5: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Kumuh begini kok dipakai belajar. Gak layak.
2: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
5: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
6: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
5: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
2: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
3: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
5: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil. Nggak paham soal hukum dan pembangunan.
4: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
3: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
5: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
6: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
5: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
2: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
3: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
2: Ya ampun, makasih ya, Bu.
3: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, Ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
2: Iya, Bu. Oke, semuanya. Hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat berat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: saatnya Anda ikuti Teman Cerita Program 1 RRI Madiun. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di Program 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat kembali menemani Anda dalam program Teman Cerita. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, khususnya di tengah perubahan gaya hidup masyarakat modern. Pendengar, belakangan ini kita semakin sering ya melihat orang tuh menikmati waktu sendirian, mulai dari makan di resto, kerja di kafe, hingga pepergian tanpa teman, tanpa sahabat gitu ya. Namun muncul pertanyaan menarik nih, apakah berada sendirian itu berarti kesepian, atau justru kesendirian dapat menjadi ruang untuk mengenal diri dan menemukan ketenangan? Malam hari ini untuk membahas tema antara kesepian dan kesendirian, memahami solo table theory, Bifta sudah terhubung secara langsung melalui Zoom bersama narasumber yang telah bergabung dan tentunya di Teman Cerita, beliau Ibu atau Mbak Robi Anwar Dani, Magister Psikologi Psikolog. Selamat malam Mbak Robi, apa kabar?
2: Selamat malam Mas Miftah, kabar baik.
1: Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah baik. Ini Mbak Robi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi wawasan bersama dengan pendengar Pro 1 ya. Oke. Nah, iya. Dan tentunya pendengar, untuk Anda nanti di segmen tanya jawab gitu ya, Anda bisa langsung telepon kami di 459198 atau di WhatsApp 0811 366 9907. Mbak Robi, topik yang akan kita bahas ini cukup menarik ya, karena banyak yang masih menganggap bahwa duduk, nongkrong, makan sendirian itu kayak tanda seorang sedang kesepian, padahal belum tentu demikian ya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang solo table theory, mungkin Mbak Robi bisa memberikan gambaran singkat kepada pendengar ya, apa sih sebenarnya solo table theory dan perbedaan antara kesepian dan kesendirian? Silakan Mbak Robi.
2: Iya, siap Mas Miftah. Benar sekali sih, tadi kan sempat sudah di mention di pengantarnya Mas Miftah, mengatakan bahwa kesendirian sama kesepian itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Dan sekarang memang sedang mulai muncul marak para Gen Z dan para orang-orang usia produktif sih. Jadi milenial awal dan milenial akhir, milenial 90-an ya rasanya ya, yang mulai muncul itu adalah kaum milenial akhir dan kaum ini Gen Z awal ini, yang terus akhirnya mengarah ke istilah yang namanya solo table theory itu gitu. Jadi fenomena solo table theory di mana ketika seseorang ini atau seorang individu ini melakukan aktivitas itu seorang diri. Ya biasanya yang kalau misalnya muncul adalah mereka di kafe nongkrong sendirian, terus

0: sebenarnya materi ini itu sebenarnya ini untuk menjadi apa ya, bahan self-refleksi bagi kita sendiri juga. Apakah ketika kita menghabiskan waktu bersama diri kita sendiri ini, apakah karena kita memang solitude atau memang kita nyaman dan menikmati kesendirian yang sehat ini, ataukah kita sedang terjerumus dalam jurang kesepian begitu. Jadi ini nanti mungkin lebih ke banyak self-refleksi ya gitu. Nah, sebenarnya apa sih bedanya kesendirian dan juga kesepian gitu. Nah, dalam konsep psikologi memang sih yang namanya solo gitu, jadi solo itu kan sesuatu hal yang single ya gitu kan. Jadi solo ini sesuatu hal yang single. Di dalam konsep psikologi ini kita mengenal dua konsep berkaitan dengan solo, yang related dengan solo, yakni yang pertama adalah konsep solitude, yakni konsep kesendirian, dan juga konsep loneliness, yang mana ini merupakan konsep kesepian. Nah, dalam memahami solo table theory atau dalam memahami orang yang menikmati kesendirian yang sehat, itu kita lebih mengarahnya ke konsep solitude atau konsep kesendirian, yang mana konsep kesendirian ini itu adalah kondisi fisik di mana seseorang ini memang sedang sendiri gitu. Jadi secara fisik sendiri. Nah, kalau misalnya kita memahami solo table theory ini terus akhirnya ngerasa kasihan, aku nggak punya teman, ngerasa kasihan, aku harus sendiri terus. Nah, itu kita memahami solo table theory itu secara keliru. Karena apa? Konsepnya itu lebih cenderung ke yang namanya loneliness atau kesepian. Padahal kesepian ini itu kan, atau loneliness ini kan memang suatu pengalaman yang dirasakan secara emosional ketika dia merasa tidak memiliki koneksi yang bermakna dengan orang lain, dan bahkan mereka itu even dia berada di tengah banyak orang dia tetap merasa lonely kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita memahami konsep solo table theory ini berdasarkan konsep yang pertama tadi, konsep yang solitude ini tadi, ini nanti akan menjadi suatu solo table theory yang memang mengarah ke menikmati kesendirian, dan ini menjadi sesuatu hal yang sehat gitu. Tetapi kalau misalnya kita memaknainya adalah mengarah ke lonely, even itu berada di dalam keramaian atau di dalam bersama dengan orang-orang banyak, tetapi ada pengalaman emosional yang dirasakan dia tidak bisa memiliki konektivitas yang bermakna dalam hubungan itu, nah ini namanya lonely gitu. Jadi sendiri ini itu, walaupun mereka seseorang ini sendiri, tetapi mereka akan bisa damai gitu. Jadi solo table theory itu, even dia itu sendirian, mereka itu tetap bisa damai dan menikmati kesendiriannya, dan mereka merasa cukup. Nah, berbeda dengan yang lonely. Jadi kalau lonely itu even mereka itu bersama dengan banyak orang, tetapi mereka itu ngerasa kesepian, ngerasa kurang, ngerasa kok dia masih sendirian, ngerasa dikucilkan, semacam itu. Jadi sebenarnya dua konsep ini sih yang perlu kita pahami dulu sebelum kita terus akhirnya menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah aku adalah termasuk individu yang menikmati kesendirian yang sehat, ataukah aku saat ini itu sedang terjerumus berada di dalam jurang kesepian, semacam itu gitu.
1: Okay. Lantas kayak semacam pertanyaannya kan begini, kenapa sih banyak orang yang mulai nyaman dengan kesendirian gitu, Mbak Robi? Sementara di sisi lain orang itu kadang kan lebih suka dengan yang rame, yang bercandaan sama teman, yang berhahihi gitu ya.
0: Di satu sisi.
1: Nah, kenapa? Alasan-alasan apa yang menjadikan seseorang lebih nyaman untuk sendiri, Mbak?
0: Mulai nyaman sendiri. Iya, apalagi kan kita sangat tahu bahwa sejak SD kita pun diajari bahwa manusia itu makhluk sosial.
1: Betul.
0: Manusia itu tidak bisa hidup sendiri dengan tanpa orang lain gitu kan. Nah, tapi kenapa sih kok akhir-akhir ini banyak orang yang terus akhirnya mulai nyaman dengan kesendirian ini gitu. Nah, dan sebenarnya kalau misalnya saya amati ya, orang-orang yang mulai nyaman dengan kesendirian yang solitude ya, kesendirian yang sehat ini, itu adalah yaitu tadi akhir-akhir milenial. Jadi angkatan generasi akhir milenial 90-an ke atas, atau angkatan awal-awal
1: Gen Z
0: gitu. Jadi awal-awal Gen Z. Jadi kalau misalnya kita lihat itu berarti mereka yang berada di dalam usia produktif. Nah, mereka yang berada di dalam usia produktif ini kan ada beberapa yang mereka mengalami sandwich

0: generation ya, yang mereka harus tetap membersamai dan merawati Gen X atau bahkan baby boomer, tapi terus akhirnya tetap bersinggungan dengan Gen Alpha juga gitu. Nah, terus akhirnya kenapa sih? Dan ini kaitannya sama kenapa kok sekarang seorang individu itu kok lebih nyaman dengan kesendiriannya? Sebenarnya ada beberapa faktor psikologi sih yang membuat seorang individu ini menikmati kesendirian itu sendiri gitu, atau aktivitas solo itu sendiri atau solo activity gitu. Nah, yang pertama adalah mereka sudah terlatih untuk mandiri secara emosional gitu. Kan kita kan selalu kalau sebagai profesional kesehatan mental atau mungkin dalam beberapa konten yang ada di media sosial yang ketika kita ngomongin kesehatan mental, kita itu ada beberapa statement yang mengatakan begini, kita nggak butuh kok validasi dari orang lain, kita hanya butuh kita merasa cukup, semacam itu kan. Nah, ketika kita beneran menginternalisasi statement itu ke dalam diri kita, ya memang kita nggak butuh validasi dari orang lain, yang kita butuhkan adalah rasa cukup dari diri kita sendiri. Nah, ketika kita bisa merasakan rasa cukup dari diri kita sendiri dan menikmati kesendirian ini, nah, meningkatkan kemandirian emosional. Jadi meningkat kemandirian emosional ini adalah kemandirian di mana kita itu ngerasa bahwa kita bisa melakukan solo activity ini sendirian tanpa harus menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain, tanpa harus menggantungkan rasa nyaman kita kepada orang lain. Nah, sehingga ketika kita terus akhirnya tidak menggantungkan kebahagiaan ini kepada orang lain, akhirnya muncul tuh kemandirian emosional. Nah, ketika muncul kemandirian emosional ini, akhirnya orang-orang mulai nyaman untuk makan sendiri, ke bioskop nonton film sendiri, terus solo traveling sendiri, semacam itu. Tetapi ini ya, bukan berarti solo table theory ini itu terus akhirnya antisosial, enggak gitu. Jadi bedanya adalah kalau solo table theory, even dia itu menikmati waktu sendirian, tapi mereka bukan ansos. Kenapa? Karena ketika ketemu dengan orang baru, mereka terus akhirnya ya tetap bisa kok berkomunikasi, mereka tetap bisa memiliki kemampuan untuk menunjukkan mereka berinteraksi dengan orang lain dan mereka ngerasa cukup dengan itu gitu. Jadi yang perlu dibedakan juga adalah solo table theory bukan berarti ansos juga, tetapi mereka ngerasa cukup dengan dirinya sendiri. Nah, tapi kalau misalnya kita tadi memahami solo table theory mengarah ke loneliness, bisa jadi mengarah ke ansos itu tadi gitu. Kemudian yang kedua, kenapa kok orang itu kok cukup banyak nyaman sekarang menikmati kesendirian, mulai nyaman dengan kesendirian atau mulai nyaman dengan solo activity ini, karena mulai muncul kalau misalnya para Gen Z itu ngomongnya ini sosial baterai. Jadi baterai sosialnya itu kan kita nggak punya baterai sosial yang sama dengan orang lain ya, walaupun misalnya sama-sama 100%-nya baterai sosialnya, tapi kan ada yang gampang ngedropan, ada yang mungkin tetap walaupun 100% itu tetap recharge, terus itu kan ada ya gitu. Nah, kaitannya sama itu, ada beberapa orang yang memiliki baterai sosial yang tidak sekuat orang lain, terus akhirnya cenderung mengalami yang namanya kelelahan emosional gitu. Nah, kelelahan emosional ini yang terus akhirnya membutuhkan seseorang untuk recharge energinya. Salah satu contoh kasus misalnya gini, kita itu kan kerja 9 to 5 nih gitu kan, kerja dari jam 9 sampai jam 5, gimana dalam proses pekerjaan itu pasti ada tuntutan pekerjaan, ada jadwal-jadwal meeting, kemudian belum lagi ada konflik dalam pekerjaan, kemudian ada interaksi yang intens dengan sesama pekerja, semacam itu, sehingga ketika kita sudah 9 to 5 ini kerja menghabiskan waktu secara sosial, ada beberapa orang yang memang butuh waktu, aku diem sendiri kok gitu. Misalnya salah satu contohnya misalnya ini sih, ada beberapa orang yang memang pekerjaan itu harus cuap-cuap terus dan harus bertemu dengan orang lain, orang banyak, semacam itu ya. Nah, mereka butuh waktu sendiri kok untuk ngeisi ulang energi itu, gitu.
1: Me time lah istilahnya sekarang ya.
0: Betul, iya, istilahnya me time itu supaya apa? Supaya sosial baterainya itu ke recharge kembali, gitu. Baterai HP aja juga perlu di recharge, masa jadi enggak, gitu kan?
1: HP aja perlu sendiri, gitu ya?
0: Iya. Betul.
1: Oke. Jadi ada alasan-alasan gitu ya kenapa orang mulai nyaman sendiri, ke kafe sendiri, jogging sendiri, nonton sendiri, traveling sendiri gitu ya. Ini karena ingin apa ya, emosionalnya tetap terjaga, kurang lebih begitu ya Mbak Robi ya.
0: Iya,
1: kemudian karena
0: betul.
1: Dalam keseharian sudah lelah dengan kelelahan sosialnya di pekerjaan dan sebagainya, dan juga kurang lebih karena adanya perubahan gaya hidup ya, yang saat ini juga lebih mengarah ke hidup modern gitu Mbak Robi.
0: Betul sih, ke hidup gaya hidup. Mungkin kalau dulu kan kita masih banyak serawung,
1: ya,
0: gotong royong, nyambat gitu kan. Kehidupan apa ya, kehidupan ala ketimuran banget.
1: Betul.
0: Tapi kalau sekarang
1: bergeser,
0: rumahan mulai banyak, kadang-kadang antara tetangga saat sebelah
1: aja kenal.
0: Kayak gitu, itu betul. Yang terus akhirnya membuat solo table teori ini menjadi semakin booming gitu.
1: Oke. Nah nanti Mita ingin tahu lebih jauh, kapan kesendirian ini menjadi sebuah alarm bagi psikologi seseorang, dan kapan kesendirian itu dinilai atau menjadi hal yang positif atau menjadi hal yang sehat. Tapi sebelumnya kami hadirkan dulu untuk Anda dengan satu lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Teman Cerita bersama beliau narasumber kita Mbak Robi Anwar dari Magister Psikologi. Psikolog, tetap bersama kami.

Kula nuwun amit pasang Kaliman Tabik kidalang Pondo Buwono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagyo.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: Setiap orang memiliki cerita tentang bahagia, luka, harapan, dan perjuangan hidup. Teman cerita, ruang berbagi kisah, pengalaman, dan inspirasi yang menjadi pelajaran dan kekuatan bagi sesama. Teman cerita Programa 1 RRI Madiun. Cerita Anda, inspirasi untuk semua.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Teman Cerita bersama dengan founder psikolog anak.id dan juga dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik Media Mandala Surabaya. Beliau Mbak atau Ibu Robi Anwar Dani, Magister Psikologi, psikolog. Dan tentunya kita masih dengan pembahasan memahami solo table theory, di mana solo table theory ini fenomena ketika seseorang sudah mulai nyaman melakukan aktivitas seorang diri, single gitu ya, termasuk makan sendiri, pergi sendiri, menikmati waktu tanpa ditemani orang lain gitu ya. Dan ini pendengar, tentunya juga bukan lantas negatif, tapi juga ada faktor-faktor yang melatar belakanginya begitu ya. Nah, Mbak Robi, tadi sebelum jeda Mita ingin sampaikan pertanyaan gitu ya, bahwa kapan kesendirian itu menjadi sehat gitu ya, atau kapan ya kesendirian menjadi dalam tanda kutip ini alarm psikologi bagi seseorang ya. Tapi ini ya, ada temannya, ada yang gabung ini, ada teman kita yang setia gabung, ada Ibu Mami ya, ya. Kita terima. Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Bu Mami, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat Mas. Moga-moga jenengan dan Jeng Robi juga sehat-sehat saja.
1: Amin, amin, alhamdulillah. Silakan Bu Mami.
2: Ya, kemarin Selasa malam Rabu ya Mas dulu. Saya cegat juga.
1: Iya.
2: Anu takbiran itu, iya, nggak apa-apa. Ini sudah ketemu. Begini, nanti ini saya tidak pas usianya, tadi kan usia produktif ya. Tapi ini saya sudah lepas dari produktif. Nggak apa-apa ya, Ceng Robi.
3: Nggak apa-apa, Bu Mami. Gimana?
2: Iya. Begini. Tak awali dari mana ya, dulu kan kita kesendirian ya, tentang kesendirian. Sebetulnya ya dengan suami itu kita saling mengisi, melengkapi ya. Waktu masih ada, waktu itu saya ada kepingin haji gitu ya, tapi suami tak ajak, nggak mau. Yuk, nek berangkat bareng-bareng gitu ya. Habis itu nanti kebunnya tak doli kalau gitu. Ah, gak ayo sekono wae dhisik. Aku durung siap, kata suami begitu. Akhirnya saya berangkat sendiri, tapi saya juga enjoy gitu, enggak apa-apa. Selamat pulang dari sana, itu tahun 2011. Habis itu begini, Cing Novi. Habis dengan berjalannya waktu, itu ada COVID kan tahun 2021. Ya, terus itu suami kapundut. Ya kan, saya jadinya kan sendiri. Nah, anak tiga sudah pada berumah tangga semua, sudah punya rumah semua, jadi saya ya sendiri. Terus setiap kali ketemu teman atau tetangga itu, ibu saya sopo sing ngancani gitu loh. Dewe nggak apa-apa gitu. Terus tapi saya karena keamanan ya, nanti anak-anak anu kok malam hari ngancani gitu. Terus akhirnya, tapi nyatanya kan sendiri. Terus saya juga nggak pengen anak saya ya, karena mereka juga punya anak-anak yang harus dibimbing, yang di itu ya wis lah, nggak popo ibu biasa gitu. Nah gini Mas Mita, terus dalam kejadian itu tadi kok kita kan punya komunitas, jadi saya memilih komunitas yang mana saya bisa melakukan. Jadi kegiatan saya batasi, cuma mungkin ya di pertemuan sesama para medis, saya kan para medis Mas. Habis itu terus apa itu, teman haji ya, teman tetangga ya, apa itu pengajian-pengajian gitu, itu saya ikuti. Tapi kalau tidak ya tidak banyak gitu. Akhirnya memilih suatu kan tidak sendiri, jadi akhirnya menjadi hobi gitu loh, jadi hobi. Jadi saya tidak sendirinya karena banyak teman. Terus sekarang kalau di RRI saya juga aktif karena juga banyak teman gitu. Jadi saya walaupun sendiri merasa tidak sendiri dan santai. Terus sekarang saya menyalurkan hobi saya tani, jadi saya membuat taman, membuat apa-apa itu di rumah seperti itu. Itu yang saya matur tadi, kesendirian itu ternyata kita juga menikmati. Jadi terus waktu usia saya masih 65, itu bapak sudah tidak ada, itu ada teman juga begini, ya teman cowok, teman aja gitu, ya mungkin maunya sih ayo bareng-bareng sesama usia tua menikah gitu ya. Terus saya pikir ini, ya beberapa kali ada doa tapi saya ya tanggap, tapi saya enggak ngadeni gini. Aku pengen ngomong awak, apakah itu betul ya pendapat itu? Saya menikmati kesendirian itu, Cik Robi. Coba saya bilangnya, aku pengennya ngomong awak, enggak pengen ngerepot, enggak pengen ngejari kopi, enggak pengen gitu. Apakah itu betul apa enggak? Jadi menikmati kesendirian dengan tidak, ayahnya pula sepo-sepo kok menikah kan gitu katanya. Nah dikira bukan urusan seksual, tapi ini untuk teman bicara katanya gitu. Alamis ora bicara karo lain-lain saja. Saya enggak pengen terganggu artinya gitu. Jadi saya menikmati kesendirian itu. Jadi bukan kesepian loh. Nah sekarang saya salurkan hobi-hobi itu dengan kita berinteraktif di mana-mana. Kalau misalnya kalau jalan jauh karena enggak bisa karena sudah di batasi oleh apa itu tidak rikat, tidak lincah seperti gitu ya, dulu.
1: Faktor kesehatan.
2: Ya seperti itu. Bagaimana pendapat jenengan kalau kesendirian itu kita ya seperti itu pendapat saya seperti itu. Mohon penjenengan bisa cocok apa tidak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini adalah praktek yang tadi Mas Miftah. Jadi apa yang diceritakan sama Bu Mami tadi ini adalah praktek dari solitude dan tidak loneliness gitu. Karena ketika kita terus akhirnya memaknai atau menikmati solo activity atau solo table theory ini kan lebih mengarah ke yang namanya solitude. Jadi memang aku secara fisik sendiri, Bu Mami secara fisik memang sendiri. Anaknya sudah punya rumah masing-masing. Dan hidupnya sendiri, memang secara fisik sendiri. Tetapi Bu Mami tidak merasa kesepian, Bu Mami tidak merasa lonely gitu. Jadi itu adalah konsep yang memang betul ketika kita memahami solo table theory itu sendiri gitu. Jadi solo table theory itu adalah ketika secara fisik kita itu sendiri, tetapi kita ngerasa secara emosional itu kita masih punya komunitas, masih tetap bisa berinteraksi dengan orang lain, masih punya kegiatan lain yang mana kalau Bu Mami tadi itu kan berkebun, bertani, terus habis itu teman-teman arisan dan kawan-kawannya gitu. Dan mungkin gini sih, kalau misalnya sedikit tadi kan sempat komen lah, itu salah atau betul kalau misalnya ada yang mau ngajak hidup bareng terus bagaimana? Nah,
1: di usia yang sudah senja,
3: sebetulnya ya kalau saya sih bukan kapasitas saya untuk menyalahkan dan membetulkan gitu, karena kan masing-masing kan punya pilihan sendiri-sendiri.
1: Betul. Seraknya hatinya bagaimana gitu.
3: Benar. Tapi kalau misalnya kita lihat dari kesehariannya Bu Mami, nah praktek yang dilakukan Bu Mami ini adalah konsep solitude yang benar. Jadi walaupun Bu Mami ini secara fisik sendirian, tetapi beliau tidak merasakan kesepian dan kesendirian karena mereka karena Bu Mami masih punya komunitas, terus bisa berinteraksi dengan orang lain begitu.
1: Baik, kita kembali ke pertanyaan yang tadi belum sempat dijawab ya Mbak Robi ya. Kapan kesendirian menjadi alarm psikologi bagi seseorang dan kapan juga kesendirian ini menjadi hal yang positif bagi kesehatan seseorang? Silakan Mbak Robi.
3: Nah tadi mungkin kita mencoba ngambil dari ceritanya Bu Mami tadi ya, gitu ya. Jadi Bu Mami yang sudah sudah lepas dari usia produktif, tapi terus akhirnya harus hidup sendiri gitu. Nah, sebenarnya gini sih, ketika misalnya salah satu contohnya adalah Bu Mami melakukan solo activity, bertani atau mungkin bikin taman semacam itu. Nah, itu adalah konsep kesendirian yang sehat atau solitude itu tadi. Nah, manfaat psikologinya apa sih ketika kita beneran memaknai kesendirian yang sehat ini? Yang pertama adalah kita akan bisa memberikan waktu kepada diri kita sendiri untuk berefleksi gitu. Jadi kita akan bisa memiliki ruang yang sangat amat cukup untuk memahami emosi yang kita rasakan, terus habis itu mengevaluasi kegiatan-kegiatan kita, terus habis itu menyusun pengalaman hidup atau prioritas hidup. Mungkin bagi yang usianya produktif ya, akan bisa lebih menyusun prioritas hidup yang lebih clear lagi gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya kita kadang terlalu sibuk untuk memenuhi tuntutan-tuntutan interaksi dari luar, yang terus habis itu harus berkomunitas dan kawan, maksudnya harus berinteraksi dengan orang lain, itu kita akan kehilangan kesempatan untuk bisa mendengarkan diri kita sendiri. Nah, dengan solo activity yang salah satu contohnya tadi diceritakan sama Bu Mami adalah dengan bercocok tanam, membuat taman semacam itu. Nah, itu bisa memberikan waktu kepada diri kita sendiri untuk kita bisa mendengarkan sebenarnya aku sedang merasakan apa sih sebenarnya aku itu memiliki proses pengalaman pribadi yang bagaimana sih gitu. Jadi akan memberikan cukup banyak waktu untuk bisa berefleksi terhadap diri sendiri gitu. Okay. Kemudian yang kedua, ini manfaatnya kalau misalnya secara sehat ya, itu adalah ketika kita punya waktu untuk ngomong dengan diri kita sendiri dan bisa mendengarkan apa maunya diri kita sendiri, itu akan membuat kemampuan regulasi emosi kita itu menjadi semakin meningkat. Kenapa? Karena ketika kita bisa mendengarkan dan ngomong dengan diri kita sendiri, pikiran kita ini akan jauh lebih tenang. Kita ini akan sangat terkurangi overstimulasinya, overstimulasi sosial yang terus akhirnya membuat sosial baterainya habis. Ini kita akan sangat bisa mengurangi itu, sehingga kita bisa merecharge energi ini secara mental dengan lebih bagus. Nah, dengan demikian maka kemampuan regulasi emosinya itu juga meningkat. Jadi orang yang jauh lebih tenang, jadi orang yang cenderung nggak panikan semacam itu. Dan yang terakhir bisa mengembangkan kemandirian. Bisa mengerjakan semuanya sendiri tanpa harus bergantung dengan orang lain gitu. Itu sih yang rasanya terus akhirnya konsep solitude atau kesendirian ini punya manfaat psikologis juga yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang jauh lebih sehat gitu.
1: Oke. Nah, biasanya sama nggak Mbak Robi antara orang yang suka menyendiri atau orang yang dalam kesendirian atau loneliness gitu ya, atau lonely, dengan orang yang punya sifat introvert? Nah, bagaimana ini? Ada kaitannya nggak? Apakah orang introvert itu lebih suka solo table theory atau ada korelasinya nggak sih?
3: Sebenarnya gini sih, nggak selalu sih ya gitu, karena kan gini ya, solo table theory ini kan suatu fenomena atau suatu gaya hidup gitu ya. Jadi kalau solo table theory ini kan semacam lifestyle, tetapi kalau introvert extrovert ini kan personality gitu ya. Jadi sebenarnya apakah orang yang menyukai solo table theory ini sudah bisa dipastikan dia itu pasti introvert gitu? Nah, sebenarnya nggak selalu sih gitu, karena ada juga kok orang extrovert yang mereka itu cenderung bisa menikmati kalau misalnya mereka sendirian juga kayak gitu. Jadi ada juga orang yang extrovert bisa tetap menikmati aktivitas sendiri, itu juga ada gitu. Tapi memang juga introvert itu menikmati kesendirian, tetapi mereka kan juga ini ya, bukan yang lonely ya, tetapi yang mereka solitude ya. Nah, jadi introvert ini walaupun mereka itu menikmati melakukan aktivitas solo atau solo activity, mereka ini tetap bisa berinteraksi dan tidak ansos gitu. Nah, tapi kalau lonely ini yang mereka ansos gitu.
1: Jadi memang tidak selalu orang yang introvert itu aktivitasnya solo table theory gitu ya, Mbak. bisa saja orang yang ekstrovert menikmati kesendirian. Berarti ini memang sekali lagi seperti yang Mbak Robi katakan, solo table theory ini lifestyle ya, gaya hidup seseorang gitu ya, di tengah kemajemukan, di tengah kesibukan, akhirnya dia apa ya, butuh menikmati satu aktivitas yang nggak ada orang lain yang diikut dalamnya gitu ya. Oke. Nah, Mbak Robi, ini kan juga bukan hal yang mudah ketika kita menjalani solo table theory gitu ya, di tengah kemajemukan, di tengah kayak kehidupan sosial yang semakin meningkat gitu ya, takutnya nanti dibilang anti mainstream, nggak punya teman dan sebagainya. Nah, gimana ini mengatasi tekanan-tekanan sosial yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan?
3: Iya, benar sekali sih. Ketika kita terus akhirnya mungkin mengambil lifestyle-nya, aku sebenarnya aku oke-oke aja kok dengan makan di kafe sendiri. Sebenarnya aku oke-oke aja kok belanja di mall sendirian. Sebenarnya kan itu ya. Nah, cuma ada beberapa orang yang terus akhirnya itu takut dijudge secara sosial gitu loh. Jadi sama society, terus nanti dipikirnya dia nggak punya teman, nanti dipikirnya itu dianggap aneh dan kawan-kawannya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita kaitkan solo table theory sama pressure, social pressure, itu adalah kaitannya adalah sebenarnya kemampuan untuk menikmati waktu sendiri ini itu ya indikator kenyamanannya itu ya diri kita sendiri gitu loh, bukan judgmental dari orang lain gitu sih. Jadi ketika kita terus akhirnya merasa nyaman dengan diri kita ketika kita belanja sendirian, solo traveling, atau mungkin pesen cuma satu table aja semacam itu yang menjadi batas atau menjadi indikator kenyamanan itu ya diri kita sendiri aja, waktu kita bisa menikmati diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya kita terus akhirnya pada waktu melakukan itu dan kita nggak nyaman, berarti itu bukan solo table theory gitu. Itu adalah proses kalian untuk menarik diri kayak gitu. Jadi dan merasakan ada under pressure itu gitu. Jadi bukan soal terus akhirnya judgmental dari orang lain, bukan soal punya teman atau enggak, tapi soal bagaimana kita memaknai ketika kita itu melakukan aktivitas itu sendiri kayak gitu. Jadi kalaupun misalnya ada social pressure yang mengatakan bahwa ketika kamu makan sendiri loh, kamu itu kayak orang aneh. Orang-orang loh di kafe ini loh makannya loh pasti berdua kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya ketika kita dikomen semacam itu, terus habis itu kita ngerasa nggak nyaman, berarti solo table theory ini bukan lifestyle yang cocok buat kita kayak gitu. Kenapa? Karena kita ngerasa bahwa kita masih butuh memikirkan social pressure dari orang lain juga tuh gitu. Katakan ini kan alternatif lifestyle ya.
1: Betul. Nggak harus selalu kemana-mana berkelompok, berdua, bertiga, berempat, nggak harus gitu ya. Kadang kan kenyamanan seseorang bisa saja diwujudkan dengan dia sendirian, itu merasa tenang, merasa bahagia gitu ya Mbak Rabia. Nah, tapi pertanyaannya ketika kerja tim di kantor nih Mbak Robi, nah gimana menerapkan lifestyle yang solo table theory ini, apakah juga cocok ketika dibutuhkan dalam sebuah kerja yang kerangkanya kerja tim gitu?
3: Solo table theory ini kan kalau misalnya tadi Mas Miftah sempat mention bahwa itu adalah me time-nya kita, jadi me time-nya kita. Nah, bagaimana jika kalau misalnya ini kita tarik ke konsep kehidupan kantor yang harus kerja tim gitu. Nah, orang-orang yang memang dia itu bisa menikmati, beneran bisa menikmati solo table theory, mereka akan tetap bisa kok melakukan kerja tim gitu. Jadi mereka akan tetap bisa kok melakukan jenis pekerjaan yang melibatkan kelompok orang banyak. Karena apa? Karena mereka nggak lonely, tapi mereka itu solitude gitu. Jadi even itu sendirian, even itu sama teman-teman kerja timnya, ya it's okay gitu. Mereka akan enjoy dan menikmati itu gitu.
1: Jadi tetap aja bisa gitu ya. Artinya me time untuk solitude bisa, kerja tim juga bisa gitu ya. Mbak Rabi, kita di penghujung acara ini tanpa terasa. Untuk closing statement-nya Mbak Rabi, silakan.
3: Iya, sebenarnya gini sih, tadi nyambung dari pertanyaannya Mas Miftah juga yang mengatakan bahwa apakah kalau misalnya solo table teori itu harus harus bagaimana semacam itu. Nah, sebenarnya gini sih, menikmati waktu sendiri itu sebenarnya bukan berarti kita lonely atau kesepian gitu. Karena apa? Karena ketika kita belajar memahami konsep solo table teori, kita cenderung lebih ke konsep solitude itu sendiri. Walaupun secara fisik kita sendiri, tetapi secara emosional kita sama sekali tidak merasakan sendiri kok, malah justru kita merasakan kedamaian gitu. Nah, jadi kita rasanya perlu self refleksi juga, memahami perbedaan antara nyaman sendiri dan terluka dalam kesendirian gitu. Jangan sampai terus akhirnya kita mencampur adukkan nyaman sendiri dan terluka kesendirian itu, karena itu nanti akan melukai diri kita sendiri jauh lebih dalam juga gitu sih. Jadi penting bagi kita untuk membedakan konsep kita nyaman dengan kesendirian, even kita sendirian, tapi kita nggak kesepian, dan kita terus akhirnya yang perlu kita jauhi adalah terluka dalam kesendirian, dan itu berakibat pada loneliness itu sendiri, gitu.
1: Oke, karena yang kesepian itu yang berpengaruh pada kesehatan mental ya, Mbak Rabi ya. Kalau kesendirian kita bisa memanajemen sendiri. Baik, Mbak Rabi, terima kasih waktunya untuk dan ilmunya untuk pendengar dan juga untuk kita semuanya di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di pekan depan ya, Mbak Rabi ya. Terima kasih, sehat selalu Mbak Rabi. Selamat malam, assalamualaikum.
3: Selalu juga, waalaikumsalam.
1: Ya baik, pendengar tuntas, akhirnya saya Miftah Elkarim dan juga Mbak Robi Anwar dan menemani Anda di program Teman Cerita untuk di malam hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Kami pamit undur diri, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda telah mengikuti Teman Cerita Program 1 RRI Madiun. Dengarkan Teman Cerita setiap Selasa mulai pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.

Koro Pamiyarso, Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening kula Miftah El Karim. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa negesaken mandhapipun stunting dados fondasi utami kangge nyiapaken sumber daya manusia unggul tumuju Indonesia Emas Kalehewu sekawan doso gangsal. Pramila menika program nyatakan kualitas keluarga nyepetakan mandhapipun stunting, ngendaleni ongko kematian ibu lan bayi serta pembangunan kependudukan kedah dados agenda sesarengan lintas sektor. Khofifa nyebat Indonesia nembe ngadepi bonus demografi ingkang kedah dipun siapaken kanthi sae lumantar pembangunan manusia ingkang kualitas wiwit saking keluarga. Miturut gubernur, pembangunan kependudukan boten namung ngrembak perkawis jumlah penduduk, ananging ugi kualitas SDM, mobilitas penduduk, kualitas pengasuhan keluarga, kesehatan ibu lan anak, sarta ketahanan keluarga kangge fondasi pembangunan bangsa. Dipun jlentrehaken arah pembangunan kalawau selaras kalian asta cita Presiden Prabowo Subianto lan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ingkang manggenaken pembangunan manusia dados prioritas utami tumuju Indonesia Emas Kalehewu sekawan doso gangsal. Pawarti salajengipun para pamirsa, Bupati Madiun Hari Wuryanto ngandharaken Pancasila mujudaken sumber pemersatu bangsa sarta dados pandangan ingkang masuk kala dados pandangan hidup ingkang boten saged dipun pisahaken saking pagesangan kemasyarakatan bangsa lan tatanan negara ing Indonesia. Menika dipun ngaturaken Bupati Hari Wuryanto wonten upacara pengetan dinten lahir Pancasila Kalehewu 26 wonten pelataran Pendopo Ronggo Jumeno Caruban Kabupaten Madiun. Miturut Hari Wuryanto, nilai-nilai engkang wonten Pancasila wiwit saking ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, musyawarah ngantos keadilan sosial dados landasan penting kangge ngrampungaken maneka perkawis bangsa. Dipun jlentrehaken ira-irahan engkang dipun pendhet wonten pangetan dinten lahir Pancasila tahun menika sangat pas inggih menika Pancasila Sila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Menika negesaken pentingipun Pancasila dados dasar negara sarta pedoman hidup kangge njagi persatuan wonten tengahipun maneka tataran suku agama ing Indonesia. Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono paring apresiasi dhateng pemerintah Kabupaten Madiun ingkang gayuh malih opini wajar tanpa pengecualian WTP Gunggung 13 tahun terus-terusan saking Badan Pemeriksa Keuangan saking laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran Kalehewu Selawi. Miturut Ferry, senoso predikat kalau mujudakan prestasi lan patut dipun syukuri, nanging ugi mujudakan kewajiban pemerintah daerah kangge ngelampahaken tata kelola keuangan pemerintah ingkang langkung sae. Ferry jlentrehaken, senoso gayuh WTP, BPK tasih maringi sejumlah catatan ingkang kedah dipun gatosaken dening Pemkab Madiun. Antawisipun gegayutan pengelolaan aset daerah lan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah PAD. Pramila, Ferry nyuwun dateng sedaya OPD ing lingkungan Pemkab Madiun enggal tumindak cepet nindak lanjuti rekomendasi ingkang wonten LHP BPK. Sebab pemerintah daerah namung dipun watesi wekdalipun selami sewidak dinten kangge ngrampungaken tindak lanjut kasebat. Pawarti saking Kabupaten Ngawi, para pamirsa, pemerintah Kabupaten Ngawi nyatet produksi pantun wonten mangsa panen triwulan setunggal tahun 2016 dumugi 1,600,600 ton gabah kering giling saengga saged nyengkuyung stok pangan nasional. Kepala Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian Kabupaten Ngawi Supardi ngandharaken gegayutan kalawau nedahaken bilih kinerja sektor pertanian ing Kabupaten Ngawi terus mindak lan dados lumbung pangan kangge nyengkuyung ketahanan pangan nasional. DKPP terus mbudidaya kangge ningkataken produksi pantun ing wilayah Kabupaten Ngawi kanthi maneka strategi lan inovasi pertanian. Antawisipun pemerintah Kabupaten Ngawi terus njurung program strategis salah setunggalipun pertanian ramah lingkungan berkelanjutan kali titik kosong ingkang dipun targetaken gayuh
3,000 hektar tahun 2016. Pemkab Ngawi ugi ningkataken indeks pertanian IP ngantos 2,8 sarta produksi gabah saben hektar dumugi 6,1 ton kangge kanthi ginakaken bibit pantun ingkang unggul. Pawarti ingkang pungkasan para pamirsa, PT Bank Rakyat Indonesia Pacitan terus nyatakan peranipun dados motor gesangaken ekonomi kerakyatan. Peran strategis kala wau dipunwujudaken kanthi nyoto lumantar program nyaluraken kredit usaha rakyat KUR tumrap para pelaku UMKM ing daerah. Ngantos wulan April 2021, PT Pacitan sampun saged nyaluraken dana KUR gunggung dumugi 2,3 miliar rupiah. Kasunyatan kalawau nedahaken bilih BRI estu-estu dados wakil saking pemerintah kangge nyengkuyung kemajengan ekonomi daerah. Brand Office Head BRI Pacitan Setyo Edi Mulyono ngandaraken serapan dana KUR paling inggil ing wilayah Pacitan Kota ingkang paling kathah saking para pelaku usaha perdagangan. Saking sektor komersial menika kasil nyedot dana dumugi 1,7 miliar utawi antawis 3,3% saking gunggung serapan dana KUR dumugi April 2016. Sawetawi sisanipun dipun salurkan wonten sektor produksi ingkang dados kegiatan perekonomian masyarakat Pacitan. Sektor produksi kalawau inggih menika pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan ngantos maneka industri jasa unggulan lintunipun. Cekap semanten pawarti basa Jawi lumantar Rimadiun wasono sugeng dalu nuwun.

Baik, pendengar program satu di mana saja Anda berada, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda siaran Ketoprak yang tentunya di kesempatan malam hari ini bersama Ketoprak Puro Kencono dari Kelurahan Pandian, Taman Kota Madiun, Kanti Irah-Irahan, Suminten Edan, disiarkan live dari Studio Wahana Budaya RRI Madiun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Nuwun para sutresna budaya. Ing kalenggan menika Radio Republik Indonesia Madiun kepareng badhe anggaraken ketoprak Pura Kencana kanthi lampahan suminten edan. Dene ketoprak Pura Kencana ingkang dados pembina Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga Kota Madiun, Dewan Kesenian Kota Madiun, Penasehat Kepala Kelurahan Pandean, Taman Kota Madiun, Pengarah Yayasan Seni Sasono Pura Kencana ingkang dipun pangarsani Ibu Mai Endah Rahwati, sutradara Bayu Sanjoyo. Dene paraga-paraga ing dalu menika ingkang keparengan jejibahan Warok Gunaseca, Dewa Kusuma, Kraman para warga Ketoprak Pura Kencana, Patih Noto Projo di menika Mas Ari Ketua RW 14 Kelurahan Pandean, Adipati Debio Ngalin, Roko Mas Bayu, Garwo Ibu Rina, Tumenggung Pandu, Raden Subroto, Habib Aprilia saking Nahdlatul Utama, Nyai Siman, Ibu Mariani RW 12 Suminten, Nimas Ayu Tarti Singojito, Roko Mas Naim Warok Surogendo, Bapak Dwi Ketua RT 21 RW 14 Kelurahan Pandean Cemplok, Warsia Jemniko Ibu Indah, Klenting Mungil, Roko Mas Bagus Joko Kusumo, Mban Tini, Repat Glimbung Glimbang, Dene Warok Suramenggala Jemniko Bapak Hadian, Prorani Bapak Cahwo Dewo CS, Badekan Jemniko Kaparagan Utawi Warok Sungokubro Jemniko Mbah Mudin Kelurahan Pandean, Bapak Bayu Tetuko. Kalau paraten paraga-paraga ing nglampahi lampahan sumunten edan kalenggan menika, monggo katoran kami dangetaken nuwun nuwun kalon nuwun.
1: Jual wang gale, ayo, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei

0: 操！
1: 二，哎，回家回家。
2: 回家。
1: Kepiye leh munggon mung raman ning Trenggale.
3: Peres,
4: peres,
1: peres. Yo kaya ngono sing dak karepke.
3: Ning pripun iki?
1: Wis.
3: Sik wong perang wis enak-enak kok.
1: Pripun yo.
3: Atur nuwun.
1: Aku tak ndek prange panjenengan. Ngerti yo gobokmu kabeh rungokno yo.
3: Lho. Enak kok. Pripun
1: iki? Ini

0: rungokno sakwise kraman dak sirep aku arep njaluk bedo apa njaluk pepono ana ing kadipaten kowe kabeh balio.
1: Hasilnya urung kok kamu.
0: Hasil matamu kowe pirang-pirang mbok pek kabeh ngono kok. Entah. Ayo, ini. Bondo donya hasilmu leh mung raman peken.
2: Ngoten.
0: Aku ran jaluk. Nek perlu nek kurang tak tambahi. Yo, wis saiki balio. Aku arep nagih janji ning Kanjenge Adipati Dibya Ngalim, yo. Wis, bali.

0: Kakang Patih Noto Projo.
1: Dawuh katimbalan sinuwun.
0: Kepri anggonmu sowan.
1: Kepareng matur sinuwun. Saderengipun matur menawi lepat nyun panggunge
0: pangaksane. Ya ya, Kakang Patih tak tampa.
1: Sinuwun. Suwan suwaning para kawula wonten ing Kadipaten Trenggalek sampun saka gawe. Mbok pilih wonten watur saking panjenenganipun sampun boten ngeciwani.
0: Kaya ngono. Iya ya. Dadi pembombonge penggalihku Kakang Patih.
1: Kasilian sinuwun.
0: Ning kalungguhan iki ingsun mundut warta kepriye nalika semana nyirep kraman ing gunung Sebubuk pawartane piye?
1: Pareng matur sinuwun. Pilih kraman sampun sirep dening Warok Guna Seca sinuwun.
0: Kaya ngono.
1: Nggih, kantun nenggo dawuh ngarsa dalem sinuwun.
0: Ya ya, Kakang Patih. Nalika semono aku wis prasapa utawa janji. Soa sapa wae sing bisa nyirep anane kraman ing gunung Sebubuk Patemboyo bakal tak paringi palungguhan ning uga yen to duwe putra lanang utawa wadon, nek lanang bakal tak sedulurake karo putraku si Subroto, ning yen wadon bakal tak dawa pake Kakang Patih.
1: Inggih sinun. Lajeng dawuh panjenengan.
0: Karing nunggu anane warok simananging sik-sik. Diajeng.
2: Kula wonten dawuh.
0: Mbok menawa sliramu wis mangerteni babakan iki, yen to Subroto bakal tak dawuhake karo putrane Warok Siman.
2: Kula namung nderek atur panjenengan. Kanton putranipun panjenengan menika kados pundi to, Kang Mas?
0: Ya. Mengko dak tarine amarga putramu durung mangerteni.
2: Nggih.
0: Prajurit,
3: kula wonten dawuh sinuwun.
0: Timbalana bendaramu Raden Subroto.
3: Nggih, nggih. Ngestaken.
4: Kula ingkang sowan

0: ngendika wis ngerteni.
1: Nggih, sinuwun.
0: Yeah, mergo awit putraku Subroto mindro saka kadipaten, mula Kakang Patih aku perintah marang Dika.
1: Nggih.
0: Upadinen Raden Subroto.
1: Ngestaken dawuh sinuwun.
0: Yen ngono pasewakan dibubarake.
1: Ngestaken dawuh sinuwun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, alhamdulillah bang, bengi ki awake katuran rau ning gone RRI meneh.
2: Alhamdulillah.
0: Sen, mongko wis ping pindho awake ning kene iki?
2: Wah, wis ping pindho.
0: Wis ping pindho.
2: Lah iya.
0: Iki akan diagendakan setiap bulan, insya Allah setiap bulan ki ketoprak pura kencono ngisi siaran ning gone RRI.
2: Setiap bulan. Tenan lho,
0: tenan.
2: Poh, mongko ampuh tenan lho.
0: Ampuh tenan. RRI iki sing rumone ora kursak kutha Madiun. Ning menyeluruh sak nasional, sak Indonesia Raya yo mireng RRI.
2: Lah kok aduh men sak nasional
0: iki. Lingkupe jauh, RRI iki perkembangane pesat.
2: Oh ngono ya?
0: Ngono.
2: Wah, jan jegek berarti.
0: Jegek tenan. Makane ketoprak pura kencono iki sing kelase kursak kelurahan. Itu iso tampil ngisi siaran wi nenggone lingkup nasional nenggone Indonesia Raya suatu kebanggaan yang perlu dibanggakan.
2: Oh iya kebanggaan jelas kuwi.
0: Mongko tepuk tangan dienggo ketoprak.
2: Tepuk tangan
0: kencono. Wah jan tenan. Alhamdulillah rejo tenan mbah padha kaya taun sing sasi wingi. Hooh jam Yahmin iki wis mulai mongko sing sepuh-sepuh kudune Yahmin iki wis padha tilem. Tapi yang miniki saya pada gemblodek.
2: Iya gemblodek nih gini.
0: Pada kelotekan DWDW.
2: Ini
0: ya rapopo kan ya pada-pada nguri-nguri kebudayaan Jawa.
2: Iya bener gue.
0: Diatur ke Ribon.
3: Ribon aku lagi ngomongi.
0: Belangge niku salah nge ketelisot.
2: Ketelisot undangan
0: nih. Nge Wong niki syukur gradak ngoten.
2: Iya wis mbok engko piye genahe.
0: Wingi tanggal 1 Juni ora kliwat memperingati hari lahirnya Pancasila.
2: Oh iya, hari lahir Pancasila.
0: Oh iya toh, moko lahirnya Pancasila ki tanggal 1 Juni. Nek kesaktian Pancasila wi tanggal 1 November atau 20 November piye
2: toh? Itu masa Agustus lho.
0: Okto walayus kuwi lah intine.
2: Iki suro bali.
0: Iki Indonesia podo iki.
2: Embo Zimbabwe pon di ono lagu.
0: Oh iya kuwi intine kita memperingati hari lahirnya Pancasila.
2: Wah jan nasionalis tenan iki, Bang. Nasionalis nunggu kene kok.
0: Awake wis katuran ning kene iki wis ping pindho.
3: Ya ya.
0: Heeh, mongko ya paring parian sing becik.
2: Paring-parian sing becik.
0: Paring parian. Nadane kaya nada-nadane Pak Percil karo Pak Yudo.
2: Pak Percil karo Pak Yudo.
0: Ngerti ora kowe?
2: Yo lamat-lamat.
0: Lamat-lamat kowe iki ora tau ndelok HP kok marai. Iki ora piye mania lho. Iki piye mania ngene iki nek ora nganu ora iso ngene iki.
2: Yo yo. Padane
0: sing ngene iki lho. Na na na na na na na na na. Na na na na na na na na na. Na na na na na na na na na. Na na na na na na na na na.
2: Iki ora yo nadane iso lawatan biye pengajian ngene kae.
0: Ya yo yo kok ngono kuwi. Ning saiki digawe parian.
2: Digawe parian.
0: Heeh. Dagelan cerdas kok.
2: Lho, diomong.
0: Iya. Aku sih ya.
2: Yo.
0: No tanduran-tanduran gadung tepangaken nami kula glimbung mlaku-mlaku ning tulung agung muga Mas Glimbung derajate dijunjung.
2: Amin. Wah, tok dipake.
0: Iso ora kowe?
2: Iso uncah kene kok.
0: Lah. Ya sendang kono nek parikan sing becik lho. Sing rumane wong akeh iki.
2: Sing rumane wong akeh kudu becik to.
0: Iya, ndang.
2: Ono kembang.
0: Apa tau nandur?
2: Mongko aku.
0: Ora tau nandur no kok arep nganu kembang kembangi sapa?
2: Aku iki ora seneng tanduran.
0: Liyane.
2: Liyane, liyane.
0: Ning pasar.
2: Nyapo?
0: Ora di dhuwit ning pasar wingko maling.
2: Ya kur ngetut ibu
0: kok. Oh, liyane mbok liyane kok parikan ki akeh. Sing penting a a i i u u ngono kuwi.
2: Oh iya, kene waton muni soalnya.
0: Ngimu kire alah dicakot dicatek wingko siapa jo kire barang gini ki kok turut kire lho parian liane oke ora
2: kudu kire ya bongko
0: nah iya liane
2: nek kurnang nek rabies
0: iya liane
2: ana warna lak warna abang tepangaken nami kula glimbang
0: iya
2: urip kuwi sawang sinawang
0: wong Mas Glimbang gawene utang
2: lha kok ngelek-ngelek aku malah
0: ora ngelek-ngelek ning kan fakta
2: ya fakta-fakta ojo banter-banter dungane wong akeh
0: ya wong ngerti liyane parikan sing liyane sing apik to
2: liyane liyane ana

0: amin Allahumma amin. Lecane iso nulune parian.
1: Iso jane tapi yo rada ngelek.
0: Ya isten. Alhamdulillah ya Bang ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iki izin mengabarkan untuk warga masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya. Bahwa nanti tanggal 13 malam Minggu,
1: tanggal 13 malam Minggu.
0: Wingko Pura Kencana. Pura Kencana wingko rawuh ning gone acara memperingati ulang tahun hari jadi Kota Madiun yang ke 108.
1: Hari jadi Kota Madiun yang 108.
0: Heeh, wi panggone ning gone depan kantor DPRD Kota Madiun.
1: Endi kuwi? Depan kantor DPRD.
0: Jalan ngendi kuwi, Pak? Jalan Taman Praja.
1: Oh,
0: jalan,
1: Taman Praja kok ono
0: jalan toh? Taman jalan Taman Praja yo, depan yo, DPRD Kota Madiun. Heeh, monggo disengguyung bareng-bareng kanca-kancane dijak.
1: Monggo para pamidanget ing bengi iki.
0: Pamidanget ki apa kok? Sing mirengke ngono lho
1: penak. Sing mirengke bengi iki ya aturan rawuh.
0: Aturan rawuh.
1: Sesuk tanggal 13 malam Minggu.
0: Betul.
1: Ning Taman Praja.
0: Taman Praja depan kantor DPRD
1: Kota Madiun. Kantor DPRD Kota Madiun.
0: Heeh. Saya iki tak takoni, wis jari krungu-krungu iki arep S1.
1: Ya iya, S1.
0: Nek kuliah ning ngendi, Bang?
1: Surabaya nang cah.
0: Surabaya. Ini Surabaya ya enek Bonbin.
1: Loh. Kono sak pirang-pirang Bonbin.
0: Kebun binatang tau rono.
1: Kebun binatang dia wis tak parani.
0: Tau kabeh ya.
1: Tau kabeh.
0: Pasuruan tau.
1: Pasuruan tau.
0: Malang ya
1: tau. Malang tau.
0: Yogja ya tau.
1: Lah opo nang Yogja?
0: Wah, jan iki ya sapamu ya Bonbin kono kuwi to
1: jane. Wong mbiyen dhisik kumpul karo kewan.
0: Wah, lho ya layak iki bentuk ya kaya celeng-celeng piye. Lho lho lho. Saya tak takoni kira-kira tau ning gone Bonbin ya.
1: Tau.
0: Heeh, oh, tak bedheki. Kira-kira kewan sing paling gedhi sak Bonbin kuwi apa?
1: Kewan sing paling gedhi sak Bonbin wis ginah gajah to.
0: Ha iya bener.
1: Lho penak mendanmu.
0: Ya sik urung kok e sik di anu sik. Kowe ngerti berarti ya kewan paling gedhi ning gone Bonbin kuwi gajah. Oh,
1: ngerti gajah wi jelas.
0: Wis saiki tak takoni kira-kira kewan sing paling cilik sak Bonbin kuwi apa?
1: Kewan sing paling cilik. Semut itu cilik wi.
0: Alah nyapa jok semut.
1: Lho tengu.
0: Alah tengu kok ingon-ingon ning gone Bonbin.
1: Tengu sik kurang cilik to.
0: Kurang cilik.
1: Tumo.
0: Alah kurang cilik.
1: Lho tumo matamu karo iso nyawang lho.
0: Alah lha wi nyapa nyawang moto tumo e.
1: Lha kok saiki apa kewan sing paling cilik sak donya?
0: Anak gajah.
1: Lho lho. Anak gajah lho gedhi.
0: Kok ngeyel anak gajah harane apa?
1: Bledug.
0: Lha bledug kuwi cuwilik wis.
1: Wah, kowe iki apa kok jenenge plesetan.
0: Nek klilipen bledug kuwi lah poweri kuwi.
1: Kuwi jenenge plesetan. Dong ora?
0: Ya tak takoni iki. Wi, roh to anak gajah kuwi harane apa?
1: Anak gajah harane bledug.
0: Heeh, lha nek mboke gajah ya gajah.
1: Mboke gajah ya gajah.
0: Cara bedakne gajah gedhi karo gajah cilik kuwi piye, Bang?
1: Cara bedakne gajah gedhi karo gajah cilik.
0: Heeh. Oh.
1: Lek gajah gedhi kuwi dilebokne kandang.
0: Mm-hmm.
1: Lek gajah cilik ora dilebokne kandang.
0: Lah ya ora iso. Sing cilik nangis, "Ah, ibu-ibu ora iso."
1: Lho lho.
0: Ora iso.
1: Mongko saiki piye cara bedakne gajah gedhi karo gajah cilik?
0: Gampang.
1: Piye?
0: Gajah gedhe karo gajah cilik dikekne ayan diayak esek-esek-esek engko nek ceblok ya kuwi anak gajah. Loh,
1: bento bocah iki.
0: Piye to iki carane bedakne ngono kuwi?
1: Saiki toko apa yang paling gedhe sak Madiun?
0: Toko paling gedhe sak Madiun, Plaza Lawu.
1: Ah, kurang gedhe.
0: Sun City.
1: Kurang gedhe.
0: Matahari.
1: Eh, ra iso.
0: Kira-kira toko apa yang paling gedhe sak Madiun?
1: Toko sing paling gedhe sak Madiun kuwi toko sing adol ayakan gajah.
0: Yo. Lah iki wong paling goblok sak donya iki apa?
1: Wong paling goblok sak donya wong edan terus dalan
0: kurang goblok.
1: Kurang goblok.
0: Kurang goblok.
1: Pak Pur sak
0: pondok kurang
1: goblok kabeh
0: pokoke goblok cengoh puku iki wis plus iki wis goblok banget iki kira-kira.
1: Ora tau sekolah iki cengoh
0: iki. Lah kurang cengoh.
1: Saiki wong apa sing paling goblok sak donya?
0: Wong sing paling goblok sak donya sing percaya enek ayakan gajah wilo sing goblok.
1: Oh, ngono aku neh
0: iki. Oh iya, orang nalar bako layan gajah kena plesetan di bablas. Mas
1: ngawiti ya.
0: Ayo saiki nembang.
1: Ayo saiki nembang. Kagem bulurah.
0: Oh nggih, kagem bulurah. Nggih, kagem Pak Camat.
1: Pak Camat.
0: Pak PJ Wali Kota.
1: Pak PJ Wali Kota.
0: Dan seluruh jajaran strukturan yang ini Kota Madiun.
1: Oh iya.
0: Oh, diatur nih tembang. Kenapa tembangnya? Kenapa ya?
2: Apa?
0: Pun derek.
2: Terus.
0: Ayo joget Bang yo.
1: Ayo.

jalan.

0: Ya, ayo budal, Pluk.
1: Pluk. Oh, iki piye to, Pluk? Kowe iki tak tresnani lho, Pluk.
2: Eh, Kakang Rondo mungil to.
1: Aku kok rondo to, Pluk, Pluk. Aku ki yo klenteng mungil. Aku ki lho murite bapakmu. Kowe iki tak sawang-sawang jog dhisik, Pluk. Aku ki kangen. Pengen kowe iki tak rabi. Piye, Pluk?
2: Sik to, wong dulur ki yo ora apa-apa to.
1: Dulur kepiye to, Pluk? Pluk. Turutono kekarepaku, Pluk.
2: Emoh, Kang.
1: Lah nyapa to kowe kok emoh?
2: Lah rupamu elek kok.
1: Rupaku elek kaya ngene iki, Pluk. Kowe arep njaluk apa to? Engko tak dandani ben ganteng, Pluk. Apa karepmu tak turuti, Pluk? Sing penting kowe ora njaluk sandang karo pangan. Lintang bulan kon ngedukke ya ora sanggup, Pluk. Tapi nak kon ngeloni aku yo gelem, Pluk. Pluk.
2: Piyo. Ya mah nek Kang. Sandang pangan ora kok wae. Apa ora kok wae? Aku mbok kon ngeloni, ya mah lah.
1: Kowe pengin jaluk apa to, Pluk? Cahayu. Ladenono, Pluk, kekarepane ngatiku iki, Pluk. Pluk.
2: Emoh, Kang.
0: Aku wae.
1: Ora sudi. Wong aku pengene karo cempluk.
0: Lah aku ya gelem dadi bojomu.
1: Kowe iki ora cempluk, jenenge cemplik. Pluk. Ladenono aku tepluk, Pluk.
2: Wis pokoke aku emoh, Lek.
1: Gelem ya, Pluk.
2: Emoh.
1: Gelem mah, Pluk.
2: Mama.
1: Pluk.
2: Kang.
3: Klenteng mungil.
2: Klenteng mungil.
3: Aku ki sik dulurmu.
2: Aku ki sik dulurmu. Eling to, eling.
1: Sik, Pluk. Aku kiki pengen gandrung karo kowe.
2: Alah, kok gandrung barang to? Suaramu ki apa apik?
1: Rungokno to, Pluk, kowe ben tresno karo aku. Umpama sliramu segar melati.
2: Iya, cek

Bro, itu rutan aku.

0: Aja mlayu pluk. Ayo pluk gelem karo aku pluk.
1: Aku mau ora
0: peksa tak rudok peksa kowe pluk aja mlayu
1: pluk. Ayo mlayu pluk.

0: raine kula klenteng mungil.
1: Yo, bae dapurmu.
0: Gih, yaine.
1: Dapurmu ber-ber templuk.
0: Yo, arep tapek bojo.
1: Kowe arep ngepek bojo.
0: Iya, Kak.
1: Iya. Lah anak kowe elek kowe ganteng iki piye? Apa gelem?
0: Ngenyek kakek iki.
1: Lah iya, kudune ya kowe iki eling. Wis apa? Cempluk ki ponak aku. Ponakanmu.
0: Iya.
1: Ya kudune ya ora oleh kowe.
0: Nang aku tresno ki kepiye to, Kak?
1: Yo tresno ki yo iso ditata. Ngene.
0: Wis,

0: tak pek bojo cempluk kuwi kak. Oleh ora oleh yo tak pek bojo.
1: Pengen ngepek cempluk anakku.
0: Yo yo kak, tak yo. Pek bojo aku kadung tresno karo cempluk.
1: Ora apa-apa. Nek kowe tresno karo anakku cempluk, tak wenah ke seneng atimu.
0: Ayo seneng matur nuwun.
1: Wong arep dadi mantune Nggolo kuwi yo ngono kuwi ning Nggolo kuwi duwe panjaluk.
0: Wes sapa panjaluk? Pluk kae lho Pak, pakmu oleh calon bojoku sing ayu dhewe pluk.
1: Sik to,
2: Ma. Pokoke aku.
1: Wes gelem pluk. Ngene, wes ngene enak syarat saranane.
0: Piye syaraté, Kak?
1: Ini cempluk bakal tak rabekke karo kowe. Ning iki kowe iso nampani kolorku iki.
0: Loh,
1: ya Pak, cempluk.
0: Sak kolore mbok kene kula tampanane, Kak.
1: Anjo. Yen ngono tampanono.
0: Yo.
1: Kolor
0: tampanane kak
3: wis mari.

0: Mbok kira-kira jalani lele. Wong aku jalan setu sore kan dua bedawat. Aku ya mbok. Lah wis kadung kok. Raja. Apa? Apa lek? Apa? Apa? Sak karepku apa lek?
1: Dolanan ayo mbok.
0: Loh, kok mbok to?
2: Apa pinen?
1: Suminten.
0: Iya ngene lho lek, iki pupuk bapak ora ana, si An, si mbok ya ora ana. Ya ta? Awake dhewe saiki dolanan. Engko nek perlu ndak diseneni kok ora gelem nang sawah, kok malah dolanan. Ya ana ta? Ki pupung ora ana, tak jak dolanan, Lek. Ya ta?

0: diedang. Kowe iso nglar kudu iso nggulung. Saiki apa pae kamu? Ben si cuminten kae waras. He? Eh, ojo mbitek e gobokmu.
1: Ya jemplok dipateni kiai. Jemplok dipateni.
0: Jemplok dipateni.
1: Iya.
0: Iki kabeh mergo gara-gara si jemplok anake kakek aning
1: kono. Iya, sing marai kan jemplok
0: ngono ya. Eh. Singa. Yen kaya ngono, aku arep gawe paekane si jemplok. Eh, singa nyidro.
2: Kula kyaine.
0: Gobokmu wis krungu. Apa sing dikandake karo Surakendra?
2: Ampun ya ini.
0: Eh, yen kaya ngono rasah kesuwen budal menyang Galek patena si cempluk.
2: Ngestake jauh ya ini.
0: Oe. Gendo. Awat-awatono sing nyidra kae. Kae sanjen warok sing enom badokane akeh. Tunggu nang lakune.
1: Iya.
0: Kurane kake tak awat-awatane kok mure lho.

0: Ya, yo piye-piye, diterusne opo gak iki?
1: Nggih.
2: Pokor Siti

0: Bi rasane enak iki.
1: Enak.
0: Ya wis lek. Mengono.
1: Tak cekek.

0: wis turu cempluk. Urung to, urung turu bae.
1: Dereng.
0: Oh, ya wis tak terusne lah ku nembang.
1: Leng leng.

0: iki patunggal itu oleh cemplo kadek no urepe kadipaten urepe atan koyok ngedepen no. Cemplo tak bileh kowe cemplo.
1: Mas cemplok
2: Rama tulung Rama punika cemplok
3: Broto ya gini bojomu
2: kalau wau nembe kula tinggal sawetawis ning kula pas balik cemplok sampun kados mekaten Rama
3: lho
2: sampun pecah Rama
3: kaya ngono. Kamongko kowe ora ngerteni nanging ning kene kunarpane cempluk mung ana bukti iki sapa ya wis ngene wae prajurit
4: kula
3: timbalono bapak cempluk
4: nggih ngestaken dawuh anjing

0: rasa kesuwen. Nek iki wektu ampanana kolorku kek ora sigar prapat dadi papat sak sembah ngubengi jagat
1: weh. Ya tamakno sabet no kolormu ning aku.
0: Shut mutyar kowe.

0: nika ning ojo kowe ketindasmu tamakno kolormu
1: yo samplok kene anggamu ramo darjo celuk golo hati-hati modar kowe.

사회 세만 웨스타코 웨스모티알 사이키 퍼코로네 소코 근토 아 콜레이 괴닝 디로

0: niki kyaine sing aku pro niki.
1: Ya kene kowe ora pangkling karo aku.
0: Mboten kyaine.
1: Wong muridku tak jejeki ngilmu.
0: Nggih.
1: Jejeli ngilmu saiki bareng dadi tetungguling warok.
0: Nggih.
1: Ning Ponorogo.
0: Nggih.
1: Kowe kok malah nantang aku karepmu piye?
0: Lho niku sing kandha sinten?
1: Ya ana wong sing kandha.
0: Wah, iki mesti dapurane kento iki cah.
1: Ana. Ana sing kandha. Ya aja ngono to, Le. Biyen kowe iki dadi muridku.
0: Nggih.
1: Wis tak jejel ilmu lah kok malah nantang. Saiki ngene.
0: Nggih.
1: Aku ora trima. Ayo.
0: Ngaten lho kyaine. Saged dirembuk dirembuk riyen, mbon sak kontok-kontokan.
1: Ora kontok-kontokan. Wis ngene, yen kowe kuat nampani kolorku. Ayo.
0: Wah, tampan. Wah,

0: ini.
1: Alus piyine
2: saking senenge kalian sampean.
0: Ya ini.
2: Direwangi edan.
0: Terus kula niki kedah pripun kaya ini?
2: Eh, pun ngeten. Niki yo klebu dulure cemplo. Kula tambanane sinten ngerti mari. Ning ngeten to, Den Mas. Nek pun mari kersane mboten
1: nedan. Mongkeng kula dirangkul ta, Den Mas.
0: Iki lho aduh ya.
2: Iki ngeten. Niki mboten kumat. Nek jenengan rabi.
0: Pripun? Lah terus cempluk dos pundi niki?
2: Ambil. Duk, luk.
1: Aku digandeng.
3: Ya, Pak.
1: Dang aku digandeng.
2: Ini wong minten ki yo dulurmu. Yo ben pisan dipek bojo karo Den Mas Broto. Kowe piye?
3: Ya wis ra apa-apa.
2: Ngono, ya ngono kuwi sing tak senengi. Pun ngeten Den Mas Broto.
0: Kula niki mangke kiat saged napa mboten?
2: Iya, kowe ngombe jamu. Wong bojo loro. Bingung kaya ora. Wis, ngene ten. Rene ten. Tak tambani ten.
1: Iya, Den

0: Ya toh, Senin, Selasa, Rebo neng aku, Kamis, Jumat. Setu neng awakmu yo. Lah sing Minggu kok disontek ne.
1: Oh, Minggu kula tak pados piyambak.
2: Yo, monggo Den. Pun ngaten. Pun Den, niki mergi si Suminten pun waras lan purun sampeyan pek bojo semanten ugi cemplok dipek bojo loro ya wis ikhlas. Ngeten mbok menawi pun purna kahanan iki, monggo wangsul ing ngampel rumiyin gembul bujono Andrawina bebarengan.

Ya pendengar, tuntas akhirnya kami menemani Anda semuanya di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi tadi hingga jelang pukul 12 malam saat ini, dengan serangkaian acara hiburan dan informasi menarik di hari Selasa 2 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja program 1 dari Madiun, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10, Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Kami hadirkan informasi dan hiburan hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun dan juga pemirsa yang sekarang ini sudah siap untuk mengganci bersama di program Mutiara Pagi hari ini. Tentunya nanti kami juga undang Anda mendengar di kesempatan pagi hari ini sambil bermuhasabah untuk menyimak tema yang dihadirkan bersama Ustazah Dr. Anda Hajah Siti Komariati Ningsih MPDI yang nanti juga membuka kesempatan bagi Anda yang mau bertanya ataupun juga sharing di 459198 ataupun juga di 0811-366-9907. Kami juga hadir di live chat YouTube RRI Madiun. Anda juga boleh berkomentar di sana pendengar atau juga di aplikasi RRI Digital. Pagi ini tema yang dihadirkan adalah sifat buruk istri. Tentunya tema hari ini bukan untuk menyalahkan atau merendahkan kaum perempuan ya, tetapi sebagai bahan muhasabah bersama supaya setiap istri bisa menjadi penyejuk hati bagi suami, kemudian juga keluarga, serta setiap suami juga bisa mampu membimbing dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Sebetulnya apa saja sih sifat-sifat yang bisa mengganggu ketentraman rumah tangga dan bagaimana secara Islam memandangnya? Saat ini Bunda Siti sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Bunda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terak-terak basah ini ya.
1: Oh, kenapa Bunda? Menyesuaikan cuaca ya Bunda ya?
2: Iya.
1: Tapi Bunda selalu sehat ya, alhamdulillah. Bunda, tema yang dihadirkan ini tentunya juga mada pendengar, pemirsa, dan juga tentunya Bunda ya, kebetulan juga kita sama-sama perempuan, kita saling bermuhasabah bagaimana seharusnya kita atau apa-apa saja sih yang harus kita hindarkan supaya kita tidak masuk dalam kategori sifat buruk istri. Monggo Bunda diberikan pengantar dan juga ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala habibina wasafi'ina wa qurrati ayunina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun Raya rahimakumullah. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini jumpa kembali dengan Bunda Siti dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama muhasabah, introspeksi, utamanya para istri ya, saat ini para istri. Yuk kita sama-sama menjadi wanita yang sholihah yang nanti kita dapat menghantarkan atau di surga bersama Allah. Jadi Allah sudah memperingatkan kepada kita pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jadi kalau bisa kita itu suami istri di dunia, nanti kita jadi juga jadi suami istri di akhirat. Artinya kita nanti masuk surganya Allah itu zumara bersama-sama atau berbondong-bondong. Utamanya dengan suami kita, dengan anak-anak kita. Nah, untuk itu supaya kita nanti masuk surganya Allah secara bersama-sama, tentu itu dibutuhkan kekompakan, dibutuhkan apa itu istilahnya keloyalan ya, ketika di dunia menjadi istri yang sholihah. Nah, ada tokoh namanya Al-Mawardi itu memberikan contoh atau perilaku istri yang buruk. Seiring dengan perubahan zaman saat ini, pendengar dan pemirsa, itu sangat mudah atau bahkan sangat mendukung situasinya. Ya, di era zaman now, era gawai digital, smartphone sangat rentan banget buat para istri untuk menjadi apa istri yang nyeleweng dari ajaran agama. Sebelumnya saya akan memberikan suatu narasi, Mbak Mada. Dulu itu ada seorang wanita yang dia bersumpah tidak akan mau menikah. Setelah ditanya, "Kenapa kamu tidak mau menikah?" Karena saat itu ternyata wanita itu mendengar bertanya, ya Rasulullah, ya apa yang harus aku lakukan supaya saya ini menjadi istri yang baik? Syarat istri yang baik itu seperti apa? Wanita itu bertanya begitu kepada Rasulullah. Rasulullah itu memberikan gambaran seperti ini, Mbak Mada. Andaikan seorang laki-laki itu, suami, dari hidungnya mengeluarkan nanah, mengeluarkan darah, seorang istri itu menjilatinya, maka itu belumlah cukup dikatakan istri itu baik. Bahkan jika ada perintah manusia boleh bersujud kepada manusia lainnya, aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Artinya apa? Masya Allah, ini sebenarnya suatu tamparan buat kita para istri. Suami itu, andaikan Rasulullah tadi mengatakan, andaikan boleh manusia itu menyembah manusia lain, maka istri menyembah suami. Bukan berarti seperti yang dikatakan oleh Mbak Mada tadi, wah, kalau begitu agama Islam itu memposisikan istri itu benar-benar menjadi jajahan laki-laki. Oh, bukan. Kalau tadi dikatakan oleh Bunda Siti bahwa andaikan dari hidungnya para suami itu keluar nanah atau darah seorang istri menjilatinya, itulah belum sebanding apa jadi istri yang solehah. Begitu berat ternyata. Tetapi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun Raya dan sekitarnya, rahimakumullah, seorang istri adalah, kita sangat paham hadis ini sangat populer, ya, sholatul mar'ah khamsaha syarat syahroha hafidhat farjiha atot ato'at lizawjiha. Seorang istri itu sholatnya bagus, puasa Ramadannya bagus, menjaga kemaluannya, kehormatannya, taat pada suaminya, itu amat sangat sekali mudah masuk surganya Allah yang pintunya 8. Yang pintu surga itu jumlahnya 8. Dipersilahkan memilih pintu manapun. Artinya seorang istri sebenarnya bidadari surga. Sholatnya bagus, puasanya bagus, taat pada suaminya, menjaga kehormatannya, itu saja sudah masuk surga kendul-kendul. Sangat mudah sebenarnya jadi istri salihah itu. Jangan memandang dari segi seorang istri menjilat nanah darah yang keluar dari hidung saja belum dikatakan istri salihah, bunda. Atau seorang istri itu ibaratnya harus bersujud kepada suaminya, tadi ibaratnya. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 rahimakumullah, Islam itu sangat memuliakan para istri. Namun di sini akan memberikan sinyal kepada kita. Kita taat pada suami kita itu adalah sangat luar biasa nikmatnya. Nah, mohon maaf ya. Imam Ghazali itu memberikan sinyal kepada kita. Memang wanita itu punya nafsu 9. Logikanya cuma 1. Beda dengan laki-laki yang logikanya itu 9, nafsunya cuma 1. Dilihat dari ini saja, maka sangat perlulah kita sebagai wanita untuk memahaminya. Pada pagi hari ini kita telah belajar apa sih nafsu kita yang tidak kita didik, tidak kita kasih ilmu, maka wanita sangatlah mudah liar. Inna nafsa la marratu bisu. Karena nafsu itu mengajak ke sesuatu yang enggak baik. Nah, pada pagi hari ini kita belajar bersama supaya kita menjadi istri tilijannah sampai ke surga. Maka sifat-sifat buruk yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yuk kita belajar bersama. Gampang kok untuk menghindarinya. Yang pertama kata Al-Mawardi, itu sifat buruk yang pertama itu adalah seiring dengan kemajuan perubahan zaman now, perubahan dahsyat, perubahan sosial, perubahan segala macam ya. Maka seorang istri perlu banget dicatat ini. Seorang wanita yang punya sifat satu hananah. Apa itu hananah? Sifat yang merasa dirinya lebih hebat, lebih cantik, lebih terhormat, lebih punya prestis tinggi, lebih punya gaji tinggi, lebih punya kehormatan yang lebih, ya. Jadi istri yang mempunyai rasa aku nggak pantas punya suami seperti kau, ada nggak Mbak Mada seperti itu?
1: Semoga nggak ada ya Bunda.
2: Banyak tapi. Para istri yang seperti ini, para istri yang seperti apa? Para istri yang, mohon maaf, kebanyakan wanita karya. Wanita yang punya nama besar public figure. Wanita yang punya prestis, kedudukan yang tinggi. Gajinya lebih tinggi daripada suami. Wanita yang merasa apa ya? Ya itulah. Maka kalau kita, Anda punya posisi seperti itu, hati-hati. Karena secara struktur istri itu adalah tulang rusuk. Tulang rusuk itu ada di dalam tubuh di tengah-tengah. Tengah atau Mbak ya, tulang rusuk itu. Di dalam tulang rusuk ada apa Mbak? Ada jantung. Ada apa lagi Mbak? Ada hati. Ini sebenarnya sinyal. Memang secara struktur perempuan itu justru tulang rusuk itu membungkus hati, membungkus jantung. Ini bisa diartikan sebenarnya wanita itu justru penguat suami, penguat hati, penguat jantung. Maka ada istilah, ada laki-laki yang hebat kuat, maka dibaliknya ada pembungkus, ada supporter yang dahsyat, menjaga jantung suami, menjaga hati suami. Siapa yang menjaga jantung dan menjaga hati? Tulang rusuk. Ini kalau di otak-atik. Jadi suami di luar kuatnya seperti apa? Itu pasti ada support di rumah dari istri. Kalau supportnya, supporternya, pendukungnya ini merasa memandang rendah dari suami, maka suami ini matilah dia, tidak berkembang. Di sini bisa kita logikakan, ternyata istri itu ibaratnya lebih, makanya perempuan itu tiangnya rumah, tiangnya negara, ya. Jadi wanita itu adalah, kok negara ki wanitane apik, negara baik, rumah tangga itu kok wanitanya bagus, rumah tangga itu baik. Suami istri itu kalau istrinya baik, maka suami istri itu akan menjadi baik. Kalau dilihat dari ini, maka posisi istri itu sangat luar biasa. Kalau posisi istri ini sebagai pendorong, sebagai supporter, an arijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin, sopir. Kalau sopir bisa nyopir tenang, bisa nyopir banter tapi hati-hati tenang, pasti di sampingnya ada kernet yang bagus mengamankan sopir itu, memberi rasa tenang, memberikan rasa ayem. Kalau pada sopir itu kernetnya itu nyoneni, maka sopir ini akan grogi, akan gak tenang. Apalagi mengecilkan sopir, maka sopir ini bisa suatu saat akan jarak. Wes tak gaya numpak, tak tumpai, tak sopiri, sak pol-polku nabrak ben terserah, karena tidak termotivasi kernet dengan baik atau penumpangnya yang gak baik. Nah, ini ibarat saya tadi, ibarat kalau kernetnya mengecilkan sopir, padahal sopir ini adalah pembawa penyelamat bis atau kendaraan. Kalau dikecilkan, kira-kira marah apa enggak, Pak? Marah. Marah, enggak hati-hati, bisa mencelakai. Sama. Kalau seorang istri merasa kau tidak pantas menyupiriku, kau tidak pantas menjadi panutanku, kau tidak pantas menjadi suamiku, kau tidak pantas, kira-kira gimana? Olenglah bis itu, olenglah kendaraan itu. Nah, ini sifat istri yang sangat tidak bagus. Dan ini adalah warning, peringatan buat kita. Sepintar apapun, sehebat apapun, sekondang apapun, setenar apapun, secantik apapun, maka seorang istri adalah supporter

0: ini Mbak Mada. Yang pertama, suami yang tidak istri yang buruk adalah istri yang apa ya?
1: Hananah.
0: Hananah itu ya apa itu istilahnya?
1: Merasa lebih.
0: Ya, merasa lebih. Itu ya, itu Mbak. Mohon maaf saya masuk Mbak. Yang kedua, istri yang kedua adalah Mananah. Mananah itu apa? Istri yang selalu mengungkit-ungkit suaminya. Wah, kamu itu, wah, pokoknya saya itu menikah dengan kamu, kamu itu sudah bejo-bejonya loh. Ya, aku dulu punya harta, begitu menjadi istri kamu, hartaku habis. Coba kamu kalau jadi orang yang selalu mengungkit-ungkit kebaikannya. Kalau tadi itu merasa apa? Aku ini adalah lebih baik daripada kamu. Ya tahu kalau Hananah itu, aku lebih baik, lebih aku nggak pantas deh bersanding dengan kamu. Kalau aku pergi dengan kamu, mending nggak usah nggak pantas kamu itu. Kamu itu rupanya lebih jelek, kedudukannya nggak pantas. Aku itu wanita karier, aku wanita hebat, aku lebih pintar, aku lebih itu tadi yang pertama Hananah. Yang kedua itu selalu mengungkit-ungkit. Keluarga kita ini tanpa aku mengungkit-ungkit. Aku dulu kesini bawa mobil, aku di sini bawa motor, aku di sini dulu bawa uang banyak, tabunganku habis. Jadi mengungkit-ungkit jasanya pada keluarga. Insyaallah. Dan ini tidak terasa di kehidupan pada saat ini sangat telah mudah dengan seiring medsos yang dahsyat luar biasa mempengaruhi pola pikir manusia. Dengan mudah mengumpat suami, mengungkit suami, mengungkit-ungkit. Kita belajar dari istri kita, istri Rasulullah, yaitu Khadijah. Khadijah itu Masya Allah wanita terkaya di Mekah saat itu. Hartanya itu 2/3 sekota Mekah. Itu dia, maksudnya begini, sak Mekah kui 2/3 kekayaan harta semekah itu punyanya Khadijah. Namun ketika menikah dengan Rasulullah, seiring dengan perjuangan Rasulullah menyiarkan agama Islam, Khadijah itu pada saat akan meninggal itu bilang pada putrinya Fatimah, wahai Fatimah putriku, aku kekiranya umurku sudah gak panjang lagi deh. Gak punya apa-apa, bahkan kain kafan pun gak punya. Bilang pada putrinya Fatimah, bilanglah pada abahmu, abimu, ayahmu, bapakmu Rasulullah, minta surbannya untuk membungkus jasadku nanti ketika ibu wafat. Artinya apa? Harta Khadijah itu 2/3 semekah, wanita terkaya, cantik, namun di akhir hayatnya kain kafan saja gak punya. Bahkan menghormati suaminya, minta sorban suaminya saja gak mau, malu. Bilang kepada putrinya, wahai putriku Fatimah, maturo neng bapakmu, aku minta sorbannya nanti ketika ibumu meninggal, tolong ya jasadku dibungkus dengan sorban bapakmu. Matur sendiri gak berani, bilang kepada putrinya, sangat mengagungkan suaminya. Kalau saya ingat sejarah ini, saya malu banget. Begitu takzimnya Khadijah kepada suami. Justru para istri kalau suaminya sedang sakit, itu adalah kenikmatan yang tambah.

0: tanpa batas untuk selalu merawat suaminya dengan baik, memposisikan suaminya dengan baik. Khadijatul Hubr, Khadijah, di saat beliau sakit, di saat beliau akan meninggal, dia justru masih menghormati suami. Pendengar dan pemirsa rahimakumullah, sekali lagi saya katakan, sifat buruk wanita yang kedua ini adalah yang selalu mengungkit-ungkit, itu ternyata sifat yang buruk buat istri. Kalau kita sudah bersepakat, kalau kita sudah qabiltu, kita sudah diterima oleh suami kita, nikahaha wa tazwijah bimahrin madhkurin halan, artinya kita sudah dalam genggaman suami kita. Kalau kita memposisikan apapun kepada suami kita, Allah akan nasyaru alir rahmah wa nasyaru alir zakaru, akan mencurahkan rahmat dan ketenangan. Bunda, di era zaman now sulit bunda, kalau suami gak punya uang bingung ngeluh bunda. Oke, secara apa narasinya saya terima, tetapi dicoba dengan ilmu pada bagian ini, kita dengan suami kita, setiap manusia tidak ada yang sempurna ya, cobalah menikmati, mensyukuri apapun dengan bergandengan tangan, dengan berdekapan dengan suami kita, maka itu adalah kenikmatan yang akan membekas pada istri-istri, dan itu tidak akan terlupakan sepanjang hayat, sepanjang hidup. Hanya satu-satunya manusia di dunia yang dapat menenangkan hati manusia itu sendiri, tidak ada selain pasangan. Suatu perbuatan yang itu baik ya, akan melekat, akan membahagiakan. Tidak ada bekas yang sangat membahagiakan buat manusia selain kebaikan pada pasangan. Mumpung ajal belum menjemput, yuk para istri, sujudlah pada suami. Artinya sujud di sini adalah taatlah pada suami. Karena ketaatan pada suami yang sejati adalah menjadi kenikmatan sepanjang hayat. Sifat buruk yang ketiga, Mbak Maka, yaitu ananah. Ananah itu adalah selalu merintih, mengeluh, selalu kurang syukur, selalu kurang harta, selalu kurang. Apakah ada banyak wanita sekarang? Ya, maka salah satu orang yang celaka adalah orang yang selalu khulatu hukum, orang yang selalu mencari teman, mencari komunitas yang tidak mengajak kita menjadi istri yang sholihah. Misalnya mencari komunitas yang hanya memburu duniawi. Contohnya gimana sih bunda? Banyak sekarang wanita sosialita itu mempunyai teman yang sekufu sejajar. Dia pasti yang dibicarakan ini adalah yang cenderung duniawi. Akhirnya istri tadi merintih kepada pasangannya. Setelah ketemu temannya, temannya bawa mobil bagus, temannya bawa tas branded, temannya bawa baju bagus, temannya glowing, temannya pakai skincare mahal, maka ketika pulang bilang pada suaminya, "Wahai suamiku, aku tadi ketemu temanku, wow, glowing. Tasnya harganya selangit. Bajunya, wah. Aku jadi istrimu selama ini gak pernah kau belikan sesuatu yang mahal. Aku ini baju saja biasa, tas gak punya. tolonglah suamiku, selalu menuntut, menuntut, menuntut, gak syukur, merintih, mengeluh. Karena apa? Ulah dari pergaulan yang salah. Dan saat sekarang adalah sangatlah mendukung dengan medsos. Nah, COD, COD, COD, check out, check out, check out, check out, kan sekarang seperti itu. Arisan bajunya sendiri, pertemuan RT arisan apa jilbabnya, bajunya, tasnya sendiri. Terus apa lagi? Nah, itu juga sangat mungkin untuk apa itu selain mengeluh, merintih pada pasangan. Ya, ini jangan lain Allah minta nikah. Ya. Sifat yang berikutnya adalah hadaqoh itu apa? Selalu menuntut suami di luar kemampuannya. Memang dalam kitab Al-Qudhur Hujan dikatakan seorang suami itu adalah wajib memberi sandang, papan, pangan. Tapi dengan kata-kata, bila suami wajib memberikan sandang kepada istri jika dia juga bersandang. Suami berkewajiban memberi pangan kepada istri sesuai kemampuan. Suami berkewajiban memberi rumah kalau dia mampu beli. Artinya apa? Seorang istri sangatlah buruk menuntut kepada suami di luar kemampuan. Lu bener ini, Mbak Mada. Saya menjadi istri tidak pernah menuntut pasangan saya, suami saya, kalau itu di luar batas kemampuan. Tidaknya kalau kita menginginkan apapun yang nominalnya besar itu bahasa wirhum, bermusyawarahlah. Ya, bermusyawarahlah, berdiskusilah dengan pasangan. Ya. Kalau pasangan setuju, oke, mampu, tidak memberatkan, jalan. Kalau tidak, tahan. Ini seorang istri yang baik. Jangan apa itu namanya membeli atau berbuat yang kiranya ke belakangnya itu memberatkan pasangan. Itu istri yang buruk. Ya. Menuntut di luar batas kemampuan suami. Baik. Begitu dulu, Mbak Mada. Okay. Mungkin ada. Siap.
1: Ya, dengan 4 sifat buruk istri yang sudah dijabarkan Bunda, pendengar Anda pastinya juga sudah mulai memikirkan, bermuhasabah. Semoga tidak terjadi ya sama kita semuanya. Dan amin. Pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah masuk nanti kita akan coba bacakan, kita akan coba tanyakan ke Bunda Siti. Sebelum itu kita rehat sejenak, nanti kita akan segera kembali masih di Mutiara Pagi.
2: Ada sebuah kisah. Ketika seorang suami menangis kepada sahabatnya, sahabatnya itu pun bertanya, "Kenapa kau menangis terseduh-seduh seperti ini?" Sang suami menjawab, "Istriku sedang sakit demam." Sahabatnya bertanya lagi, "Sebegitu cintakah kau sehingga istri sakit demam saja sampai menangis sangat dalam seperti ini?" Sang suami menjawab, "Kau tahu siapa istriku?" Lalu sang suami menceritakan pada sahabatnya, "Aku ini miskin, tidak punya pekerjaan tetap, dan setiap hari keluargaku hanya makan dengan kacang. Itu pun jika aku pulang. Jika aku tak pulang karena belum mendapat apa-apa, untuk dimakan paling istriku hanya minum air atau berpuasa. Suatu hari keluarga mertuaku mengundang kami untuk berkunjung ke rumahnya. Kebetulan istriku berasal dari keluarga kaya. Saat aku duduk berkumpul bersama mertuaku dan keluarga yang lain di meja makan dengan hidangan yang mewah, aku tidak menemukan istriku. Lalu aku bertanya kepada ibu mertuaku, 'Di manakah dia, Bu?' Ibu mertuaku menjawab, 'Istrimu sedang di dapur. Dia mencari kacang Katanya dia sudah bosan dengan hidangan lauk dan daging, sehingga dia sangat ingin makan kacang. Ketika mendengar itu, ayah mertuaku langsung memelukku sambil berkata, "Terima kasih menantuku, kau telah mencukupi nafkah anakku dengan baik. Sampai-sampai dia bosan makan daging dan malah ingin mencoba makan kacang." Saat itu dadaku tersesak menahan tangis. Lalu saat pulang ke rumah kami, aku tak bisa lagi menahan tangis. Sambil kupeluk erat istriku, "Betapa engkau sangat menjaga kehormatanku di hadapan orang lain, wahai istriku, walaupun itu orang tuamu sendiri. Sedangkan aku tahu setiap hari kau hidup kekurangan di sini, bahkan sampai tidak makan sama sekali." Istriku hanya menjawab, "Aku berkewajiban menjaga kehormatanmu karena istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri. Karena itu istri adalah kehormatan suaminya. Begitu juga pun sebaliknya, suami adalah kehormatan bagi istrinya."

0: Ani marbunun fihima kathirum minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Baik pendengar dan juga pemirsa, Mutiara Pagi kembali untuk Anda. Sekaligus di segmen ini kita akan menjawab pertanyaan dan juga respon Anda yang sudah masuk. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bu Yayu di Madiun. Selamat pagi Bunda Siti, saya mau bertanya, bagaimana jika ada istri di dalam rumah tangga itu selalu dominan daripada suami, dan suami lebih mencukupi ekonomi keluarga dan punya sifat diam dan juga mengalah dan juga sabar, apakah istri tersebut berdosa dan nantinya tidak akan masuk surga? Mohon penjelasannya, terima kasih. Dari Bunda Yayu, Bunda, monggo.
5: Ya, jadi banyak ya cerita-cerita seperti yang dikatakan di area tadi, masya Allah, dada saya sesek juga itu. Ya, seorang istri itu menjaga hati. Tadi kan saya di awal tadi kan tulang rusuk ya, istri itu tulang rusuk itu di tengah. Ternyata di dalam tulang rusuk itu ada hati, kan itu ya. Nah, tulang rusuk itu bagian dari tubuh manusia yang melindungi organ-organ penting. Di sini mengisyaratkan bahwa seorang istri ini adalah juga sesuatu yang kuat kokoh dalam satu rumah tangga. Ya, cerita di iklan ini tadi juga menyesakkan dada ya. Sangat luar biasa. Iya, bagus banget. Bagaimana kalau seorang wanita itu dominan? Ya, dominan, mendominasi. Mendominasi di sini artinya mendominasi dalam hal kebaikan enggak masalah.
4: Iya. Yeah.
5: Mungkin suaminya tidak lihai dalam memanage uang misalnya. Terus berdua berkomitmen, "Pah, uangnya yang memanage aku ya. Insya Allah kalau aku nanti yang memanage jadi." Atau misalnya suaminya karena kalem, suaminya karena diem gitu ya. Anaknya singgugai, anaknya misalnya yang cerewet istri ya, atau yang mubat nabit ngantar anak, ngejemput anak, mendominasi semuanya gini. Gak apa-apa kalau dalam hal kebaikan. Ya, tadi dikatakan ya, jadi memang suami istri itu adalah give and take, saling memberi dan saling menerima, saling menutupi kekurangan satu dengan yang lain. Makanya dikatakan sekufu, sekufu itu sejajar, itu adalah bukan berarti podo suge, podo cantike, podo pinter, enggak. Jadi bila ini ada bolongnya, ini yang menutupi. Bila ini ada bolongnya, ini yang menutupi. Saling menutupi kekurangan pasangan. Tidak saling menjelekkan, tapi saling menutupi.
4: Yeah.
5: Jadi katakan tadi, seorang suami adalah pakaian istri, seorang istri adalah pakaian suami. Apa sih fungsinya pakaian? Fungsinya pakaian memperindah, menutupi aurat, menutupi aib. Aurat itu kan aib, ya kan? Saling menutupi aib pasangan, seperti iklan tadi, ya kan? Terus apa yang berikutnya adalah untuk memperindah. Pakaiannya untuk memperindah itu.
4: Yeah.
5: Seburuk apapun pasangan, jangan kau ucapkan, jangan kau bilangkan pada orang lain. Kalau suamimu adalah sifatnya tidak bagus.
4: Yeah.
5: Simpan sendiri. Karena itu adalah ibaratnya menjelekkan dirimu sendiri. Hmm.
4: Begitu. Oke, okay, baik. Terima kasih nggih untuk Bunda Yayu yang bergabung di WhatsApp-nya Pro 1. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: J, monggo Bu Mami.
6: Assalamualaikum Ustaz Siti, Ustazah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kangen Ustazah.
4: Aduh, Masya
6: Allah. Ustazah, tadi menarik sekali topiknya. Ini yeah, saya hanya singkat saja matur. Mm-mm. Misalnya dalam ekonomi keluarga, itu peran istri tadi kan tulang rusuk ya tadi ya. Ya, terus tulang rusuk merangkap tulang punggung. Bagaimana ini? Tapi gini, tetap hormat, tetap lain, terus porsi tulang punggung juga ya aman saja, saling bantu tadi gitu. Ya. Tapi kita tuh sebetulnya rapi, hormat, yes, idalah sesuai anjuran Ustazah tadi. Tapi kadang-kadang kan kita tuh juga bersosial ya Ustazah. Anak-anak juga sudah remaja dan besar. Terus mereka terus suami juga sok keluar ya ke warung, gak ya guyupi dengan tetangga dan teman-teman gitu. Nah, suatu ketika tuh mungkin mendengar dari mana ya, itu suami tuh mendengarnya tuh justru dari orang luar yang menilai, oh, bapaknya gak kerja misalnya gitu ya, bapaknya serabutan cuma ini.
4: Baik.
6: Terus itu bagaimana? Padahal kita gak ngatur, gak lapor, gak cerita, tapi justru mereka dengan keadaan sehari-hari itu mengerti sendiri dan itu. Terus suami akhirnya juga mendengar, bagaimana itu padahal kita tidak cerita. Soal istri yang demikian bagaimana Ustazah? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Mami. Pintunya ditutup rapat-rapat ya Bunda ya, biar gak diintip. Bunda Siti monggo silakan. Ini tulang rusuk merangkap tulang punggung katanya.
5: Iya, ini banyak ya terjadi di dunia ini ya. Wahai para istri, janganlah kau merasa Anda tulang punggung, karena sejatinya Anda kalau sebagai tulang rusuk sekaligus tulang punggung, ini adalah menjadi amal tabaruk kita, amal kebaikan kita, sedekah kita. Masya Allah, kita ibaratkan saja, mohon maaf para istri, mengeluarkan air susu ASI kepada anak kita serutan saja, dahsyat pahalanya. Berapa ribu, puluh ribu air susu yang kita berikan kepada anak kita, kalau kita ikhlas menjadi amal tabarruk, sedekah kita luar biasa. Sebenarnya mohon maaf, saya gampang ngomong aja ya. Kalau boleh dibilang, seorang suami itu bilang loh pada istrinya, wahai istriku, aku minta ridhomu untuk asimu kuberikan kepada anakku. Tapi para istri kan tidak ada yang mengatakan sendiri, pah, ini asiku tidak akan aku berikan pada istrimu kecuali ada ijab kabul dari kamu. Apa enggak ada, enggak seperti itu, enggak ada. Seorang istri dalam kayaknya sudah menjadi satu dengan anaknya, karena ini adalah anakku yang memberi kehidupan pertama kali, adalah aku, asiku, ya, minum ini, maka dengan ikhlas, dengan ridho, ini adalah asi ini kuberikan pada anakku supaya anakku tumbuh kembang dengan bagus. Aslinya itu adalah amal tabaruk kita. Kudune bojo para laki itu bilang, bu, aku minta ikhlasmu, minta ridhomu ya, asimu kuberikan pada anakku. Masak nyuci itu sebenarnya suami, tanggung jawab suami. Tapi urusan rumah siapa? Istri. Itu amal tabaruk kita. Namun amal tabaruk kita bila kita ungkit, maka ibarat kayak pasir yang di atas batu hitam mulus, kena angin lesus, bus, hilang pahala kita. Kalau kita ungkit. Maka buat para istri yang menjadi tulang rusuk sekaligus tulang punggung, Masya Allah, kalau tidak kita ungkit, kalau kita ikhlas, kalau kita ridha, maka akan menjadi amal tabaruk kita. Maka nanti masya Allah kita lihat pahala kita ketika di akhirat dahsyat. Amal tabaruk, amal sedekah, kebaikan-kebaikan kita.
4: Baik. Yeah. Terima kasih untuk Bunda Mami yang sudah bergabung ya. Waduh, di YouTube banyak sekali nih yang komentar ternyata ya. Ini jangan-jangan para suami nih. Selamat pagi untuk akun Soehardi, akun Konte, akun Siti, akun Janar, akun Agus, kemudian warga Mataraman, akun Dana juga, Selsa, Konte. Semoga kita semuanya bisa menjadi istri yang baik. Amin ya. Bunda, ini mungkin pertanyaan terakhir sekaligus nanti Bunda menyimpulkan ya. Ini nampaknya perwakilan dari para suami nih. Izin bertanya, Bunda, dari Rendra di Jember. Biasanya istri itu tergantungnya karena apa? Misalkan pagi sore dia tuh terlalu capek, kemudian suami maupun anak gak tahu apa-apa, kok jadi sasaran marah-marah Bunda. Bagaimana seharusnya yang diperbuat oleh suami dan juga anggota keluarga yang lain? Begitu, mohon penjelasannya Bunda.
5: Iya Mas Rendra di Jember, perempuan itu melankolis Mas. Mas apa Pak ini? Ya, Pak Rendra apa Mas Rendra?
4: Iya.
5: Jadi istri itu dicipta lembut melankolis. Kalau sang istri sudah punya jiwa mandiri kuat, dia menjadi wanita karier, dia menjadi wanita sosialita, maka para suami tidak nyalah peka. Wanita itu adalah melankolis, cukup didekat, dipuja, disentuh, dikata-katai dengan kata-kata yang lemah lembut.
4: Boom. Meleleh ya.
5: Seorang wanita sebenarnya enggak minta apa-apa kok. Minta perhatian. Kalau memang apa itu istri Anda atau siapa ya, itu istrinya itu Pak ya, cukup didekap, disentuh, dicium, di apa itu, wow, sudahlah. Udah. Itu apa itu namanya?
4: Obat mujarab ya Bunda ya.
5: Kartu trust. Bener kan Mbak Mada?
4: Betul.
5: Jadi begitu.
4: Iya. Yeah. Baik, semoga kita semuanya bisa saling bermuasabah ya, antara suami dan juga istri. Memang membutuhkan sebuah keseimbangan, komunikasi yang baik, segala sesuatu seperti yang disampaikan Bunda tadi ya, duduk bersama, dibicarakan, sehingga hal-hal yang kiranya menjadi kurang itu akan bisa bernilai imbang ketika semuanya sama-sama saling menjelaskan dan juga memahami. Bunda, karena waktu kita terbatas, ini kayaknya memang harus ada edisi berikutnya deh. Kita sekali-sekali bisa bahas tentang sifat buruk suami nih. Nanti mungkin akan banyak bertanya juga ya untuk istri-istri di luar sana. Barokah doanya Bunda untuk pendengar dan juga pemirsa hari ini yang sudah menyimak dengan baik Mutiara Pagi. Silakan Bunda.
5: Ya, alhamdulillah pendengar dan pemirsa, pada pagi hari ini kita sudah sedikit bermuhasabah introspeksi. Mudah-mudahan kita menjadi istri yang sholihah.
4: Amin, amin, amin.
5: Nanti di surganya Allah bersama suami-suami kita.
4: Amin.
5: Gitu ya. Alhamdulillah innasyaitan uradzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan amin hamdan ila kitab. Mazira. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wa jalali karim wa an sultani. Ya batutu ya tarasil masjid ya fa'ni ma yurid as'aluka bi izzatika allati la turam. Kallati la yuzamu bi nuri malan arkan arz. Fasina sarat dan siap mengingat soal Zainab maksimah bihalal kena haramika wa gadina fibatri ka'amansilah Rabbana atina fitunya khasana filakhirat ya sana waqlina wa benar atikana jana talman abrodi ya azizah ghafari ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan introspeksi kita pada pagi hari ini betul-betul menyentuh hati kita.
4: Amin.
5: Menjadi
4: amin.
5: Wanita yang lebih baik.
4: Amin.
5: Step
4: amin.
5: By step. Oke. Okay? Dari saya akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa tonton ulang siaran ini di official YouTube RRI Madiun. Sesaat lagi, Warta Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: MBG di Ponorogo benar-benar bisa berjalan dengan maksimal karena ternyata masyarakat ini arah penerima manfaat sangat menyayangkan sekali dengan disuspend karena mereka di tempat-tempat daerah yang sangat membutuhkan sekali gitu.
2: Dalam hal kuota jalur mutasi belum terpenuhi sesuai dengan pagu yang ditetapkan, sisa kuota dapat diisi oleh calon murid baru yang tidak diterima di jalur prestasi.
3: Polima ini jadi tempat perlintasan paling ramai yang ada di Kota Madu. Nah ini nanti ada akan muncul identitas Kota Madu di Polima.
0: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, Warta Pagi edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026 kembali hadir dengan serangkaian informasi, di antaranya operasional 11 dapur SPPG di Ponorogo diberhentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional BGN. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun membuka 4 jalur penerimaan dalam sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMP. Pemerintah Kota Madiun berencana menata ulang kawasan Simpang 5 Tugu Pendekar dengan menonjolkan identitas budaya lokal. Selain tiga topik tersebut, Warta Pagi juga dilengkapi dengan informasi lain yang berhasil dihimpun tim redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, saya Madaristu. Operasional 11 dapur SPPG di Ponorogo diberhentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional BGN. Informasi selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
4: 11 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Ponorogo disuspend atau dihentikan sementara operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional BGN. PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita pun angkat bicara. Ia mengakui jika sejatinya Ponorogo memiliki satuan tugas Satgas yang memantau dapur SPPG demi berlangsungnya program makan bergizi gratis MBG. Namun terkait status suspend tersebut, Pemkab setempat tidak dilibatkan secara langsung.
1: Ini juga sangat menyayangkan sekali karena kami kan ada Satgas, harusnya kami juga dilibatkan hal itu. Kami juga sudah memeriksa di beberapa. Nah kalau seperti ini, ada yang merasa mereka baik-baik saja, IPA-nya juga bagus, gak ada masalah, tapi kok masuk suspend. Itu dia, itu nanti semoga nanti kita bisa ngobrol bareng dengan BGN sehingga MBG di Ponorogo benar-benar bisa berjalan dengan maksimal karena ternyata masyarakat ini arah penerima manfaat sangat menyayangkan sekali dengan disuspend karena mereka di tempat-tempat daerah yang sangat membutuhkan sekali gitu.
4: Terpisah Wakil Kepala BGN Nani SD yang mengungkapkan keputusan penghentian sementara operasional dapur SPPG di sejumlah daerah terjadi karena adanya pelanggaran baik yang menyebabkan kejadian luar biasa KLB maupun non KLB. KLB misalnya menu yang disajikan menyebabkan penerima manfaat sakit perut maupun keracunan. Sedangkan non KLB diantaranya seperti dapur SPPG yang tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah IPAL, tidak memiliki sertifikat laik higien sanitasi SLHS maupun alur dapur yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis atau juknis.
5: Suspend itu tidak mempunyai peralatan lengkap, termasuk tadi misalnya tidak punya supplier atau mereka melakukan permainan-permainan harga atau markup, ya. Jadi ada beberapa penyebabnya. Ini terakhir, siapa SPPG yang tidak punya penerima manfaat 3B, bumil, busui, balita, kita akan suspend major, tidak diberikan insentif.
4: Keputusan pemberlakuan suspend mayor bagi dapur SPPG yang tidak bisa menunjukkan data penerima MBG kepada kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, berlaku mulai 2 Juni 2026. Tidaknya itu BGN juga akan memberikan peringatan keras terhadap kepala dapur SPPG. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Magetan untuk sementara mengalami gangguan. Sebanyak 11 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG diberhentikan operasionalnya karena sarana instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL belum memenuhi standar yang dipersyaratkan. Penghentian operasional tersebut mengacu pada surat edaran tertanggal 25 Mei 2026 tentang pemberhentian operasional sementara sejumlah SPPG di Jawa Timur. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Kesehatan Weli Kristanto mengatakan 11 SPPG yang terdampak tersebar di sejumlah kecamatan, diantaranya di Kecamatan Panean, Takeran, Karas, Kawedanan, dan Sukomoro. Akibat penghentian operasional tersebut, penerima manfaat program MBG di wilayah yang dilayani 11 dapur tersebut untuk sementara waktu belum mendapatkan layanan makan bergizi hingga proses pembedahan selesai dilakukan. Kabid Pangan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan di LHP Magetan, Awang Arifaini Rudin mengatakan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN Kabupaten Magetan untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut. Selain itu, sosialisasi kepada penerima manfaat juga telah dilakukan melalui instansi terkait agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai penghentian sementara layanan. Kali ini kita bergeser ke reporter kami, Ulfa Larasati. Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun membuka 4 jalur penerimaan dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP tahun ajaran 2026-2027.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun mensosialisasikan 4 jalur penerimaan dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 30 Juni 2026. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Arief Hendro Karyoto menjelaskan, masing-masing jalur penerimaan memiliki kuota yang telah ditetapkan.
2: Terus untuk SMP, domisili 40%, afirmasi 20%, mutasi 5%, prestasi 35%, jadi total semuanya 100%.
6: Arief menjelaskan, jalur mutasi umumnya digunakan oleh calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua, sehingga jumlah pendaftarnya cenderung lebih sedikit dibanding jalur lainnya. Oleh sebab itu, ketentuan SPMB mengatur bahwa sisa kuota jalur mutasi dapat dialihkan kepada calon murid yang belum diterima melalui jalur prestasi.
2: Tapi ada pasal yang menyebutkan dalam hal kuota jalur mutasi belum terpenuhi sesuai dengan pagu yang ditetapkan, sisa kuota dapat diisi oleh calon murid baru yang tidak diterima di jalur prestasi.
6: Selain itu, terdapat penyesuaian komposisi kuota pada pelaksanaan SPMB tahun ini. Kuota jalur prestasi yang sebelumnya minimal 25%, tahun ini ditetapkan sebesar 35%. Menurut Arief, penyesuaian tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan BPPMP Jawa Timur untuk mempertegas pelaksanaan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun juga telah melakukan pemetaan calon peserta didik. Berdasarkan data, terdapat 8.641 calon lulusan SDMI tahun ini. Sementara total daya tampung SMP negeri dan swasta di Kabupaten Madiun mencapai 7.008 kursi yang tersebar di 53 sekolah. Arief mengatakan calon lulusan SDMI memiliki sejumlah pilihan untuk melanjutkan pendidikan, seperti MTS, pondok pesantren, maupun sekolah rakyat yang mulai menerima peserta didik tahun ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun juga telah menyelesaikan berbagai tahapan persiapan pelaksanaan SPMB jenjang SMP. Mulai dari sosialisasi kepada sekolah, pengumuman pelaksanaan, hingga uji coba aplikasi pendaftaran. Untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran daring, beberapa sekolah telah menggunakan layanan internet Starlink. Pihak dinas juga menyiapkan posko SPMB di Satuan Pendidikan untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala saat pendaftaran. Arief berharap seluruh tahapan SPMB tahun ajaran 2026-2027 dapat berjalan lancar. Ia juga berharap sekolah, tim pelaksana, dan masyarakat memahami mekanisme penerimaan murid baru yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sementara dari Pacitan, pendengar, dikabarkan oleh Angela Reska menyoal Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 23 Pacitan yang melakukan sejumlah persiapan dalam rangka menyambut tahun ajaran baru.
6: Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan melakukan sejumlah persiapan dalam rangka menyambut tahun ajaran baru. Kepala SRMA 23 Pacitan, Nanang Adang Kusdinar, mengatakan persiapan tahun ini juga merupakan hasil evaluasi dari periode pembelajaran tahun sebelumnya. Nanang menyebut, selain mempersiapkan sistem pembelajaran, SRMA 23 Pacitan juga melakukan berbagai persiapan dari sisi pengasuhan di asrama.
7: Dari sisi pembelajaran, para guru telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran tahun sebelumnya. Ya, jadi evaluasi dan juga menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih adaptif dengan kebutuhan siswa. Ini untuk para guru. Dari sisi asrama, wali asuh dan wali asrama ini juga sudah melakukan penataan program pengasuhan. Ya, jadi agar ke depan ini program-program ini dapat mendukung perkembangan siswa secara lebih optimal.
6: Rencananya, pada tahun ini, Sekolah Rakyat di Pacitan akan menempati bangunan permanen baru. Nanang berharap dengan lingkungan sekolah yang baru, tempat belajar para siswa akan lebih nyaman dan kondusif. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Madiun berencana menata ulang kawasan Simpang 5 Tugu Pendekar atau Proliman Joyo dengan menonjolkan identitas budaya lokal. Berikut Aris Deka melaporkan selengkapnya.
8: Tugu Pendekar atau yang akrab disebut Proliman Joyo. Kawasan ini nantinya akan disulap menjadi lebih cantik dan estetik dengan menonjolkan berbagai identitas lokal, mulai dari pecel pendekar hingga kereta api. Rencana strategis tersebut disampaikan langsung oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di sela-sela kegiatan inspeksi fasilitas umum dan pelayanan publik. Kegiatan yang dikemas dalam agenda Gwes bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD tersebut berlangsung pada Selasa pagi. Bagus menjelaskan penataan Proliman Joyo menjadi prioritas karena posisinya yang sangat ramai dan strategis. Selama ini kawasan tersebut menjadi titik temu beberapa jalur krusial, termasuk jalur utama yang menghubungkan Kota Madiun menuju wilayah Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu, perombakan ini dinilai penting untuk memperkuat branding dan karakter kota di mata masyarakat luas maupun wisatawan. Dalam konsep desainnya, identitas lokal akan diangkat secara kuat. Kuliner pecel yang sudah melegenda sebagai makanan khas Kota Madiun akan dipadukan dengan unsur pendekar, mengingat kota ini dikenal sebagai pusat dari berbagai perguruan pencak silat. Tidak ketinggalan konsep kereta api juga akan diintegrasikan sebagai penanda bahwa Kota Madiun merupakan rumah bagi industri kereta api Indonesia atau PT INKA.
3: Proliman ini jadi tempat perlintasan paling ramai yang ada di Kota Madiun. Nah ini nanti ada akan muncul identitas Kota Madiun di Proliman. Yang kedua, kebetulan di Proliman juga ada Dekranasda. Nanti bagaimana Dekranasda ini nanti bisa connect dengan kawasan di Proliman yang baru dengan konsep yang baru.
9: Secara visual dibuat seperti apa Pak untuk kawasan Proliman?
3: Jadi hari ini kita mau cerita tentang Madiun. Madiun terkenal dengan Kota Pendekar, Kota Pecel, Kota kereta api, yang mana nanti di sini mewakili Kota Pendekar dan Kota Pecel, yang mana nanti secara desain dan lain-lainnya mengikuti filosofi cerita dari Kota Pendekar dan Kota Pecel.
8: Agar dampaknya lebih luas, Bagus menambahkan bahwa pembangunan area Simpang 5 ini nantinya akan dikoneksikan langsung dengan Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Madiun. Langkah sinkronisasi ini diharapkan mampu menghidupkan kembali geliat aktivitas dan promosi produk kerajinan lokal di gedung tersebut. Mengenai detail desain proyek, pemerintah Kota Madiun akan mematangkan kembali konsepnya dalam pembahasan lebih lanjut bersama organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Bagus berharap seluruh proses persiapan berjalan lancar sehingga proyek penataan Simpang 5 Tugu Pendekar ini dapat mulai dieksekusi pada tahun 2026 ini. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kabarnya PMK Ponorogo menyiapkan 30 agenda kegiatan dalam rangkaian Gerbek Suro menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Eka Wulan melaporkan selengkapnya.
4: PMK Ponorogo menyiapkan 30 agenda kegiatan dalam rangkaian acara Grebek Suro menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Agenda yang disuguhkan yaitu memadukan budaya, religi, seni, dan ekonomi kreatif. PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita mengatakan, Grebek Suro merupakan agenda tahunan yang digelar Pemkab. Bukan sekadar perayaan, tetapi momentum untuk menjaga nilai budaya, memperkuat spiritualitas, serta mengenalkan kekayaan tradisi Ponorogo kepada dunia. Bunda Rita Sapanakrabnya mengungkapkan, Grebek Suro tahun ini dibuat lebih semarak dengan agenda unggulannya yaitu Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP dan Festival Reog Remaja FRR yang disebut menjadi salah satu magnet Grebek Suro. Apalagi FNRP telah masuk Karisma Event Nusantara, KEN, hasil kurasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf. Opening ceremony atau pembukaan Grebek Suro sekaligus FRR ke-22 dan FNRP ke-31 tahun 2026 dilaksanakan di panggung utama Alun-Alun Ponorogo pada 6 Juni mendatang.
10: Untuk pembukaan tanggal 6 juga ada iring-iringan dari Grebek Suro tersendiri, juga ada kegiatan lain.
11: Yang membedakan apa Bunda dibanding tahun kemarin begitu?
10: Ya pasti ya penampilannya. Semaraknya kalau bisa lebih lagi daripada yang kemarin. Oke.
4: Selain Festival Nasional Reog Ponorogo dan Festival Reog Remaja, berbagai event menarik akan digelar hingga pertengahan Juli mendatang. Di antaranya Grebek Bonsai Bumi Reog, Ziarah Makam, Kirab Pusaka, Pawai Lintas Sejarah dan Jamasan Pusaka. Kemudian Laku Tirakatan, Larungan di Telaga Ngebel hingga Grebek Suro Adventure Trail. Berbagai event itu sengaja digelar selama sebulan untuk menarik pengunjung datang ke Ponorogo. Hal itu mengingat Grebek Suro adalah denyut utama sektor pariwisata di Bumi Reog. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: BPS Pacitan berharap pendataan pada sensus ekonomi 2026 ini lebih lengkap dan akurat karena menyasar cakupan masyarakat yang lebih luas. Angela Reska melaporkan.
12: Sensus ekonomi 2026 akan melakukan pendataan dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Berbeda dengan sensus ekonomi periode sebelumnya di tahun 2006 yang hanya berfokus dengan pemilik usaha, sensus ekonomi tahun ini akan dilakukan secara door-to-door dan menyasar seluruh masyarakat. Ketua Humas BPS Pacitan Wildan Surya Putra menerangkan, sensus ekonomi tahun ini juga akan mendata sektor usaha pertanian, sehingga pendataan tahun ini diharapkan menjadi lebih lengkap. Selain itu, Wildan menyebut, maraknya usaha online yang menjamur setelah era pandemi tahun 2020 juga menjadi perhatian khusus di sensus ekonomi 2026.
13: Jadi kan seperti kita ketahui ya, di era sekarang ini kan sudah sangat banyak usaha-usaha online ya, lagi semenjak tahun 2020 di mana ekonomi sempat turun karena COVID-19, itu banyak mulai-mulai platform-platform digital bermunculan. Seperti yang sebelumnya belum ada Shopee, belum ada TikTok, belum ada Tokopedia, sekarang platform-platform tersebut lebih banyak ya kita tahu.
12: Wildan juga menerangkan, untuk melakukan pendataan tersebut, BPS menerapkan beberapa langkah. Di antaranya adalah melakukan pendataan usaha di wilayah tersebut, menelusuri pemilik usaha, bahkan mendata dengan door-to-door. Pendataan door-to-door bertujuan supaya BPS mendapatkan data yang lebih akurat. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, cuaca panas dalam beberapa hari terakhir tidak berdampak pada produksi sayur di Magetan. Cahaya Hera melaporkan selengkapnya.
14: Panas dalam beberapa hari terakhir tidak menghambat produksi petani sayur di Magetan. Jono, petani sayur asal Plaosan, mengatakan cuaca panas justru mendukung proses penanaman sayur dibandingkan saat musim hujan karena kebutuhan air terpenuhi dengan baik.
15: Kalau penanaman mungkin lebih bagus kalau cuacanya panas, soalnya airnya kan bisa gantian gitu. Kalau musim hujan itu malah jelek.
14: Jono menjelaskan, sebagian besar petani di Plaosan merupakan petani sayur tetap, bukan petani musiman. Sehingga, pasokan sayur masih terjaga dan hasil panen dapat langsung didistribusikan tanpa perlu disimpan terlalu lama. Kondisi tersebutlah yang membuat harga sayur cenderung stabil meski suhu panas sedang terjadi. Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di pasar besar kota Madiun. Cuaca panas membuat sejumlah sayuran menjadi cepat layu saat dijual. Seperti yang diungkapkan Yanto, salah satu pedagang sayur di pasar besar Kota Madiun. Hal ini menyebabkan berkurangnya stok yang tersedia sehingga menyebabkan beberapa komoditas mengalami kenaikan harga.
16: Iya, hampir semua ini, Pak. Apalagi cabai, parah. Sawi juga parah.
11: Kalau cabai berapa?
16: Cabai 80.
11: 80 kilonya per hari?
16: Iya, per hari ini. Apalagi sawi. Sawi biasanya 5.000, seket. Sekarang 10.000.
14: Yanto mengatakan, pedagang harus lebih memperhatikan kondisi sayuran agar dagangan tetap layak dijual kepada pembeli. Cuaca panas dalam beberapa hari terakhir turut mempengaruhi kondisi distribusi, kualitas, dan harga sayuran di sejumlah wilayah. Cahaya Hera, RRI Madiun, melaporkan.
0: Komunitas Paguyuban Wong Magetan berkolaborasi dengan berbagai relawan peduli lingkungan dan dinas terkait yang akan melakukan gerakan pembersihan sampah di area Pantai Gemah Tulungagung. Sabrina selengkapnya melaporkan.
17: Komunitas Paguyuban Wong Magetan yang konsen di bidang lingkungan khususnya permasalahan sampah akan menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Pantai Gemah Tulungagung. Kegiatan itu akan melibatkan berbagai komunitas peduli lingkungan, antara lain Relawan Magetan Peduli Alam, RMPA, Komunitas Sahabat Sejati, KSS, Batur Seduluran Selawase, BSS, Komunitas Balik Dalan, BD, serta Komunitas Perserikatan Seduluran Orang Ngawi Abadi, Pesona. Ketua Paguyuban Wong Magetan Chandra Darusman mengatakan, kegiatan sosial bersih-bersih sampah dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Internasional 5 Juni dan Hari Laut Sedunia 8 Juni. Chandra Darusman sudah melakukan survei di lapangan dan audiensi dengan Dinas Pariwisata Tulungagung untuk kegiatan yang akan dilaksanakan Senin 8 Juni 2026. Dipilihnya Pantai Gemah dengan pertimbangan karena saat ini kondisi pantai sangat kotor yang mengganggu kenyamanan wisatawan. Selain pembersihan sampah, juga akan dilakukan pelepasan tukik, anak penyu, dan penanaman pohon di sekitar Pantai Gemah.
18: Kita sudah audiensi di sana, nanti bentuk acara ini pun pelepasan tukik, terus penanaman pohon, sama membersihkan Pantai Gemah yang kemarin habis dapat kiriman sampah dari hulu sungai Miamah. Ini pantainya dalam keadaan kondisi yang kotor sekali kemarin saya ke sana.
17: Menurut Chandra Darusman, personil dari komunitas relawan yang akan berangkat sekitar 80 orang. Rinciannya dari Magetan 50 orang dan dari Ngawi 30 orang. Relawan berangkat dengan membawa berbagai perlengkapan yang dibutuhkan, termasuk senso karena di lokasi Pantai Gemah saat ini ada 2 pohon besar yang harus dibersihkan. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Dalam suasana hari lahir Pancasila, pendengar, Bupati Madiun menyebut Pancasila adalah way of life bagi bangsa Indonesia yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Ulfa Larasati melaporkan.
19: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 di halaman Pendopo Ronggo Jumeno. Momentum ini menjadi pengingat posisi Pancasila sebagai dasar sekaligus pedoman dalam kehidupan berbangsa. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ia juga menyebut Pancasila sebagai way of life yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
20: Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum kita. It's way of life bagi bangsa Indonesia.

0: kehidupan berbangsa tetap berjalan baik. Hari juga menuturkan bahwa nilai Pancasila di Kabupaten Madiun diimplementasikan melalui berbagai kegiatan dan edukasi kepada masyarakat. Salah satunya melalui gerakan Selamat Asri atau Selasa dan Jumat Bersih yang mendorong budaya gotong royong di lingkungan warga. Selain itu, pemerintah daerah juga menguatkan nilai Pancasila melalui kegiatan sosial hingga keagamaan. Pada momentum ini, Hari berharap generasi muda dapat terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup serta perekat persatuan bangsa. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Kali ini kami hadirkan informasi seputar haji, pendengar. Keluarga dan rekan jemaah haji yang meninggal di Arab Saudi berharap almarhum Haji Jurianto menjadi haji mabrur. Aris Deka melaporkan selengkapnya untuk Anda.
2: Menyelimuti keluarga almarhum Haji Jurianto, jemaah haji asal kota Madiun yang tergabung dalam kloter sub 22 yang dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit King Faisal Arab Saudi pada Sabtu 30 Mei 2026 lalu. Meski diselimuti rasa kehilangan, pihak keluarga ikhlas dan berharap almarhum mendapatkan predikat sebagai haji yang mabrur. Putra kedua almarhum Berlian Rian Saputra mengatakan pihak keluarga pertama kali menerima kabar duka tersebut dari kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH Jabal Rahmah. Berdasarkan informasi yang diterimanya, sang ayah menghembuskan napas terakhirnya sekitar pukul 14 waktu Arab Saudi. Sebelum dilarikan di rumah sakit, almarhum dilaporkan sempat muntah di kamar hotel setelah menyelesaikan rangkaian ibadah tawaf ifadah. Pria yang akrab disapa Aan itu menceritakan ayahnya wafat setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina bersama sang istri, Agus Diah Rohaina. Menurut dia, sang ayah diduga mengalami kelelahan karena menggantikan atau mewakili beberapa prosesi ibadah sang istri yang kondisinya sering sakit dan tidak kuat berjalan lama.
3: Dia cerita itu. Terakhir gitu, bapak kok sudah mengeluh capek, bilang capek ke adik. Soal ibu yang sering sakit dan hajinya yang mewakili bapak yang melakukannya. Jadi bapak melakukan dua kali. Jadi mungkin dia terlalu capek atau gimana.
4: Pak ngapunten, kalau sebelumnya karena ada sakit nopo ngoten bapak?
3: Bapak sebenarnya sehat, cuma yang dimasalahkan cuma gula diabetes. Bapak itu diabetesnya tinggi, gulanya tinggi. Pernah tidak istitoah pertama, tapi yang kedua istitoah karena dengan apa itu? Kontrol dan pengobatan dari dokter.
2: Sementara itu, kondisi sang ibu, Agus Diah Rohaina, saat ini dikonfirmasi dalam keadaan baik di Arab Saudi setelah seluruh rangkaian ibadah hajinya selesai ditunaikan. Almarhum Haji Jurianto dikenal sebagai sosok yang tangguh dan gemar berolahraga, terutama tenis, sehingga secara fisik ia selalu tampak bugar di usianya yang sudah tidak muda lagi. Kesan mendalam tentang kepribadian almarhum juga disampaikan oleh salah satu kerabat karib Edi Nawawi. Edi yang merupakan rekan satu angkatan masuk TNI AU pada tahun 1975 mengenal Haji Jurianto sebagai sosok yang sangat sabar, tenang, dan menyenangkan dalam pergaulan. Almarhum juga dikenal aktif di lingkungan sosialnya dan tercatat pernah menjabat sebagai kepala desa sebanyak dua periode.
5: Beliaunya ini orangnya ya Allah sabar banget. Beliau juga mantan dari pasukan betulnya. Benar-benar orang itu tenang, sabar, enak berkawan.
2: Sebelum keberangkatan ke Tanah Suci, Edi sempat berkunjung untuk bertukar pikiran dan mengingatkan almarhum agar selalu menjaga kesehatan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, kami lengkapi buletin Warta Pagi hari ini dengan informasi olahraga. 6 atlet Kabupaten Ngawi meraih 6 medali emas pada kejuaraan boxing di Magetan tahun 2026. Imam Malik melaporkan selengkapnya.
6: Tim boxing Sasana Suryo Kabupaten Ngawi meraih 6 medali emas pada kejuaraan Magetan Boxing tahun 2026. Pelatih Sasana Suryo Kabupaten Ngawi, Koko Nugroho, menyampaikan sebanyak 6 atlet diterjunkan untuk berlaga di kejuaraan boxing yang ada di Magetan. Mereka terjun di rule boxing dan striking. Atlet dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah juga mengikuti kejuaraan di Gorki Mageti Magetan 31 Mei 2026.
7: Titelnya mabok, satu jotos mas.

0: Magetan Boxing, satu contoh kita tim Sasana Surya Ngawi mengirimkan 6 atlet, masing-masing 4 atlet dengan rule boxing dan 2 atlet dengan rule striking. Dari ke-6 atlet itu yang kita kirim semua berhasil meraih medali emas. Jadi untuk boxing 4 medali emas, untuk yang strikingnya 2 medali emas.
1: Diketahui atlet Kabupaten Ngawi meraih medali emas di rule boxing meliputi Alvin Aditya kelas 51 kg, Fimbi Deni kelas 54 kg, Rionanda kelas 60 kg, dan Ade Frimansyah kelas 75 kg. Sedangkan atlet Kabupaten Ngawi peraih medali emas di rule striking meliputi Jatmiko Miftahul Falah kelas 56 kg dan Salsa Bila Fibi kelas 48 kg putri. Koko mengaku bersyukur atas capaian anak didiknya dalam kejuaraan ini. Menurutnya, kejuaraan bukan hanya untuk mengukur kemampuan dan meraih prestasi, tetapi juga untuk menambah jam terbang tanding dan meningkatkan pengalaman atlet. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, pendengar, kembali kami sampaikan sari berita. Operasional 11 dapur SPPG di Ponorogo diberhentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun membuka 4 jalur penerimaan dalam sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMP. Pemerintah Kota Madiun berencana menata ulang kawasan Simpang 5 Tugu Pendekar dengan menonjolkan identitas budaya lokal. Dengan demikian berakhir sudah penyampaian buletin Warta Pagi edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Tonton ulang Warta Pagi hari ini, pendengar, di official YouTube RRI Madiun, serta jangan lupa untuk follow akun media sosial kami, baik Instagram, Facebook, ataupun juga TikTok at RRI _Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Madaristu, selamat pagi.

Anda tahu. 3 Juni 2018 memperingati Hari Sepeda Sedunia, kesempatan bagi orang-orang di seluruh dunia untuk memberi penghormatan kepada sepeda yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Mengendarai sepeda bisa menjadi sebuah profesi, suatu bentuk hiburan, alat untuk kebebasan dan bentuk ekspresi. Kala itu sebaiknya Anda

0: 99,7 program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Memang dalam keseharian kita beraktivitas yang namanya jemu, kadang-kadang juga dirasakan ya pendengar ya, seperti lirik yang emosional dan aransemen yang luar biasa dari Arman Maulana yang sudah bawa kita di menit 38 lewatnya dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bicara tentang rasa emosional dan juga perubahan pendengar, ternyata cuaca hari ini juga punya dinamika yang juga perlu Anda perhatikan ya. Apakah langit hari ini yang secerah ini juga tetap menghadirkan kondisi cuaca yang cukup terik seperti hari-hari sebelumnya, atau ada awan mendung ataupun juga rasa yang lebih dingin daripada hari sebelumnya? Untuk itu kami hadirkan info cuaca untuk Anda.
1: Info cuaca hari ini.
2: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
3: ya,
2: cuaca buruk.
3: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
4: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
1: Info cuaca hari ini.
0: Pagi tadi pendengar sempat ada udara kabur ya di Kota Madiun, namun telah terlewat pukul 5 pagi. Sementara pagi ini hingga siang nanti untuk Kota Madiun diperkirakan cerah berawan dengan kelembapan udara di angka 55 hingga 89%. Sementara suhu udara 22 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian untuk Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan dan juga Kabupaten Ngawi diperkirakan didominasi cuaca yang cerah berawan juga pada hari ini. Kemudian di Kabupaten Pacitan dikabarkan juga sedikit mengalami udara kabur mulai pukul 5 sampai pukul 9 nanti, namun dengan kelembapan udara di angka 67 hingga 96% dan suhu udara 20 sampai 28 derajat Celcius. Sementara itu di Kabupaten Ponorogo diperkirakan cerah berawan. Kecepatan angin untuk wilayah Kabupaten Magetan pendengar terlihat lebih kencang daripada wilayah yang lain ya, dengan kecepatan rata-rata 19,9 km per jam, diikuti Kabupaten Ngawi 18,4 km per jam, kemudian Kota Madiun 13,1 km per jam, sementara Kabupaten Pacitan 12,6 km per jam. Kemudian untuk Anda pendengar yang beraktivitas hari ini, ada baiknya juga tetap menggunakan pakaian yang sesuai ya dengan kondisi cuaca yang memang lebih terik daripada hari-hari sebelumnya. Namun juga isu bahwasanya saat sekarang ini cuaca lebih cenderung sejuk dengan angin yang cukup kencang di beberapa titik juga perlu diwaspadai bagi Anda yang beraktivitas mobile baik di dalam ataupun juga di luar ruangan. Tentunya antisipasi kesehatan tetap harus Anda lakukan pendengar ya. Cek cuaca hari ini kami update dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika khususnya Stasiun Geofisika Nganjuk.
1: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

Pasang Kaliman Tabik Kidal Langkung Kebuono kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagi.

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: Ya, pendengar semuanya, untuk pagi hari ini semoga yang ada janji bisa segera ditepati ya. Apapun itu, entah janji pertemuan, janji bayar hutang misalnya, ataupun juga janji-janji yang lain ya. Sementara itu, pendengar, update harga rata-rata Provinsi Jawa Timur di tingkat konsumen hari ini. Untuk harga beras premium Rp14.700, kemudian beras medium Rp13.425. Untuk gula kristal putih Rp17.000, kemudian minyak goreng minyak kita Rp15.775, sementara kemasan yang curah Rp19.750. Daging sapi paha belakang kabarnya juga masih naik lagi ya, 5,55%, sekarang ini Rp131.250. Sementara untuk ayam kampung, daging ayam kampung Rp60.000. Kelompok telur, untuk telur ayam ras Rp26.250, sementara jenis telur ayam kampung mulai berangsur turun sebanyak 14,79%, saat ini di Rp39.500. Kemudian untuk cabai merah keriting masih statis di harga Rp50.791, cabai merah besar Rp57.500, sementara cabai rawit merah Rp61.000. Bawang merah Rp54.750, artinya kembali naik 17,69%, sementara bawang putih jenis sinco atau honan Rp25.000. Update informasi harga bahan pokok Jawa Timur, pendengar, bisa Anda dapatkan juga di laman resmi Siska Perbabu, dojatimprov.go.id, atau Anda juga bisa menyimak dalam info harga pasar Pro 1 RRI Madiun setiap paginya.
1: Demikian info harga pasar.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, sembari Anda juga menyeduh teh, kalau kata Nugi, ada nggak sih yang hari ini mencoba untuk konsumsi teh dengan cara yang lain? Semoga apapun yang Anda konsumsi pagi ini sebagai minuman penyemangat Anda melaksanakan aktivitas, juga jadi support system yang baik juga ya untuk energi Anda sampai nanti pulang beraktivitas. Dengan melengkapi berita pagi ini, pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama program 3 Jakarta. Sudah ada rekan saya Zaini yang pagi ini siap mengabarkan informasi ter-up to date dari wilayah Madiun, dari wilayah Indonesia dan juga mancanegara, yang tentunya tetap bisa Anda simak di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selamat pagi.

0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
2: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewi Kepusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Pergantian tersebut selama kurang lebih hampir 1,5 tahun.

Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam